0: Itu dia Aerosmith, I Don't Want To Miss A Thing. Bukan kita pukul 8.5 minit mengampiri 8.6 minit pagi. 2107-3889 yang masih lagi dalam panduan untuk ke mana saja destinasi anda. Semoga selamat sampai ke destinasi, InsyaAllah. Pemanggil berikutnya di ujung talian pada ketika dan saat ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ.
0: Ya, boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Ayub DJ.
0: Cik Ayub, apa abang Cik Ayub?
1: Baik, DJ saya.
0: Alhamdulillah, baik adanya Cik Ayub. Cik Ayub, kata laluan sikit ya. Cik Ayub.
1: Seorang comel, seorang lawa.
0: Lawa tak main ni, Cik Ayub.
1: Tak apa, DJ kena kata kalau dia tak gila, cemburu pula.
0: Alamak, cemburu pula, Cik Ayub. Datang mana, Cik Ayub?
1: Saya on the way nak beli makan.
0: Nak DJ, beli makan?
1: Dekat yang tokong, DJ.
0: Oh, tak makan lagi lah.
1: Nah, tadi makan channel kat hospital.
0: Oh, tadi makan. Tadi makan lah.
1: Lani saya nak beli makan untuk makan lunch tengah lunch
0: tengah hari makan petang lah. Okey. Jadi Cik Ayub hari ni bekerja lah, tak bercuti?
1: Tak ada DJ, macam kami ni driver mana ada cuti DJ, tak ada DJ.
0: Dia kira memang nak cuti kena ambil cuti ke macam mana tu?
1: Tak, macam DJ kalau macam ni saya kena buat fizio semua tu. Setiap minggu okey, contoh 15 hari bulan, setiap bulan 15 hari bulan kat Sanji Summit dekat Samnya Majikan.
0: Okay.
1: Saya nak ambil cuti untuk bulan 10 setiap.
0: Untuk bulan 10 kira 15 hari bulan tu ambil cuti siap lah.
1: Tak, bagi tahu siap.
0: Bagi tahu siap lah. Okey, jadi apa nama ni, bila buat fizio tu berapa jam?
1: Dia mini saya dua fizio DJ, satu blok C satu dengan blok A DJ.
0: Oh, okey, dua fizio lah.
1: Ya DJ.
0: Tapi sekali fizio pun 2 jam 3 jam juga kan?
1: Tak sampai DJ, pasal sampai. dia ada jantung semua tu. Dia dapat tengok dia penat, dia
0: bagi dia relax lah.
1: Dia bagi relax tu bagi dia balik ah.
0: Okey, contoh Cik Ayub, kalau satu hari contohlah esok, kita ambil satu contoh esok adalah hari fizio dan Cik Ayub bercuti kan. So Cik Ayub akan keluar ada subway pukul berapa pagi?
1: DJ nanti gelak kat saya. Tak apa, saya beritahu. Okey. Sandi Mangkit pukul 3 pagi. Saya siap-siap rumah. Bini Sandi Mangkit 4.
0: Okey.
1: 4 kan 4.5 yang Mangkit. Pukul 5 suku kami dapil DJ.
0: Lebih kurang saya terkeluar time kerja lah macam tu. Waktu tu lah saya siap-siap. Apa Cik Ayub kalau Cik Ayub dah tahu. Okey.
1: Maksudnya sebab
0: pergi tunggu awal lah.
1: Tak, bukan pada DJ. Satu parking kat hospital
0: payah. Ya, betul.
1: Lagi satu lagi nombor
0: nombor giliran satu,
1: nombor dua. Nombor giliran saya jangan marah sahabat saya iklan. Jenis saya kalau saya nombor satu. Kalau DJ nombor satu dan nombor dua, saya Shanti Prasid DJ nombor satu lah. Saya tak cakap banyak.
0: Okay.
1: Lepas tu nombor tiga nombor empat main potong DJ Shanti lepas maki lah.
0: Baik. Okay. Pasal, ya? Ya, sebab saya nak tahu. Okay, bila Cik Ayub buat urusan dengan orang rumah Cik Ayub tu, bila hari cuti kan, berapa jam habiskan waktu?
1: Kawan-kawan dekat fizio kawan-kawan setengah jam atau sejam ni je.
0: Setengah jam tu kita ambil sejam lah. Dua orang kata apa, dua temujanji, maksudnya dua jam lah.
1: Tak sama hari DJ.
0: Tak sama hari lah. Oh, saya ingat sama hari. Contoh kata okey, kalau pergi esok lah contoh. Esok kena habiskan masa sejam lah. Kalau pergi awal 5 pagi dah tunggu semua siap, 5 suku dah keluar rumah. Lebih kurang pukul 6 ke 7 tu kira ada dekat sana lah kan, duk standby kan. Nak daftar.
1: Pukul 5 suku pula, 5.30 saya ada kat hospital besar DJ.
0: Okey, nak daftar, nak ambil nombor giliran apa semua, betul tak betul?
1: Tak, nombor giliran 7.30
0: 8. Oh, 7.30. Okey, kira lebih kurang siap dalam pukul rumah.
1: Siap apa? Nombor nama dia.
0: Siap kira urusan dia. Siap kira urusan dah buat fizio apa semua, nak balik kan time pukul berapa agak-agak?
1: Boleh 9.30 atau 10 je.
0: 9.30-10 boleh balik dah no?
1: Boleh balik.
0: Lepas tu Cik Ayub memang balik terus ke, tak bawa orang rumah kata pusing ambil angin basket pun tak ada ha?
1: Tak DJ, pasal bila dia buat fizio nanti penat DJ.
0: Oh, dia nanti penat.
1: Sebab saya pun tak membagi duduk kereta lama-lama.
0: Kok lah duduk dalam kereta, maksud dia ada setengah orang dia suka macam orang kata just sekadar pusing-pusing je nak tengok pemandangan, ambil ketenangan itu je. Kira memang Kak Cik Ayub tak buat macam tu lah.
1: Tak DJ, saya tanya dia nak pergi mana. Dia kata tak mau.
0: Balik
1: tak mau, saya nanti singgal kat Rowok. Saya beli kecotan tu. Saya nanti balik lah. Kalau dia kata mau rumah karipak kat Zang hospital tu, nanti beli. Nanti tukar dia apa dia makan, saya beli saya. Saya tak kisah, lepas tu saya terus balik.
0: Kot lah apa nama orang rumah Cik Ayub kata apa, rumah Cik Ayub panggil Cik Ayub apa sayang?
1: Lebih kurang macam tu DJ.
0: Mana boleh lebih kurang, bagi tahu lah dia panggil apa. Takut kantoi. Ha, panggil apa?
1: Kadang-kadang panggil abang, kadang-kadang sayang.
0: Okey, contohlah dia pernah kata kat cewek, sayang-sayang jom kita pergi ronda, sat pusing bakal duk lari tau, tak payah pusing-pusing pergi kok padang kota, bakal geni apakah kok crispy apa
1: tak. Tak ada, kadang-kadang saya ikut mood saya. Kadang-kadang dia datang ronda, saya sampai tadi buat satu macam orang lain nanti keluar.
0: Kutlah kan, kita macam contoh Cik Ayub. Saya tahu orang lama ni dia punya style. Kalau dia habis kuat, kalau dia cuti, dia buat urusan apa, dia suka pergi around island. Yang tu yang kata anak pulau ni, betul tak betul?
1: Betul DJ. Pasal bila DJ renek dekat Teluk Bahang yang bukit tu.
0: Betul.
1: Ini DJ ni keluar ke balik pulau tu.
0: Ke titik rawang apa semua.
1: Titik rawang tu semua tu DJ boleh tengok dam
0: Teluk Bahang. Ya betul.
1: Lepas tu DJ pergi depan sikit, DJ boleh tengok apa ni, tengok. Contoh kalau pandangan elok DJ, DJ boleh nampak Indonesia tau. Kalau ikut, kalau nak nampak, kalau pandangan elok lah. Lepas tu DJ nanti keluar ke balik pulau semua tu, DJ naik bridge baru kan.
0: Ya betul.
1: Yang tu cantik DJ, tempat tu elok.
0: Baik itu cara Cik Ayub, senangnya Cik Ayub mana? Baik. Terima kasih Cik Ayub.
1: Okey, DJ sama tak orang ganggu.
0: Baik, terima kasih Cik Ayub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Cik Ayub kita. Sebab apa? Saya nak beritahu lah kan. Orang Penang ni anak Tanjung 07 ni, macam saya sendiri kan. Saya kata kalau saya nak healing, cara saya adalah saya naik motor atau saya naik kereta. Pusing round island lah, kita panggil round island. Pusing daripada rumah saya tu ke bayar lepas terus naik sampai ke Teluk Kumbak, ke balik pulau, turun Teluk Bahang, atau round island. Tengok pemandangan, dia dah boleh reset dah minda kita. Yalah, kalau dulu pun saya pernah lah pergi cuti tempat lain kan. Dan kadang-kadang, yalah, hari cuti ni kan, combi. Cuti inilah waktu untuk kita bercuti. Nak berehat. Kita penat kerja. Tapi bagi combi lah kan, minta maaf lah saya cakap. Saya tengok banyak, kebanyakan orang lah. Mohong lah kalau tak ada. Cuba anda pendengar-pendengar juga penonton-penonton fikirkan eh. Dia pergi bercuti 3-4 hari dengan keluarga. Dia kata apa? Bercuti ni nak release tension, nak hilangkan penat. Bila cuti ni, hilanglah segala masalah, hilang segala penat. Lah kali esok dia balik main pun kan, dia balik main esok, tak mau masak lah, penat. Tak mau pergi sana, penat. Pasal apa? Pergi bercuti ingat tak penat ke? Kalau dah tahu dah letih kerja, nak pergi bercuti tambah lagi letih. Baik tak pergi bercuti ya? Tambah pula esok kan, esok hari Isnin, belakang Monday Blues. Bos, esok saya tak boleh main kerja, bos. Pasal bos, saya penat, saya tak larat, saya baru balik bercuti. Senang aku tu lah. 2107389. Betul tak betul? Cuba anda fikir sejenak. Jadi pergi bercuti ni sebenarnya untuk apa lah? Untuk rehat, untuk tenangkan minda, untuk reset. Balik-balik main penat juga, letih juga, tak larat juga. Baik tak balik bercuti, duduk di rumah, tidur apa-apa lagi, bagus. Habis kuat naik motor, round island. Settle masalah. Pemanggil berikutnya di John Talian pada ketika dan saat ini. Hello, Assalamualaikum. Ya, terima kasih dong Kaledi. Banyak kredit, jangan main telefon lagi. Cuba duduk, fikir, dengar dan renungkan. Betul tak betul apa Jumi cakap? Lepas tu, saat lagi bila dah balik tu. Dah balik, saat lagi ada je, saat lagi ada yang tak kena. Pasal apa, tu duit habis, shopping mengata. Di John Talian pada ketika dan saat ini. Hello, Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Okey, siapa di talian ni?
2: Nacho.
0: Ha?
2: Nacho.
0: Halo.
2: Nacho.
0: Oh, Nacho. Okey, Nacho. Kata laluan dulu.
2: Bercumbi. Cuma sangat.
0: Okey, Nacho. Nacho, macam mana cuaca kat rumah, Nacho?
2: Hujan.
0: Hujan daripada ke apa tu?
2: Malam.
0: Daripada semalam sampai keluar. Langsung tak berhenti.
2: Tak berhenti.
0: Lebat tak?
2: Hujan kenyai.
0: Okey. Jadi, sana... betul lah. Sana rehat kan hari ni kan? Sama lah. Di Pulau Pinang pun rehat. Mana ada di Kedah rehat di Pulau Pinang hari Senin? Ha?
2: Oh, tu lah.
0: Ha, tu apanya betul lah. Okey, Nasya. Nasya.
2: Okey.
0: Okey, kira Nasya ni kalau bercuti lah, kalau bercuti, teringin nak bercuti pergi mana? Sajalah kita tanya.
2: Tak mana hujan.
0: Tak, bukan kira hari ni, kalau ke depan ke depan nanti ada rezeki, kalau nak bercuti nak pergi mana? Teringin nak pergi mana?
2: Ha. Mana-mana kalau kaki langkah tu dia jalan.
0: Oh, kaki langkah tu jalan. Kedapok pun kaki melangkah juga. Mana ada tangan yang berjalan. Kan? Betul tak betul? Kalau keluar rumah pergi sini kain pun, pergi kutik pun, kaki yang melangkah juga. Mana ada tangan yang menggerak. Ha, lagu mana tu? Ha.
2: Ha. Bila jalan ke guang ke?
0: Ke guang. Guang ada apa guang?
2: Guang tempat kampung saya lah.
0: Habis itulah ni duduk tang mana?
2: Saya duduk Sungai Ian.
0: Sungai Ian tu bukan kat guang lah?
2: Duduk.
0: Jauh? Jawab. Ya,
2: Abang Zombie, nak tanya sikit boleh?
0: Alah, kita tanya dah tak habis lagi. Dia tanya kita pula. Kita dua tanya okay. Daripada Ian ke guang tu berapa je?
2: Guang tu jauh ke?
0: Sejam mana? Dua jam? Tiga jam? Empat jam? Lima jam? Minggu? Dua minggu?
2: Dua jam je.
0: Siapa lagi ada kat guang tu?
2: Ada lagi ikut saya di sana.
0: Ada kak, adik-beradik semua ada lagi lah. Okey. Ha, sila nak tanya apa pula? Amboi, tadi kita tanya tak habis, dia potong nak tanya kita. Okey, apa dia? Nak tanya apa, Nasha? Ha. Kah.
2: Satu soalan. Abang Zombie, tak
0: tugas. Apa dia?
2: Banyak hari tak tugas.
0: Ha.
2: Nak tanya dia tu bila dapat
0: tu? Yang mana satu?
2: Dia nak
0: tukar itu. InsyaAllah nanti Abang Chobi cuba update. Nanti Abang Chobi beritahu nah.
2: Telefon nombor ni lah.
0: Baik, insyaAllah. Baik, terima kasih Nasya nah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah Nasya kita. Hari cuti nak pergi mana? Dan rasa-rasa mana tempat pilihan anda nak cuti? Chombi tengok kan, kebanyakan orang kan, sajalah cakap, sajalah kata. Chombi kata bukan di sini lah, di Malaysia, di Afrika tu. Di Afrika tu, bila tanya, macam mana? Oh, saya bertugas. Saya akan ambil cuti 2 minggu nanti. Oh, 2 minggu nanti. Cuti 2 minggu nak pergi mana? Oh, saya akan ke Amsterdam. Saya akan ke Paris. Saya akan ke Jerman. Bangga tengok kata kan. Minta maaf cakap lah. Pulau Pinang pun dia tak habis teroka lagi walaupun dia orang Pulau Pinang. Eh, Pulau Pinang tak apalah. Nanti-nanti ke depan lah. Ke depan. Kedah pun tak habis tawaf lagi. Perlis pun tak rumah kena tempat lagi. Sibuk dah nak pergi cari Paris, Germany. Mohon, kalau Chombi ada waktu banyak, saya ni suka cari suasana-suasana kampung. Chombi suka cari suasana-suasana kampung dan kedai-kedai makan dalam kampung. Dia punya feel dia tu lain macam. Tambah pula kalau orang kata apa, boleh naik motor pelan-pelan kan.

Yang ni bangga pi Paris. Paris. Cik ambil gambar pi Paris tu dekat apa tu? Dekat apa? Dekat apa nama Eiffel Tower. Bo gambar media sosial Eiffel Tower. Kita tanya hari ni nak tanya kak-kak dah pi sampai Eiffel Tower. Terusan Wan Mat Saman kak tahu dah tang mana? Tang mana terusan Wan Mat Saman? Terusan Wan Mat Saman pun tak tahu tang mana? Telaga Tujuh tau, Telaga Tujuh. Telaga Tujuh kat Johor kot. Ah, tu dia. Tu pun jangan terpaling soti. Kan? Pikir-pikir dan renung-renungkan lah. Eh? Kalau anda sendirilah. 2107-3889. Saya tak kata yang pendengar-pendengar penonton-penonton. Saya abang waktu saya duduk Afrika dulu. No.

2107-3389 atau layangkan ruangan WhatsApp kami. Di ruangan WhatsApp yang saya terima daripada Anazim. Assalamualaikum Jomi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa habang hujan daripada malam tadi? Tuan Safarul Mazah, apa habang? Saya lah ni tengah sibuk sikit. Biasalah dah buat urusan. Alhamdulillah lah. Semenjak orang kata apa, tambah cawangan ni, seorang lagi ni saya sibuk lah menguruskan keluarga. Alhamdulillah. Apapun Tuan Anazim, jangan lupa untuk kita terus pandai untuk membagikan masa dan juga waktu Tuan Anazim yang bertugas di Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Dan Tuan Anazim lah, insyaAllah kita doa-doa yang terbaik. Semoga berkekalan hingga ke jana. Sebelum saya terus simak manggil-manggil, apa kata kalau kita berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia, Amdra FM, segalanya untukmu.

FM. Kalau pukul 8.31 menghampiri 8.32 minit pagi pada ketika dan saat ini, ada dalam padang-padang tu di antara perengah-perengah kita, tiga sahabat-sahabat kita nak menguji minda Combi. Khususnya Anazim ni sendiri. Dia kata, Combi nak bagi teka-teki ni. Apa dia? Apa beza jatuh daripada pokok nyok dengan jatuh dalam telaga ataupun perigi? Beza dia senangnya. Kalau jatuh pokok nyok, kena naik dulu baru jatuh. Kalau jatuh perigi,

0: Depa kalah halah kalau tanya king. Jangan macam-macam. 2107-389 panggil berikutnya di jom talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa ni?
1: Ni Cik Zoh ni.
0: Ha, Cik Zoh. Apa abang Cik Zoh?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Ah, okey lah, baru clear Cik Zoh. Cik Zoh datang mana ni?
1: Dah dipuh lah ni, ada orang di KR, ada seorang Yadini ada ni.
0: Abang ada bini?
1: Yadini.
0: Oh, Yadini. Yadini ingat bini, risau pula lah kan. Yadini, eh, bertugas juga agak orang tu hari ni.
1: Oh, dia buat OT lah ni.
0: Dia buat OT, Yadini.
1: Seorang dia lah.
0: Seorang dia.
1: Dia kerani.
0: Apa dia, dia apa?
1: Dia kerani.
0: Oh, dia kerani. Laki lah.
1: Ah, laki lah.
0: Ah, ya. Baik, kering salam kat yang mana bertugas hari ni, Cik Zita.
1: Dia seorang je.
0: Dia seorang. Takkan nak suruh Comi teman. Comi pun tengah order. Ah, ni Cik Zah.
1: Dia main teman Cik Zah.
0: Alhamdulillah. Cik Zah makan lagi ni?
1: Makan lah.
0: Ha?
1: Makan lah.
0: Makan apa?
1: Nasi. Lepas dia kira buat kenuri. Itu Cik Zah taruh lah sikit marah ni.
0: Ah, alhamdulillah. Rezeki kan.
1: Bawa bekal lah ni.
0: Makan nasi loba ni.
1: Nasi merah
0: lo
1: ayam.
0: Nasi merah lo ayam lebih kurang Comi. Cuma Comi lo ayam tapi nasi Comi hijau. Ha. Lah Cik Zah gelok.
1: Ha lah gelok lah.
0: Masih apa pula? Tak boleh kan nasi hijau?
1: Boleh lah.
0: Nasi daun pandan.
1: Tapi yang selalu duk tengok apa nasi ni.
0: Ha.
1: Nasi apa? Orang bagi delemuni tu.
0: Ya tu nasi delemuni lah.
1: Ha.
0: Ha tu nasi delemuni. Yang ni nasi hijau, ha. Nasi pandan.
1: Oh, si pandan tak biasa tengok
0: lagi. Haa, dia kalau hijau.
1: Kalau hijau. Haa, tak biasa. Haa, haa, haa. Buat bagi Cik Zah makan
0: sikit. Kalau ada merah-merah sikit tau nasi apa?
1: Merah-merah kuning-kuning lah.
0: Haa.
1: Nasi ujang panas.
0: Nasi ujang panas, pandai. Kalau hitam?
1: Kalau hitam, nasi apa
0: tau? Haa, nasi apa Cik Zah tau?
1: Tak biasa dengar ni nasi hitam.
0: Haa, nasi ujang malam.
1: Tu kalau malam bulan cerah je mana nak hitam.
0: Dia malam bulan cerah dia kelabu-kelabu sikit. Betul lah Cik Zah. Mak Cik Zah tak tahu masak. Jomi tahu masak. Jomi tahu lah.
1: Jomi tak muhabat. Dah masak. Pasal masak tak majak Cik Zah masak.
0: Saya ni nak abak bagi Cik Zah. Nak beritahu kongsi Cik Zah lah. Cik Zah jangan cerita ke orang pula. Rahsia ni. Tahu rahsia kita orang ni.
1: Ya, ya.
0: Ni nak abang bagi Comi masak ayam pun tengok YouTube tu. Ha?
1: Betul ke?
0: Betul. Comi masak ayam pun tengok YouTube. Bayangkan kan tengok ha? Ha? Ha? Ha? Cik Zah rasa? Gelak pula Cik Zah. Cik, Cik Zah kata laluan Cik Zah.
1: Laluan?
0: Ha? Kata laluan. Kata laluan. Password. Password.
1: Oh, okey-okey lah. Assalamualaikum Jombi. Semoga Jombi sihat. Selamat menjalankan tugas.
0: Boleh lah tu. Mencik Jom macam nak habis cakap. Macam tak mahu cakap
1: tau.
0: Ha.
1: Nak kata ni.
0: Ha, kata apa? Oh, jangan kata kat orang pergi-pergi je. Dosa.
1: Kata kat orang. Nak ni kat Jombi lah.
0: Ha.
1: Apa dia? Jombi suruh apa
0: saat
1: ni.
0: Okey. Apa dia? Nak Jombi, Cik Jom nak kata apa kat Jombi?
1: Salah. Aduhai Jombi. Jombi yang comel. Kawan kalau kita pergi ke mana, tabuhkan hati dan selamat menjalankan tugas seorang diri Comi Comel.
0: Cik Zah kalau ada Comi, Cik Zah menyanyi no. Kalau ada Bambam tak nyanyi no.
1: Kena tambang kadang-kadang tak boleh sepak tau.
0: Pasal apa? Dengan dia jadi macam mana? Dengan Bambam dia melugai ke apa? Ha, macam mana ni? Ha. macam mana ni? Kalau kat Jombi boleh menyanyi tu.
1: Oh, Bambam baru duk belajar.
0: Oh, Bambam baru duk belajar. boleh. Ni Cik Zah. Cik Zah, nak tanyalah Cik Zah kan. Mak Cik Zah kira tiap-tiap hari orang kata pekerja. Ada tak satu hari yang cuti panjang 3-4 hari tu? Cik Zah ambil nak rehat-rehat. Ada tak?
1: Ya, Jombi.
0: Ha.
1: Pergi jalan lah.
0: Dah lah, saya tanya. dah tanya Makcik Jah. Makcik Jah kerja tiap-tiap hari kan. Ada ya, tak ya. Ada tak hari yang Makcik Jah ambil cuti 2 hari, 3 hari nak rehat betul-betul? Ada tak?
1: Ada, kadang-kadang ada kenuri, Cik Jah cuti lah.
0: Selain pada kenuri?
1: Selain kadang-kadang tak cuti.
0: Tak cuti, tak ada, tak teringin kan nak jalan-jalan ni Cik Jah?
1: Tak Pengen dapat bawa kita.
0: Ya Allah, anak-anak kan ada.
1: Anak-anak sebab Combi.
0: Itulah, daripada dulu Combi dah habak dah. Cik Jah ambil Bambam jadi menantu. Ambil Bambam jadi menantu. Cik Jah tak mau. Kalau macam Cik Jah ambil Bambam jadi... Ni Cik Jah.
1: Anak tak ada dah.
0: Ha, tu dia lah Cik Jah silah. Lambat kenal Bambam. Kalau Cik Jah ambil Bambam jadi menantu, Cik Jah bukan nak abak. Bukan kata tiap hari cuti Cik Jah. Tiap-tiap hari dia bawa berjalan. Bambam ni bagus eh.
1: Itulah, kalau ada anak, dua orang boleh lah ambil Combi dengan Bambam.
0: Combi ni tak payah. Combi ni tolak tepi lah sebab Combi ni kategori internasional eh. Ha, kalau Bambam tu, Bambam. Ha. Ha. Ha. Cik Jah tak tahu kan Cik Jah?
1: Ya, tak tahu.
0: Ha, tu dia, Cik Jah bukan nak kata, Cik Jah, korang kata Bambam ni, dia bukan setakat kalau Cik Jah ambil jadi menantu ke Cik Jah, kan? Dia jalan dia suka. Dia nanti bawa Cik Jah pimpin badan besar. Hari tu dia bawa, hari tu dia bawa, dua minggu lepas kot kalau tak salah, dia bawa mak mentua dia pi apa nama ni, pi apa, pi badan besar. Sebab mak mentua dia teringin nak beli seluar tomoy. Ha.
1: Dia belilah seluar tomoy.
0: Beli seluar tomoy bagi kat mak mentua dia. Lepas tu pula Cik Jah, mak mentua dia ni suka makan. Dia masak makan bagi kat mak mentua dia. Ah, betul eh?
1: Bagus tu no.
0: Ya Allah, Bambam ni apa yang tak boleh. Dia saja yang buat kura-kura dalam parahu. Pura-pura
1: nak
0: tak tahu.
1: Nak buat macam mana? Tak ada jodoh.
0: Itulah, nak buat macam mana kan? Kau tidak boleh jadi menantu Cik Jah kan?
1: Oh, tu kan no. Senang Cik Jah no.
0: Senang Cik Jah, duduk di rumah goyang kaki je. Nak makan dia suap. Kadang-kadang dia suap. Dia Bambam ni bagus ni kadang mak mentua nak makan dia suap. Dia tak bagi tangan mak mentua dia macam lah. Betul, bos sampai belajar mana tak bagi.
1: Sekali lah kalau betul.
0: Bukan sakat min salim, Cik Jah main tali sekali. Cik Jah kalau cuti, kalau cuti panjang ni teringin nak jalan mana?
1: Cik Jah kalau cuti panjang nak pergi lah ke jalan-jalan go. Tapi masalah tu lah Cik Jah buat kat Combi tu.
0: Dahlah bukan masalah kita
1: anak
0: tolak.
1: Cik Jah bila kita ajar, kita tak ada. Sebab.
0: Tak apa, tak apa, tak apa. Kita tolak sebelah. Mungkinlah hari ni, saat ni dia tengah mendengarkan kita. Lepas ni hati dia terpanggil kan. Bila mak dia teringin. Cik Jah nak teringin jalan pergi mana?
1: Paling jalan rumah dia beradik lah.
0: Di rumah dia beradik je?
1: Alah.
0: Selain dah rumah dia beradik. Selain dah rumah dia beradik.
1: Dia rumah dia pergi lah. Tapi supermarket ke nak tengok.
0: Tak, contoh rumah dia beradik. Cik Jah mahu berapa beradik?
1: Semua berapa beradik. Semua empat beradik,
0: empat,
1: tinggal dua.
0: Empat beradik, tinggal dua. Dua lagi pergi mana?
1: Dua lagi meninggal.
0: Dua lagi simpan dah lah.
1: Ya.
0: Okey, kalau dua orang lagi duduk di mana?
1: Dua lagi duduk pada Cempedak, Asyik Lugot dengan Cik Zah lah dua.
0: Oh, dekat je lah pada Cempedak, tak jauh.
1: Tak jauh.
0: Okey, kalau lah. Bila last kali Cik Zah jumpa dengan yang duduk di pada Cempedak, siapa dia? Adik ke kakak ke abang?
1: Adik
0: kalau
1: yang adik. Kecil.
0: Adik yang kecil, laki perempuan?
1: Laki.
0: Laki. Bila lah kali jumpa adik tu?
1: Baru ni dia main 2 hari lepas.
0: 2 hari lepas dia main lah. Sebelum 2 hari lepas tu last kali bila jumpa dia?
1: Dia tak main lah. Dia tak pernah main. Jarang main.
0: Jarang-jarang tu. Jarang-jarang tu berapa lama sekali?
1: Jarang-jarang.
0: Raya
1: lah.
0: Raya jalan tu. Kok tempat-tempat lain Cik Jah tak teringin kan nak pergi jalan? Luk tengok
1: teringin,
0: orang jalan.
1: Teringin
0: Combi. Apa yang Cik Jah teringin jalan nak pergi mana Cik Jah?
1: Cik Jah teringin nak pergi Langkawi.
0: Langkawi? Apa ada kat Langkawi tu?
1: Seronok lah tengok tu pemandangan di situ.
0: Pemandangan di situ seronok.
1: Sejuk hati.
0: Kalau sejuk hati tu tak payah pergi Langkawi Cik Jah. Cik Jah.
1: Ya.
0: Kalau nak bagi sejuk hati tak payah pergi Langkawi Cik Jah. Cukup duduk dalam rumah.
1: Duduk dalam rumah Cik Jah panas lah nak macam ni.
0: Buka peti air. Sejuklah hati tu.
1: Ya, air kecil dah habar sikit.
0: Tak, bukan. Buka berdiri depan tu. InsyaAllah sejuk hati. Jangan masuk.
1: Berdiri apa? Combi. Ha. Peti air pun kecil.
0: Kecil kalau minta ambil kursi duduk depan peti air. Payah sangat. Itu bagi Cik Jah sendiri lah. InsyaAllah
1: ya,
0: lah.
1: Ya, Combi.
0: Kita doa-doakan lah satu hari nanti. Satu ketika nanti kan. Cik Jah adalah orang tempat anak-anak tu dia dengar kan. InsyaAllah lah.
1: Ya, ya, ya. Cik Jah doa macam tu lah anak-anak. Bagi jadi anak yang baik-baik semua.
0: Baik, InsyaAllah. Kadang-kadang kita pun macam kata kita bila dah jadi orang kata pewaris, jadi bapak, kita tak mengharapkan anak-anak, tapi namanya pun teringin, betul tak Cik Jah kan? Mungkin ya, satu hari, satu hari terdetik hati kan, mereka pun tengok, mereka akan bawa, insyaAllah. Kita doakan terbaik Cik Jah, nah.
1: Jombi tolonglah doa-doa sama nak.
0: Saya senantiasa mendoa insyaAllah Cik Jah, bukan saja untuk Cik Jah, untuk pendengar-pendengar kita, untuk penonton-penonton, untuk muslimin muslimat yang tak kenal saya, semua saya doa Cik Jah.
1: InsyaAllah. Alhamdulillah lah.
0: Baik, insyaAllah. Terima kasih Cik Jah.
1: Jombi, Cik Jah doa-doakan kepada yang mana duk telefon kat Jombi dengan Bambam tu.
0: Amin. Cik
1: Anwar lah, Mamu lah,
0: apa
1: tu juga ada.
0: Baik.
1: Semualah Intan pun semua. Cikgu Syah.
0: Intan Payung.
1: Okay lah.
0: Baik, insyaAllah. Amin, insyaAllah.
1: Terima kasih Jombi.
0: Baik, terima kasih Cik Jah.
1: Layan dengan baik.
0: Baik, insyaAllah.
1: Alhamdulillah, cukup dengan Jombi sihat, wafiat.
0: Amin. Terima kasih Cik Jah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Itu dia Cik Jah kita. Ada kata assalamualaikum, salam Jomi, cuti rasa-rasa nak pergi jumpa Jomi lah. Jomi pun tak cuti kerja lah, aku benar. 2107389. Terima kasih rakan sahabat kita dan juga orang kata guru. Ustaz Marsyad kita, terima kasih. Hentikan guru, kami tidak ingin berdosa guru. Eh, 2107389 panggil berikutnya di John Talian pada ketika dan soal ni. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, waalaikumsalam.
0: Yo, boleh cerita siapa di talian ni?
2: Saya Cik Lee daripada Matang Pau.
0: Cik Lee, apa khabar Cik Lee?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Cik Lee ada tahan mana ni Cik Lee?
2: Saya doa dah nak pergi cari makan lah ni pagi-pagi.
0: Nak pergi cari makan tahan mana?
2: Nak pergi tengok roti canai ke apa ke.
0: Roti canai, ya Allah, sedapnya. Tang mana ni?
2: Cicak kuah ikan. Jangan ambil kuah dacar. Kena kuah ikan panas-panas.
0: Kena kuah ikan, Cik Lee. Betul, Cik Lee. Cik Lee ni hari ni tak bekerja ke? Cuti ke? Aku pernah, Cik Lee?
2: Saya dah pencin lah.
0: Dah pencin? Boleh tahu dah pencin apa?
2: Pencet lah, saya kerja swasta.
0: Tak apalah, kerja di mana dulu sajalah kita ni, sembang-sembang.
2: By Express.
0: Oh, By Express, alhamdulillah, bukan senang tu. Nak bawa orang tu, nak jaga nyawa tu yang bawa di belakang banyak tu.
2: Betul.
0: Bukan
2: betul.
0: Semua orang boleh buat kerja macam tu, Cik Lee, betul tak, Cik Lee?
2: Jadi, tapi saya tak bawa bike.
0: Habis tu?
2: Saya jaga driver lah.
0: Jaga driver pun sama juga. Nak memastikan driver tu ikuti undang-undang.
2: Betul.
0: Dia kena tengok incah dia lagu mana. Kalau incah pun orang kata apa gelong, driver pun gelong. Betul tak betul?
2: Betul.
0: Okay, jadi Cik Lee lah ni tak buat apa, duduk di rumah je lah.
2: Duduk rumah lah.
0: Aku buat je kampung rumah tak ada.
2: Tak ada.
0: Matang Pau tak mana Cik Lee?
2: Matang Pau dekat Politeknik Semampai.
0: Kat Semampai tu duduk kat rumah taman ke kampung ke macam mana?
2: Rumah taman.
0: Ingat Cik Lee duduk kampung.
2: Rumah taman.
0: Memang Cik Lee asal situ lah?
2: Tak, saya asal kampung lah.
0: Kampung tak mana?
2: Kampung di Juru.
0: Kampung apa tu Cik Lee?
2: Juru.
0: Nama
2: Juru tu, Juru.
0: Tu Juru, ha.
2: Dalam tu lah.
0: Dalam tu tu?
2: Area tu
0: lah. Risau. Dalam tu kebanyakan saya jumpa perempuan-perempuan duduk dalam tu jangan teket dulu. Risau kampung dalam tu ni Cik Lee. Kan?
2: Betul.
0: Okay, jadi Cik Lee, di kampung ni ada siapa lagi Cik Lee?
2: Kampung tak ada siapa dah.
0: Tak ada siapa dah lah. Cik Lee berapa balik semua?
2: Ya, saya 10 balik.
0: 10? 10? Boleh buat tim futsal ni Cik Lee? Boleh buat tim futsal?
2: Tu tak boleh lah.
0: Awak
2: tinggal pun 5 lah.
0: Tinggal 5 je lah. Simpan 5 lah. Cik Lee nombor apa?
2: Saya nombor 5.
0: Nombor 5 lah. Yang lain kira adik-adik di bawah tu, abang-abang kami ada lagi ke?
2: Tak ada lah.
0: Semua tak ada dah. Macam mana ada 10, simpan 5, tinggal 5. Tanya Cik Lee, tinggal saya lah. Habis yang lain semua tak ada dah. Kira maksudnya simpan 9 lah.
2: Adik-adik bawah saya tu ada.
0: Adik bawah ada lah. Terkejut Jomi, risau. Okey, Cik Lee. Adik Cik Lee semua duduk di Pulau Pinang ke mana?
2: Semua duduk di Pulau Pinang lah.
0: Jadi Cik Lee, lebih kurang Cik Lee pun dah besar, ada anak-anak pun dah besar dah kan, dah ada cucu dah semua kan Cik Lee kan.
2: Ya, ya.
0: Jadi bila waktu-waktu begini ni, Cik Lee tak teringin kan nak jalan pergi mana-mana, Cik Lee?
2: Saya memang kaki jalan
0: pun. Oh, tu dia. Memang-memang kalau...
2: Ha. Kalau kata nak berjalan kau ni, saya sebiji macam combi punya perangai juga.
0: Awak pasal apa, Cik Lee? Cuba Cik Lee kongsi tengok bagi mereka semua tahu.
2: Saya suka berjalan. Saya cari kampung-kampung, benang-benang.
0: Betul.
2: Masuk kampung, pi kedai dalam kampung. Kedai teh O 5 kupang, kopi O 5 kupang.
0: Betul, betul, Cik Lee. Betul, Cik Lee. Sebab kalau... Cik Lee, sebab apa? Kedai kopi dalam kampung ni, apa yang membezakan kedai kopi di Pekan ni? Kita ambil tu contoh. Kita masuk duduk kedai kopi dalam kampung ni, atas meja ni, wajib-wajib ada botol sos cili dengan sos tomato satu. Betul?
2: Betul, betul.
0: Ayak lemonet mesti ada, betul?
2: Betul.
0: Telur rebus mesti ada, betul?
2: Betul.
0: Lepas tu tak kepada-apa kek-kek kepada roti-roti tu mesti ada?
2: Mesti ada.
0: Kacang tumbuk tu wajib?
2: Kacang potong.
0: Kacang potong. Sagon semua wajib kan?
2: Sagon mesti ada.
0: Dia punya betul? Kan? Dia punya feel kan?
2: Kita bawa anak-anak pergi perkenaan yang datang tu.
0: Oh, dia punya feel tu kena pula duk. Bukan nak order apa pun. Teh O ke kopi O segelas ke bihun goreng, mi goreng tu kira jalan dia no?
2: Kita tidur homestay ke syeri ke dalam kampung tu pagi-pagi dengar burung dengan ayam kukuk.
0: Betul ni, tengok budak-budak lah ni, orang-orang lah ni asal kira nak cuti lah pergi Paris, pergi Jerman kan, betul tak betul?
2: Kan? Macam Jumi kata lah, Kedah pun tak habis lagi, Penang pun tak habis lagi.
0: Siap kita tanya mereka, terus awak Mat Saman tau. Mereka dah tahu terus awak Mat Saman kat Pahang. Elok anak kena sebab kuih lah. Kan?
2: Nah, Jumi, kita ya. Macam saya, saya duduk pergi round balik pulau saya, orang belah seorang sini lah,
0: okay. Bukan
2: pulau.
0: Baik.
2: Yang nak cerita bagi, kita round balik pulau tu, kita pergi 10 kali pun kita tak jemu.
0: Betul. Apa yang Cik Lee kata tu betul lah, noh.
2: Padahal kita duduk tengok dah, menekau. Cuma kadang-kadang kita pergi... setahun sekali kita pergi lah tengok perubahan macam mana kan.
0: Betul.
2: Tengok kat dulu tempat ni tak ada benda ni. Ni dapat buat lah cantik apa semua kan.
0: Okey, Cik Lee.
2: Ya.
0: Bila Cik Lee duk ronda kampung ni, apa yang Cik Lee rindu betul-betul bila duk masuk kampung ni? Satu benda yang Cik Lee, orang kata apa, kalau tiba-tiba ternampak ke apakah dia akan mengingatkan kembali? Dia akan buat rindu. Tang mana?
2: Dia kalau masuk dalam kampung ni, tiba-tiba kita masuk-masuk tengok-tengok depa duk miwau dalam benang tu.
0: Huh. Yang tu tak apa lagi Cik Lee. Orang tua-tua kata kan, kalau combi lah kan, kalau saya sendiri Cik Lee kan. Masuk-masuk dengan motor Cik Lee, dia bau kelebok tu tau. Huh, depa tak tahu. Kan? Betul tak?
2: Betul.
0: Bau kelebok tu bukan semua orang boleh bau. Dia ada satu bau yang yang boleh buat rindu kampung noh.
2: Ya.
0: Lepas awak duk mugak padi kan. Oh, mugak mereka tak nak tahu apa budak-budak lah ni no.
2: Kenapa pula masa kita lalu tu traktor kan.
0: Traktor duk banyak ha kan. Budak-budak dia ikut belakang bawa guni duk ikut duk cari kawan kan.
2: Kadang kita bawa anak-anak tunjuk ni apa nama mesin padi pun depa tak tahu.
0: Depa tak tahu.
2: Mesin padi pula ni.
0: Apa dia?
2: Tempat mukai padi tu tong tu.
0: Mukai padi tak apa, kena pula tak boleh bawa mesin tu kan. Kena pula rebau duk tarik kapak kat belakang lembu duk tarik kapak. Dia tanya pak depa duk buat apa tarik kapak. Tarik kapak pun depa tak tahu apa dia ni Cik Lee oi.
2: Mana nak tahu depa tu berat
0: eh. Itulah payah nak cakap dengan orang lain ni no Cik Lee no. Jadi mengimbau kita pagi ni Cik Lee no.
2: Yalah.
0: Baik insya-Allah.
2: Saya yang tulah. Umi lupa nak tanya pagi nak pergi ke mana?
0: Nak pergi ke mana?
2: Kalau boleh ni saya duk plan nak pergi Dabung ni, Dabung.
0: Dabung kat Kelantan tu.
2: Betul.
0: Tanya Comi apa tak tahu.
2: Saya nak rasa suasana dia naik kereta api.
0: Betul.
2: Kampung budak-budak pergi sekolah.
0: Betul. Lepas tu dia ada ayat terjun kat Dabung tu kan. Depa tanya ni, Dabung Thailand ke dak, Dabung Malaysia kat Kelantan? Tu pun depa tak tahu lambat siang kan. Malaysia pun tak habis lagi kan.
2: Betul. Kita nak cari tempat-tempat macam tu.
0: Betul. Saya pun minat tempat-tempat macam tu Cik Lee. Apa pun Cik Lee, semoga insya-Allah Cik Lee satu hari akan sampai tempat macam tu Cik Lee nak.
2: Baik.
0: Kain salam kan semua Cik Lee.
2: Insya-Allah.
0: Baik. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih. Itu dia Cik Lee kita di Dabung tu, kat Kelantan tu. Jangan main-main. Dia sebut nama Comi boleh cerita. Dia punya ayat terjun. Betul. Guru Dulu banjir tu kat Dabung. Tapi Dabung ni dia orang kata apa, suasana lah tu kan. Sebab apa? Dekat Dabung ni sendiri, budak-budak nak naik pergi sekolah, dia akan naik kereta api tau. Dan mereka ada pas kereta api khas untuk budak-budak pergi sekolah. Perjalanan tu menaiki kenderaan iaitu kereta api. Bila Dabung nak ke sekolah tu. Dan Dabung ni banyak tempat-tempat menarik lah. Sebab tu kita kata, cuba teroka Malaysia ni. Malaysia ni banyak tempat yang menarik. Kalau di Pulau Pinang ni sendiri, lagi menarik kalau boleh tengok cumi depan-depan. Lagi menarik. Tak ada yang menolak. 2107-389 ataupun layangkan ruangan WhatsApp kami 0105080957. 9 pagi kita akan pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 pagi. Dan sekembalinya selepas itu saya akan terus mengangatkan lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi.

0: Musnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata segera, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin.
1: We must move from reaction to prevention. And nowhere is that task more urgent than in Gaza.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad menyeru semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab El Mandab.
1: The consequences of conflict do not stop at this source. A family in Southeast Asia has no part in this dispute, yet that family still pays the price when food, fuel and cost of living rise. Malaysia therefore urges all parties to step back from escalation.
0: Dalam perkembangan berkaitan, menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Jelas beliau, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Menjelang perbentangan belanjawan 2027, langkah lebih tegas akan diambil bagi menjamin graduan memperoleh pekerjaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil menerusi belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan ketika ini dalam peringkat akhir menyiapkan belanjawan tersebut dan akan merangka usaha yang lebih serius agar kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program Himpunan Mesra Alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan kerajaan madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan, mengurus dan pembangunan.
2: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian dan saya nak buktikan bahawa dalam kerajaan madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama Agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategi seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Beralih kepada perkembangan ekonomi dalam negara, peningkatan pendapatan rakyat yang lebih mampan memerlukan reformasi struktur ekonomi dan peralihan industri kepada aktiviti bernilai tinggi. Demikian nyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir pada majlis penutup Reda Institute Youth Initiative RIE 2026 di Subang Jaya semalam. Katanya usaha itu perlu mengambil kira beberapa aspek termasuk meningkatkan siling ekonomi negara.
3: Bila kita bercakap masalah gaji stagnan ataupun dari segi bagaimana kita nak tingkatkan lagi kedudukan gaji di negara ini, sudah pasti ianya adalah structural issue ataupun isu struktur ekonomi yang telah lama membelenggu negara. Sebab itu sebagai contoh, kita committed untuk membolehkan segmen industri kita ini berada dalam nilaian yang lebih tinggi. Kalau semiconductor, kalau dulu di peringkat back end, kita nak move ataupun bergerak ke arah front end. Jadi struktur ekonomi itu perlu diatasi.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif berkata, meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
4: Pelbagai persiapan telah diadakan sepanjang 2 bulan kita ada persiapan ni. Cabaran kami ialah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang dalam 2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, kementerian-kementerian lain, agensi-agensi kerajaan, untuk memastikan perjalanan penganjuran ini berjalan dengan lancar.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Azhan Shariman Hanif memaklumkan sebanyak 95,000 tiket acara tersebut sudah terjual setakat ini.
4: Okay, sambutan ini amat menarik. Kita telah menjual lebih kurang 95,000 tiket. Kita menjangkakan lebih kurang 100,000 penjualan pada penghujung minggu depan.
0: Dalam pada itu, beliau menggalakkan pemegang tiket menggunakan perkhidmatan bas penantara percuma yang disediakan bagi melancarkan pergerakan ke SIC.
4: Alhamdulillah kita dapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk memberikan bas percuma kepada pengunjung-pengunjung. Mereka yang telah membeli tiket bolehlah menggunakan perkhidmatan tersebut di Terminal 2, di Mitsui, di Long Term Carpark KLIA dan juga Instac, dan insyaAllah kita akan berikan perkhidmatan terbaik melalui kerjasama kami dengan pihak Rapid.
0: Azhan Shariman Hanif. Sukan Asia Aichina Goya 2026, harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Siva Sanggari dan Eng En Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga pula, perhatian beralih kepada Danish Iftikhar Muhammad Rosli yang mara ke penentuan 200 meter lelaki. Dengan 2 emas lagi diperlukan, KM Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta penseriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Akhir sekali, Mesir menolak sebarang usaha memindahkan rakyat Palestin dari semenanjung Gaza, Tebing Barat dan Baitul Maqdis Timur. Perdana Menteri Mesir Mustafa Mutbolli berkata, keamanan tidak boleh dibina dengan mengabaikan penderitaan rakyat Palestin atau meneruskan pendudukan. Beliau turut menggesa Israel menghentikan pelanggaran harian, menyelesaikan pengunduran dari Gaza serta memastikan akses bantuan kemanusiaan yang selamat dan berterusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara kuasa pertengahan, ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Ashraf, semalam kan rumah jiran aku ada kejadian pecah rumah weh. Masa tu aku panik, aku tak tahu nak buat apa. Sama ada aku nak call polis ke atau pergi balai. Aduh, macam mana ni? Aku rasa bersalah sangat.
1: Eh Fatihah, hang tak tahu ke PDRM ada buat satu aplikasi ni? Nama dia VSP.
0: VSP? Apa tu?
1: VSP ni Volunteer Smartphone Patrol. Hang boleh mak turun VSP ni dekat Play Store dan App Store.
0: Oh, apa kegunaan VSP ni weh?
1: VSP ni jalan mudah untuk masyarakat membuat aduan, sekaligus membantu polis jika ada sebarang kejadian jenayah yang berlaku di sekeliling kita. Cara dia ambil gambar atau video kejadian tu, lepas tu muat naik ke dalam aplikasi tu sebagai bahan bukti. Tapi jangan lupa letak lokasi.
0: Oh, mudahlah nak lepas ni orang nak buat aduan. Dalam keadaan terdesak macam ni, pakai je aplikasi ni kan. Terima kasih Ashraf.
1: Sama-sama. Lepas ni kita tanamkan sifat tanggungjawab untuk mencegah dan membatas jenayah.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Dara FM.

0: Orang Penang, Star Carnival cuti-cuti Malaysia main lagi. Dapatkan paket percutian, tiket penerbangan dan penginapan. Belanja minimum RM250 berpeluang menang tiket penerbangan domestik bernilai lebih RM7,000. Nikmati persembahan kebudayaan, aktiviti menarik serta rebut baucer taman tema, hotel dan hadiah bernilai lebih RM20,000. Masuk percuma. Jumpa di Sunway Carnival Mall Penang 24 hingga 27 September ni nah. Jom visit Malaysia 2036-2037. Tetap lo terima.
1: Telepon 928 menghampiri 9.29 minit pagi pada ketika dan saat ini. Masih lagi di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu. Yang nak menghubungi 2107-389. Masih lagi ada waktu ni. Untuk bersama dengan saya. Hari cuti, nak pergi mana? Dan ke mana destinasi yang ingin anda pergi? Kalau anda mempunyai kesempatan untuk bercuti, teringin sangat-sangat. Di ujung talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum.
2: Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Boleh saya terus beri talian?
2: Syuhada lah.
1: Syuhada apa abang? Syuhada pagi ni?
2: Baik.
1: Syuhada buat panggilan pada mana pagi ni Syuhada?
2: Pulau Pinang.
1: Pulau Pinang, tang mana Pulau Pinang tu luar?
2: Pulau Pinang di Georgetown.
1: Di Georgetown. Cuaca di Georgetown je lah Syuhada.
2: Pagi ni tak hujan.
1: Pagi ni tak hujan eh? Dah berhenti dah kot.
2: Tak, semalam tak dengar hujan pun.
1: Tak dengar hujan? Pasal Syuhada tak keluar lagi ni.
2: Dah, biasanya kalau lebat mesti dengar
1: kan. Kalau di Pulau Tukui, alhamdulillah baru seriat tadi lah.
2: Oh ya, ada hujan lah.
1: Ya, betul. Ha, dari
2: tak semalam ya hujan.
1: Daripada pukul 3 pagi semalam sampai pagi tadi.
2: Oh, baru hujan.
1: Baru hujan. Okey, Syuhada, kata laluan Syuhada.
2: Jom-jom sana ni.
1: Okay, Syuhada, hari ni bertugas ke bercuti?
2: Bertugas.
1: Bertugas tapi tak pergi kerja lagi lah, awal hari kan?
2: Belum ke, saya sebab saya jenis kerja bukan macam kerja pejabat.
1: Jadi hari ni Syuhada keluar pergi kerja apa, 5 petang?
2: Pukul 11.
1: Oh, 11. Bukan pergi 5 ah.
2: So, 5 petang nak balik lah.
1: Okay, Syuhada, senang ke Syuhada? Kalau dah ada kesempatan kan, ada 2-3 hari cuti, ada waktu terluang, ada rezeki lebih, mana tempat pilihan Syuhada nak cuti?
2: Selain daripada balik kampung, pergilah jumpa kawan-kawan ke.
1: Balik kampung, tak mana?
2: Jauh-jauh sikit. Kampung Bagan Serai.
1: Bagan Serai dah, cuma kita orang lain yang tak tahu. Abang ada apa? Kampung Syuhada dekat Bagan Serai.
2: Bagan Serai.
1: Bagan Serai. Kalau ada kawan-kawan, kawan-kawan paling jauh tak mana?
2: Paling jauh setakat ni yang saya mampu boleh pergi Terengganu.
1: Terengganu lah.
2: Kalau pergi Sabah tu, tak pergi kot seorang.
1: Pasal apa?
2: Kalau dua orang pun tak pergi.
1: Pasal apa?
2: Pasal itulah, tak apa-apa nak berani sikit. Lagipun tiket mana boleh ambil lah minit. Kalau combi belanja tak apa.
1: Dia kena buat perancangan Syuhada. Macam mana pun kena buat perancangan. Dia kena kalau boleh setahun awal ke beli tiket tu.
2: Itulah setahun awal kan. Tu tak tahu apa nak jadi sekejap lagi.
1: Itulah perancangan tu kan.
2: Tiket pun tak tahu boleh ambil balik ke dah.
1: Yang tu lah memang tak memang benar lah kan. Selain dari situ, mana lagi tempat yang Syuhada rasa kalau ada orang tempat ke lapangan, ada kesempatan cuti, ada rezeki lebih, nak pergi satu tempat ni boleh healing tak mana rasa?
2: Healing tak mana. Langkawi lah mohon buat tak pergi dah.
1: Yang tu healing ke feeling?
2: Dua-dua.
1: Feeling nak membeli belah ha, macam-macam mak.
2: Tu yalah, nanti kan boleh lelak kat pantai.
1: Awak Pulau Pinang tak nak pantai lah ke?
2: Pulau Pinang dekat sangat.
1: Pulau Pinang dekat sangat. Okey, kalau nak pergi jauh sikit pantai kat Pulau Pinang jauh, pergi pantai SN.
2: Kat mana tu?
1: Pantai SN Pulau Pinang tak tahu.
2: Itulah. Biasalah orang kampung ni.
1: Dia kampung jugalah. Pantai SN ni dia kena naik kot pematang dan laut.
2: Saya tahu
1: Batu Peringgi kan. Dah. Dia kat Pematang Malut, dia pantai SN kat itu. Kena naik ke situ. Tak pun kalau kita pergi belah Teluk Kumar, Sungai Batu masih ada lagi pantai.
2: Betul, yang tu kena rombongan lah. Ni kalau dua orang ni, faham-faham jalan dengan kita macam ni kan.
1: Betul, saya faham lah. Tapi kalau
2: jambi pergi kena.
1: Kalau saya? Saya ni lebih suka kalau cuti ni, saya suka duduk di rumah.
2: Yalah kan, sebab dah kerja penat lah tu.
1: Yalah, kalau cuti bayangkan tengok. Kita cuti 2-3 hari tau, okay? Kita ada rezeki lebih. Tata kita pergi bercuti. Kan, bila kita bercuti, niat kita pergi bercuti untuk apa? Untuk rehat. Selepas penat kita kerja, betul tak betul?
2: Betul-betul. Ikutlah buat-buat family day kan.
1: Okey, tapi kebanyakannya bila orang pergi bercuti, balik-balik dia jadi lagi malung.
2: Ha, betul.
1: Kan kalau kalau Syuhada perasan dia kata apa, pergi cuti balik-balik mem, kalau ni tak mau masak lah, tak mau tu, tak mau ni, tak ubah-ubah sebab penat, tak larat pergi cuti. Jadi pergi cuti untuk berehat.
2: Itulah dia tengok mood lah juga kan. Ingatkan combi pergi kelah luar negara ke,
1: saya ni kalau nak pergi overseas ni, secara jujur lah saya cakap kan, kalau boleh lah kan, secara jujur memang saya kerap pergi overseas. Kali tak akhir saya pergi overseas pun minggu lepas.
2: Oh.
1: Ya.
2: Mesti jauh kan?
1: Sungai Petani.
2: Betul-betul. Hatu memang jauh.
1: Jalan sebab overseas seberang laut kan? Kita duduk dalam pulau. Kita nak pergi ke Sungai Petani kan, kita seberang laut overseas. Kan jauh tu kan?
2: Ini memang pantai lah.
1: Tak penting lagi ke?
2: Dah lah. Ingat buat ni. Suspend.
1: Dah betul lah. Overseas. Seberang laut. Nak pergi Sungai Petani kena seberang laut. Kena naik jambatan. Overseas. Betul
2: tak? Ingat overseas luar negara.
1: Combi kira dalam Malaysia ni orang kata tak habis jalan lagi. Luar negara tu dulu tu ada. Itulah ni kira rasa macam korang-korang lah kot.
2: Yalah. Setahu saya Combi ada pergi overseas baru-baru ni kan. Masa bulan 5, bulan 6 macam tu kan.
1: Saya ada
2: pergi. Itu lama.
1: Yang tu lama. Saya memang pergi lama. Saya macam contoh lah. Yang kerap saya pergi. Secara jujur lah saya cakap kan. Kerap saya pergi Scotland.
2: Itulah.
1: Scotland. Scotland saya pergi. England. England saya kerap pergi. Scotland memang betul saya kerap pergi. England pun saya kerap pergi.
2: Itulah. Sekarang saya nak panggil yang tu saja. Combi kata malu ke.
1: Okay. Nak malu barang. Sebab Scotland, sebab tadi saya main kerja. Boleh lukuk Scotland, Scotland Road.
2: Dah pakai yang tu. Yang berapa bulan lepas tu. Yang lima, bulan lima, bulan enam tu.
1: Yang tu saya ke negara sebelah.
2: Itulah.
1: Itu bagi Syuhada sendiri lah, Syuhada.
2: Ya.
1: InsyaAllah kita doakan. Kita doakan semoga satu hari kira cita-cita Syuhada orang tempat tercapai lah untuk sampai ke Sabah tu kan. Pelan-pelan untuk study dulu lah.
2: Dah pindah sekali.
1: Cuma
2: Sarawak, orang tempat Sarawak tak pergi lagi.
1: Sabah pindah. Baik.
2: Itu ada rumengan kawan-kawan.
1: Ya.
2: Bolehlah.
1: Tapi kalau Syuhada memang tak pernah ke Sarawak lah.
2: Tak pernah lagi.
1: Okey, kalau apa nama ni, kalau tak pernah nak tanya soalan pun tak boleh juga pasal Sarawak kan. Tapi tak apa.
2: Mi Sarawak. Mi Sarawak pernah lah kot makan.
1: Okey, kalau kucing kan, kucing.
2: Kucing yang dekat-dekat bawah-bawah ni adalah.
1: Kucing kat Sarawak. Tahu kucing Sarawak? Kalau kucing kat Sarawak, ikan tak pernah.
2: Ikan. Alamak, dia tak mai ah. Dia tak mai macam combi.
1: Tu dia. Okey, jawapannya ikan bawah tudung.
2: Alamak.
1: Baik, terima kasih Syuhada. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ni bagi ucapan kat depa semua, semoga sihatlah. Tak mati jauh. Terima kasih. Amin. Ingatkan saya.
1: Ya,
2: mamu, siapa lagi ya? Mami.
1: Ya, ramai lagi lah.
2: Combi, Bambang semua.
1: InsyaAllah. Terima kasih Syuhada.
2: Okey.
1: Baik. Okay,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu Syuhada. Pangau Usop ni berkongsikan dengan saya ni, Pangau Usop Johar ni. Assalamualaikum Jomi, saya dah ke Dabung. Rekomend terjun Kenerung 10 km je dari Pekan Dabung. Betul, saya pun memang perancangannya ke situ lah. Jom Jomi kita ride ke Dabung. Saya bukan tak boleh nak ride ke Dabung tu, apa nama ni, Pangau Usop. Kalau nak ke Dabung ni saya tak suka ride. Saya suka lebih kurang pantai ni bah ke ataupun sampai ke Kelantan tu. Sebab apa? Dalam pada tu kita boleh berehat. So bila orang kata apa, bagi saya lah sendiri kan, saya tak kalah nak pergi, nak pergi naik motor semua penat. Macam kata lah, dah pergi ni penat. So saya lebih suka orang kata apa, naik apa, bah. Contoh lah kalau perancangan saya lah, saya naik bah sampai ke Kelantan, lepas tu naik train pula. Kalau nak naik train terus pun boleh juga kan. Boleh, ada train daripada Penang ke Kelantan kan. Lepas tu baru ke Dabung. Contohlah kalau itu perancangan apa pun kita nak buat, semua kena perancangan. 2107389. Sebelum kita nak berhibur, pemanggil berikutnya di jom talian. Hello, assalamualaikum. Halo ya, terima kasih dong Keladi, banyak kredit, jangan main telefon lagi. Dia punya gemar belakang tu tak boleh bawa bincang. Di ujung talian pada ketika dan saat ni, hello, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Jombi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya.
3: Apa khabar Jombi?
1: Khabar baik alhamdulillah. Siapa ni?
3: Halo, Ustoklah.
1: Bang Cuk, babak Bang Cuk.
3: Alhamdulillah, sekala alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Bang Cuk, cuaca di Bang Cuk buat panggilan di mana-mana ni Bang Cuk?
3: Panggilan di rumah, di Pekan Senarlah.
1: Dah, rumah mana satu ni?
3: Rumah apa lah?
1: Rumah cikgu ah.
3: Rumah pertama lah.
1: Oh, rumah pertama, rumah KT.
3: Rumah KT.
1: Baik. Banjur, cuaca macam mana banjur rumah KT tu begini?
3: Cuaca macam muram lah kita kata.
1: Macam muram? Pasal apa? Muram?
3: Mungkin cuaca macam kita juga kot. Kita muram lho, no.
1: Tu dia lagu tu banjur. Awak sebab banjur rindu kat cikgu ke? Tak boleh rumah ke lah mana ni?
3: Rindu tak rindu kot. Tapi lama tak metal kat dia dah lah ni.
1: Oh, tu dia. Mereka kata lah kali banjur beradu dengan cikgu. Cikgu baling lesung batu tu kan tu.
3: Macam tu.
1: Dengar kata marah sangat sampai hari tu masak nasi rebus pecuk ubi tak tumbuk sambal. Kan cikgu geram memang saya pegang lesung batu baling kat bangcuk kata bangcuk lari berselera berkapak kata ni kata padang.
3: Orang paling kata lari tak sanggah.
1: Oi, jenuh berdebu otak tu lari.
3: Lari tak sanggah.
1: Tu dia bangcuk kita bangcuk. Bangcuk kata lalu bangcuk.
3: Bangcuk. Kombi. Comel sangat. Takkan cik mau dengar tu dah.
1: Baik, Bancuk. Okey, Bancuk cerita pasal pagi ni, Bancuk. Cuti-cuti ni, Bancuk. Bancuk, mana ni Bancuk nak pergi? Mana Bancuk teringin nak pergi?
3: Hari ni duk cedak dengan anak-anak lah kata. Mm-hmm. Dia tak kerja hari ni.
1: Okey.
3: Nak pergi ke, nak pergi buat grab, nak pergi Mahidin. Alamak, cepat pula.
1: Bukan
3: pasar daya jalan baru.
1: Ada bukanlah cakap pergi supermarket. Macam contoh kalau Bancup ni ada 2-3 hari cuti. Bancup memang dah cuti dah kan. Contohlah tempat yang Bancup teringin nak pergi cuti ni. Ha. Nak pergi cuti bukan nak pergi shopping.
3: Kalau kata nak pergi shopping itu anak lah kata.
1: Ha, kalau nak pergi cuti Bancup nak pergi cuti tak mana?
3: Nak pergi kata nak pergi Langkawi
1: no. Langkawi ada apa Langkawi Bancup?
3: Tapi tengok yang macam muram. Tapi kita duduk dalam tu. Yang kita pergi. Kita pergi ada shelly dalam bukit tu. Bukit tu kan.
1: Shelly dalam bukit Bancuk. Tang mana ni?
3: Tapi dalam meriah tu.
1: Tang mana ni? Tang mana?
3: Banyak kita. Langkawi lah.
1: Langkawi lah. Oh nak pergi shelly tu punya pasal lah.
3: Tak tahu lah pakat dengan isteri ke tak tahu ke lah.
1: Oh, isteri. Baik. Iswan ni tak ada masalah dia ikut je kan?
3: Iswan tak ada follow ya. Tak kisah dia.
1: Follow. Jadi selain pada tempat tu Bancuk teringin nak pergi mana lagi? Mata-mata nak pergi Langkawi, nak pergi Shelley tu buat apa?
3: Tentu banyak agak kita kata masalah banyak mana tu no.
1: Oh boy Bancuk, cita rasa tinggi nak tengok masalah batu beringin pula bawa Bancuk.
3: Alah, ada balik zombie juga kan.
1: Kalau nak tengok paling teruk nak tengok masalah tu, saya pun dah haruh dah tengok saya pun jadilah. Tok saya dah haruh dah nak tengok masalah, tengok saya pun jadi cucu. Sama juga.
3: Tapi tengok ada hari tu no si memang yang tukuk dah tu.
1: Tak betul Bancu. Daripada Bancu nak tengok masalah. Masalah kalau tok saya tak ada dah arwah. Bancu tengok saya sama je. Bakar dia juga lah. Lagu mana?
3: Meow.
1: Boy Bancu. Bancu. Jadi Bancu sendiri Bancu. Tak pasal kalau Bancu nak pergi sampai ke Langkawi tu. Kalau bawa orang perempuan tu kan. Rasa macam rugi Bancuk kalau buat bini ni.
3: Tuan nak pergi sendiri no.
1: Tak pasal apa dia kena pergi sendiri pergi Langkawi ni. Kalau pergi bawa bini Bancuk habis duit. Habis tanah serlong dia nak beli ceklat. Dia nak beli pinggan mangkuk periuk belanga camca pun dia nak beli.
3: Kena pergi jarak solo no.
1: Pergi solo. Tu nak pergi Bancuk lah.
3: Dia nak kita pergi join sekali dua orang kita no.
1: Siapa Bancuk nak join dengan Jombi ya? Jombi kalau Langkawi ni payah sikit lah Bancuk. Sebab Cumi nak kena order flight tiket. Cumi tak pergi rambut.
3: Oh, tu flight boleh lah.
1: Cumi ala-ala nak naik flight. Cumi tak sampai ke Langkawi tu, Bancuk.
3: Tengok yang kata hari-hari dia kata offer tu.
1: Siap-siap
3: kan?
1: Okey, no? Jangan cerita kat orang rumah. Takut lagi habis duit. Habis sekarung. Kalau pi ni kira habis sekarung. Kalau bawa orang perempuan. Nak abang bagi.
3: Pergandang mana ni ikan bilik lah.
1: Ya Allah, ikan bilik tak. Dia bukan. Pilang kawin tu bukan nak beli ikan bilik. Dia nak beli ceklat, dia nak beli periuk, belanga, pinggan mangkuk, garpu, camca.
3: Ni, Cumbi. Cumbi kata coklat tu kan. Bentar tu coklat banyak betul no.
1: Allah, dalam lagu dalam Pulau Pinang tak nak ceklat. Berlamak ceklat tu ada.
3: Tak ada duit lah kot Cumbi no, nak beli no.
1: Oh, pitang sana boleh beli. Tang Pulau Pinang tak boleh beli.
3: Tang Pulau Pinang tak mana ada kot, no, tapi ada.
1: Apa dia bancuk, bancuk buat lupa yang cikgu bawa bancuk pi boring tu, pi pi borong tu, apa dia bancuk? Oh, bancuk buat lupa, amboi. Tak mau bagi tahu Kitty dengar angut. Bancuk duduk di rumah dengan cikgu siap duduk bersuap coklat lagi. Buat tanya coklat nak beli tahu mana bancuk ni pun. Gasing juga bancuk ni pun. Gasing tak paku pun.
3: Tak tahu nak kata lah
1: bancuk apa semua. Mudahkanlah bancuk. InsyaAllah dapat pilang kawilah dengan bini-bininya bancuk lah.
3: Doa-doa lah kebahagiaan bancuk.
1: Baik, insyaAllah bancuk. Tak ada masalah bancuk punya pasal apa pun tak apa bancuk.
3: Apa Cik Mo tak apa
1: Baik tak apa Banjo. Terima kasih Banjo. Assalamualaikum. Ya Banjo. Ya.
3: Banjo nak doa combi keluarga family pun kan.
1: Amin.
3: Lindungi Allah Taala.
1: Amin. Amin insyaAllah. Terima kasih Banjo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Combi.
1: Ya, kena salam kat cikgu Banjo lah.
3: Ni combi nak tanya ni.
1: Ha.
3: Banyak-banyak kopi apa tak boleh minum. Tak boleh minum.
1: Apa dia?
3: Banyak-banyak kopi apa
1: tak boleh minum. Sekejap jom jawab live on air. Boleh?
3: Boleh.
1: Abang Jok dengar lagi nah. Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, banyak-banyak kopi apa yang tak boleh minum Abang Jok dengar betul-betul. Kopi tu tak boleh minum tapi boleh tengok. Apa dia? Kopi nangku dengan bismillah. Abang Jok, jangan main-main dengan Jomi. Kopi apa? Kopi nangku dengan bismillah. Tak boleh minum Abang Jok, tengok je. Jangan macam-macam Abang Jok. Aduh, 1-0-7-3-8-9 ataupun layangan ruangan WhatsApp kami dalam 0-1-0-5-0-8-0-9-5-7. Satu lagi manggil sebelum kita berhibur ke 10 pagi. Kita akan bersama dalam Warta Mutiara. Di ujung talian pada ketika dan saat ini. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Rahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar Jambi?
1: Abang baik, Alhamdulillah Mamu.
4: Alhamdulillah, dah menyorok nak lagi.
1: Dah lagi Mamu. Mamu apa abang pagi ni Mamu?
4: Sama kita doang tak menyorok lagi.
1: Awak Mamu tak menyorok lagi pagi ni Mamu.
4: Time tak cukup lagi.
1: Bukan berapa Mamu?
4: Mamu ni time pukul 10.
1: Bukan 10?
4: 10 baru time menyorok Mamu.
1: Lebih kurang lagi 15 minit tu lah.
4: Tak habis macam ni Mamu pun menyorok.
1: Alhamdulillah. Ni hari ni nak menyorok apa Mamu pagi ni?
4: Tak tahu lagi ya. Anak pergi. Nak bawa apa-apa tak tahu lagi.
1: Mamu tak keluar lah ni?
4: Tak keluar. Abang nampak nampaklah
1: hujan
4: lagi.
1: Nak hujan tak keluar lah Mamu.
4: Tak boleh nak kira
1: awak. Ni Mamu nak tanya lah kan. Jomi nak tanya Mamu lah kan. Mamu ni kan lah ni. Kita ambil dulu-dulu Mamu waktu muda-muda lu kajim jalan tak?
4: Jalan
1: pergi belah mana lu?
4: Mata Mamu jalan.
1: Mamu mata pergi jalan Mamu. Okey lah ni menangkan Mamu pun orang kata apa kategori veteran. Nak legend. Boleh tak Mamu legend? Kita panggil legend. Bukan legend, bukan reject, legend. Okey. Jadi Mamu, jadi kalau kita legend ni Mamu, kalau lala ni Mamu teringin nak berjalan pergi mana Mamu? Sajalah kita sembang.
4: Anak bawa.
1: Udahlah, mana Mamu? Okey, contoh kata anak kata, anak apa ingat Mamu apa? Baba, dada, daddy.
4: Abah.
1: Abah pun nak abah dah Mamu.
4: Ba.
1: Okey. Contohlah anak tanya Mamu, ba, ni ba teringin nak jalan pergi mana ba? Ba cuba bagi tahu kat kami, nanti kami bawa ba. Macam mana?
4: Mamu teringin tak teringin mana ba pergi.
1: Takkan ba tak teringin satu ke ba? Mana ke ba? Ba bagi tahu lah ba nak pergi Thailand ke apa ba, pergi urut kaki ba ke?
4: Dah pergi dah.
1: Hai. Amboi Mamu laju kan.
4: Anak bawa pi lah.
1: Contoh lagi Mamu kata apa? Ba teringin pi mana ba? Ba habak lah. Ba nak pi Perlis ke? Ba nak pi Terengganu ke? Ba nak pi Kelantan ke? Melaka ke? Negeri Sembilan ke? Johor ke? Pahang ke? Ba bagi tahu lah ba. Ba nak pi mana? Mana tempat lagi Mamu tak pi?
4: Mana tempat lagi Mamu tak pi? India tak pergi lagi.
1: Mamu?
4: Ya.
1: Mamu teringin ke pergi India?
4: Tak apa-apa teringin lah.
1: Tak apa teringin lah.
4: Ha, tapi orang tanya aja.
1: Tapi mamu, mamu nak tanya mamu, okay, kalau mamu mamu pi pi pi pi India, mana tempat yang mamu nak teringin nak pi? Tang mana? Sajalah sembang-sembang kita.
4: Mamu nak teringin nak pi pun Taj Mahal lah, tapi jauh.
1: Apa dia Tanjung Mahal?
4: Taj Mahal.
1: Oh Taj Mahal. Ingat Tanjung Mahal. Ada apa kat Taj Mahal tu mamu?
4: Tapi misi itulah, misi
1: Taj Mahal. Ya,
4: Taj Mahal. Jauh, jauh.
1: Jauh lah.
4: Orang India pun tak pi.
1: Mamu nak tanya, mamu kalau pi Taj Mahal, pi nak pi India, mamu boleh cakap ke?
4: Boleh sikit-sikit.
1: Mamu boleh sikit-sikit. Oh, okey. Kita nak test lah mamu. Betul tak boleh mamu cakap Tamil? Boleh tak boleh? Cuma test tengok.
4: Sikit-sikit
1: lah. Tak apa, sikit-sikit. Cuma test tengok boleh tak?
4: Ha?
1: Okey, okey. Okey, mamu macam ni mamu. Dalam bahasa Tamil. Okey, mamu eh. Ya. Bahasa Tamil. I love you cakap macam mana?
4: Yang kaget.
1: Ha?
4: Kagel.
1: Apa dia?
4: Kagel. Kagel macam tu pita lah.
1: Kagel?
4: Kagel.
1: Kagel. Tapi tak dengar pun tang mana. Kagel tu cinta I love you nak abang kena.
4: Nak betul juga lah.
1: Contoh, contoh. Lani contoh kata, mamu nak abang kat mami I love you. Mamu macam mana contoh cakap?
4: Mamu macam tu betul lah.
1: Macam mana?
4: Yang kagel. Yang kagel.
1: Yang kagel.
4: Yang kagel ada tanya punya. Cinta.
1: Oh, kagel tu cinta lah.
4: Yen kagel, yen kagel.
1: Yen kagel. Kalau maksudnya yen kagel cinta. Kalau yang tak dengar cagak ke tegang? Oh, Taj Mahal lah mamu teringin pergi ya.
4: Macam
1: ni nak pergi ya? Saya ni bukan tak teringin nak pergi mamu. Tak berkesampaian. Dah lah kot lah. Baru nak abang kalau mamu nak pergi suruh bawa cumi ni. Cumi, mam, cumi pula nak bawa mamu. Mamu bawa mamu bawa lah comi. Mamu mamu tak kesian kat comi mamu. Comi ni dah lah semekin makan semekut rumah pula dekat semejit. Ha.
4: Tak apa.
1: Tak apa.
4: Mungkin sekitar ni tak boleh sembang cukup.
1: Baik mamu.
4: Tuhan bagi kita sembang.
1: InsyaAllah. Alhamdulillah. Ni hari ni kira mamu tak keluar. Betul. Kalau kita ada-ada ni mamu, kita tak sembang orang ni. Kita tak tema.
4: Tak
1: sembang. Betul.
4: Kita ada London dan Tokyo lah.
1: Oh, London. Mamu Tokyo. Amboi. Mamu lain macamnya selera. Mamu.
4: Ya.
1: Kira pagi ni mamu tak keluar pergi mana lah.
4: Tak tentu lagi.
1: Tak tentu lagi lah. Apa pun saya kalau mamu keluar, hati-hati cancel lah kat semua ni mamu nah.
4: InsyaAllah. Tak ada dulu yang kami dah
1: ramai awak. Baik, insyaAllah mamu. Kalau tak ada orang minta,
4: tak
1: ada
4: kot. Mamu pergi lah. Kalau mamu tak pergi, jangan marah.
1: Ada mamu. InsyaAllah. Kita cuba tengok mamu nah.
4: Baik,
1: terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mamu kita 9.50 sampai 9.51 minit pagi. 10 pagi kita akan ikuti Warta Mutiara. Kembalinya sebab itu saya akan terus mengingatkan lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Metro FM. Segalanya untuk kita berhibur dahulu.

0: Pulau Mutiara, 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penganjuran Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia 2026 edisi Pulau Pinang di Stadium Batu Kawan menyasarkan peluang padanan perniagaan dan jualan mencecah kira-kira RM25 juta. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata sasaran itu melibatkan kira-kira 300 perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta koperasi terlibat. Ia turut menyasarkan kehadiran kira-kira 100,000 pengunjung. Antara pengisian termasuk forum, sesi perkongsian, redway, perkhidmatan kerajaan dan jualan produk tempatan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan karnival tersebut. Ini pula Esko Belia Sukan dan Kesihatan Daniel Gui Zizan menggesa ketua jabatan dan rakan sekerja mewujudkan persekitaran kerja yang prihatin. Ini susulan dapatan dalam persidangan pegawai psikologi perkhidmatan awam RM55,169 penjawat awam dilaporkan berisiko tinggi menghadapi masalah kesihatan mental. Malah kecenderungan tingkah laku bunuh diri turut dikesan melalui saringan sistem profiling digital kesihatan psikologi penjawat awam. Saringan tersebut merupakan medium pengesanan awal. Tegasnya, stigma buruk terhadap mereka yang mendapatkan bantuan juga perlu dihentikan. Sebanyak 5,000 peserta menyertai program Hari Cuci Malaysia Peringkat Negeri Pulau Pinang 2026. Ia melibatkan 40 lokasi seluruh negeri ini. Esko Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa Jason Hamuilai berkata program tersebut mampu menjadi platform untuk memupuk kesedaran masyarakat memastikan kebersihan alam sekitar terjamin.
2: Saya rasa sebagai rakyat, kita harus bertanggungjawab untuk menjaga kawasan kita pada setiap masa. Kebersihan itu adalah maruah kita. Di mana di peringkat

0: Ish, ada lagi terjun sana sini nak bunuh diri. Aduh, apa nak jadilah sekarang ni?
1: Ayo, apa you cakap sorang-sorang ni?
0: Tak, you tengok ni. Kes orang nak bunuh diri lagi. I rasa kan, punca dia sebab ada masalah tekanan perasaan ni.
1: Itu ah. Sekarang ni, isu kesihatan mental ni bukanlah perkara yang boleh dipandang remeh macam tu saja.
0: You tahu, kajian beban penyakit oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia meramalkan masalah kemurungan yang menjadi antara punca penyakit mental akan naik ke tangga kedua teratas selepas penyakit jantung iskemia di seluruh dunia menjelang 2020.
1: Wah, you macam doktor tu. Tapi, betul lah apa you cakap tadi.
0: Jadi, kalau kita nak mental yang sihat, kita kena pandai urus diri. Kalau stres, jangan terbawa-bawa. Kena bertenang. Kena ada pegawai sosial yang sihat.
1: Ha, saya tahu. Yang paling penting, bersedia mendapatkan pertolongan sekiranya gagal menyelesaikan masalah. Macam you lah.
0: Amboi, I pula kena. Minta I sihat, okey?
2: Perbaiki strategi menangani masalah, kukuhkan sokongan sosial dan amalkan gaya hidup sihat. Pesanan Sayangi Kesihatan Mental Anda ini dibawakan oleh Dera FM, segalanya untukmu.

Telepon 10-22 mengambil 10-23 minit pagi pada ketika dan sana ni. Yang nak menghubungi 2107-389 ataupun layangkan ruangan WhatsApp kami dalam 0105080957. Kita ada kiriman daripada rakan sahabat kita ruangan WhatsApp daripada Kamaria balik pulau. Comel sangat. Asyik cik mau dengar sudah. Setiap tahun kami ada trip keluarga pergi cuti. Dua minggu lepas kami bercuti di Melaka. Tahun depan mungkin ke Kundansang atau Batam. Melaka cumi dah pi, Kundansang pun cumi dah pi, Batam pun cumi dah pi. Masih dalam pembincangan. Dua tahun lepas tak jadi pi Kundansang. Ada dua orang anak tengah mengandung, tak dibenarkan naik pesawat, tertunda. Jadi kami pi Kelantan. Baik. Kundansang ni ada satu tempat sejuk lah. Di Sabah tu. Saya turun di Sabah, saya menginap di KK. Saya ingat lagi saya ke Kundansang. Saya ke Kundansang War Memorial. Kundansang ni kalau kita tengok sepintas lalu waktu saya pi kan, dia punya suasana tu macam mana tu? Macam kat New Zealand.

Dan saya juga sempat untuk ke kaki bukit, ke kaki gunung Kinabalu. Dia punya first speed lah, ataupun orang kata apa, permulaan mula sebelum nak mendaki tu, ha, boleh dekat situ ambil gambar. Tapi memang best lah. Itu bila Kak Kamariah balik pulau kita, insyaAllah. Yang nak menghubungi 2107389, hari ni cuti nak pergi mana? Dan rasanya kalau ada cuti panjang tu, mana pilihan tempat yang nak pergi cuti tu? Cuba kongsi-kongsi dengan Jomi. Tak ada masalah. Pemanggil berikutnya juga di hujung talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum. Halo. Ya, terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Syat, Jomi di telefon balik ikut. Rasa-rasa anda nak ke mana lagi ni? Terima kasih untuk anda terus siaran dan terus di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz yang mendengarkan kami di RTM Klik. Terima kasih dan anda yang sedang menonton ruangan TikTok Live seawal pagi tadi, pukul 6 tadi. Pukul 7 menemani Jomi hingga ke saat ni, insyaAllah. Orang kata apa, tak kenok punya. Di hujung talian, hello, assalamualaikum. Ya, terima kasih Don Keladi. Banyak kredit jangan main telefon lagi. Mungkin saya nak cuba terima memanggil terakhir, tapi bukan sekarang ni, sebab saat lagi. Sebab kita nak berhibur dahulu jam 11 pagi. InsyaAllah anda akan disajikan dengan Music Express, hiburan terbaik tanpa henti. Di ruang udara Radio Malaysia, Menteri FM, segalanya untukmu.

0: mari, mari, mari. Saya belanja. Janji awak semua pilih saya sebagai pengerusi mesyuarat malam ni.
1: Mael, ini rasuah namanya. Kami tak nak rasuah. Kami nak makan rezeki yang halal.
0: Alah, ini bukan rasuah. Saya belanja makan je.
1: Jika niat kamu nak mendapatkan sokongan atau undi kami untuk kamu dapat jawatan tu, rasuah lah namanya tu. Ha. Kami yang terima pun dianggap salah di sisi undang-undang.
0: Alas, berapa sen sangatlah nasi lemak tu.
1: Sikit atau tinggi nilai rasuah tu tak penting, Mael.
0: Macam mana tu, Pak Abu?
1: Bayangkan, kerana rasuah, senjata api, dadah, pengganas, semuanya boleh masuk ke dalam negara ni. Siapa yang terima bahananya? Kita semualah.
2: Rasuah adalah penjenayah. Anda boleh lakukan perubahan. Berangi rasuah. Berangi rasuah.

Dalam 10.40 mengambil 10.41 minit pagi pada ketika dan saat jam 11 pagi. Sebentar saya nanti seperti yang dijanjikan, insyaAllah anda akan disajikan dengan lagu-lagu berantai terbaik tanpa henti dalam Express Music sehingga jam 12 tengah hari sebelum anda kembali bersama dengan Rakan Setugas. Fah, saya akan terus menghangatkan lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu, untuk jam yang berikut nanti, insyaAllah. Sebelum tu, seperti yang dijanjikan, saya nak cuba untuk tunaikan ataupun nak terima pemanggil terakhir untuk topik kita pagi ni. Yang tak siap ni berkelip-kelip kusangkakan api. Di ujung talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum. Ya, terima kasih, terima kasih. Maka saya tutuplah talian ini. Nombor yang sama berkelip pada tadi.

pun. Nombor saya kena scam. Kena scam. Ha-ha, tak apalah. Anda kembali bersama dengan saya esok pagi dalam GPM bersama dengan rakan sukan, insyaAllah. Ada yang sekarang ni tengah sibuk katanya. Tengah sibuk buat kuah laksa. Nasihat pergi berniaga sekejap lagi. Ada yang baru nak masak. Apakah juadah anda? Pilihan menu hari ini untuk dijadikan santapan bersama dengan keluarga. InsyaAllah, jangan lupa lebihkan kasih sayang di dalamnya. Lebihkan kasih sayang, okey? Dan ingatlah, semalam telah pun berlalu, hari ini sedang berjalan dan esok adalah pengharapan bagi semua insan. Jadi waktu dan saat ketika yang berlalu, yang sedang berjalan pada ketika dan saat ini, kita nukilkan, kita ukirkan sebuah kenangan untuk kita tinggalkan pada masa depan buat tatapan mereka-mereka yang lain, insyaAllah. 10.42 mengambil 10.43 minit pagi. Yang baru sampai ke Pulau Pinang, selamat datang, kami ucapkan. Pendengaran anda pada ketika dan saat ini boleh mendengarkan kami di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Yang mendengarkan kami di RTM Klik, terima kasih. Dan anda yang menemani saya di ruangan TikTok Live, Chombi Maria, terima kasih. Di mana saja anda berada, apa yang sedang anda lakukan, semoga anda semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Ani, petang ni kita bawa Ilham dengan Mak pergi jalan-jalan lah.
1: Tak payahlah bang, duduk rumah je. Tengoklah cuaca kat luar tu, tak menentu. Lagipun, dalam keadaan sekarang ni, dinasihatkan supaya menjaga kesihatan.
0: Oh, betul juga tu kan? Ilham tu kan masih kecil lagi. Mudah dapat penyakit. Kita juga yang susah nanti.

0: Ni bang, aku nak abang bagi kan.
1: What? Siapa?
0: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buat apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Buat nak buat apa?
0: Ni aku nak beritahu kat hang, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Awak siapa?
0: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh bam, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas ayam takung tu, kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Nah, ni macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi bam, kadang-kadang kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak ada apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah, kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biak jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah hang dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey, saya ambil duk je, aku nak bawa je 10 minit.
0: 10 minit.
1: Aku main balik.
0: Ingat noh. Okey.

Pemerintah Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran, Pindaan 2022, dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Kenali diri anda bersama pakar dan pengamal perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mencegah itu lebih murah harganya dari mengubati. Ahli farmasi, rakan ubat anda bersama Muhammad Shainul Azmar bin Kasim, Ketua Penolong Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
1: Ramai yang menganggap sebenarnya pegawai farmasi ini adalah semata-mata orang yang membekalkan ubat di kaunter farmasi. Tapi sebenarnya tugas ahli farmasi ini sangat luas dan tidak tertumpu hanya kepada pendispensan ataupun pembekalan ubat sahaja. Ahli farmasi yang bekerja sama ada dekat sektor awam ataupun swasta, kebanyakannya akan terlibat ke arah untuk memastikan terapi ubat yang diberikan kepada pesakit tersebut optimum dan rasional. Di sektor awam, kerja farmasi terlibat di hospital, klinik kesihatan, penguatkuasaan farmasi, bahagian regulatory farmasi negara. Tapi kalau di peringkat swasta, kebanyakannya ahli farmasi akan bertugas di kedai-kedai farmasi swasta.
0: Kenal, cegah dan kawal penyakit sebelum ia mengawal anda.

Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari buat semua pendengar setia Mutiara FM. Apa khabar? Apa semua ni hari Ahad ni? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini bertemankan saya Fazrina Sadiq dalam Santai Ahad 12.6. Juga terima kasih kepada rakan penyampai Combi tadi temankan hampa semua dalam Santai Ahad 6.12. Hari ini 27 September 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Pastinya ada banyak pengisian menarik dan juga lagu-lagu yang best. Fazrina nak payung untuk apa. Terima kasih

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
6: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ha, dah tahu kan? Sekarang kat kedai makan dan restoran dah ada larangan merokok kan? Jadi, sebagai rakyat yang prihatin, seharusnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Bertimbang rasalah terhadap orang sekeliling anda. Pesanan larangan merokok ini dibawakan oleh Adi Priyo dan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Kau ni apaan?
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Saya mulai cerita semacam itu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
9: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
8: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
10: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan merentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
11: Santai Ahad 12.06, bertemankan Fazrina Sadiq. Assalamualaikum. Halo kepada anda yang baru saja buka radio di waktu ini. Terima kasih banyak-banyak dengarkan kami di frekuensi kami maupun di RTM Klik. Ada yang dalam pemanduan ketika ini kan, nak pergi cari lunch ataupun nak pi attend wedding, biasalah Sabtu Ahad ni kan. Ada juga Fazrina nampak yang menang cabutan bertuah dekat Carnival Perhebatkan Perniagaan di Batu Kawan. Jadi kepada hampa yang mungkin free hari ni kan, mungkin boleh attend jugalah dekat Stadium Batu Kawan, bermula pukul 10 sampai 10 malam saat ini. Ada macam-macam pengisian menarik juga Fazrina tengok. Dan di waktu ini hampa boleh request lagu. Saya nak buka lah request lagu kepada anda yang nak request lagu dan juga nak bacakan ucapan hampa. Biasalah weekend-weekend ni nak jadi tukang baca ucapan. Jadi kepada hampa, kalau ada apa-apa ucapan birthday ke ataupun nak ucapan kepada siapa-siapa sekalipun, jom di 0105 080 957. Terus layan Trafam Radio No. 1 Pulau Pinang.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
2: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
3: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu, barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi dari Indigo Media Promo Medan, Indonesia.

dengarkan PR FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan PR FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Santai Ahad 12.6, masih lagi ditemani Fazrina Sadiq. Terima kasih kepada anda yang follow ke semua social media kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Juga ada yang follow kami di Threads sekarang ni, ha kan? Terima kasih banyak-banyak, okey? Dan Fazrina nak bacakan antara kiriman yang saya dapat daripada pendengar kita, Kak Nisa. Katanya, Assalamualaikum, selamat tengah hari buat Fazrina. Kak Nisa nak minta lagu Combi, nyanyian M. Sharif. Boleh tak? Okey, nanti saya akan tunaikan. Fazrina, Kak Nisa nak ucap selamat makan tengah hari buat semua kawan-kawan yang duk santai waktu ini. Dan untuk Fazrina, selamat bertugas daripada Kak Nisa, Sungai Rusa balik pulau. Terima kasih Kak Nisa. Juga kepada hampa semua yang tengah drive di waktu ini, hati-hati di jalan raya. Dan Fazrina doakan semoga semua jangan dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan buat anda, selepas ini kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Terus layan RFM, segalanya untukmu.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran kampung angkat madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan sekolah angkat madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
1: Itu antara ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan, peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
2: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ini saya nampak dianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenang-senang, nak pergi surau-surau dah selesa.
3: Saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya tempat tu. Tempatnya daripada dulu kawasannya bersawah. Jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan, dan kami sangat menggalakkan lah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan pada kampung kami.
1: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nur Ashikin Harun, RTM.
4: Beralih perkembangan sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Bergu Wanita Negara Pelitan M. Tina menamatkan penantian 12 tahun Malaysia untuk meraih pinggan acara berkenaan selepas mara ke separuh akhir. Tandingan ranking kelima dunia itu menewaskan pasangan India Gayatri Gopichand Teresa Jolie 21-18-21-9 sekaligus memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa. Pelitina akan berdepan pilihan utama dari China, Chen Qingchen, Jia Yifan pada separuh akhir esok. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul 4 pingat emas, 2 perak dan 8 gangsa sekaligus berada di tangga ke-12 dalam carta pungutan pingat. China kekal mendahului dengan 111 emas, 43 perak dan 32 gangsa. Diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Susulan banjir besar di Nepal, ahli keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan menghadiri pertemuan dengan wakil kerajaan berhubung perkembangan terkini usaha pencarian. Pertemuan secara tertutup itu dijangka memberikan ruang kepada keluarga mendapatkan penjelasan lebih terperinci, terutama mengenai operasi pencarian, pengesahan dan pengenalpastian mangsa. Ini pula berkaitan banjir yang melanda Bangkok, Thailand. Menurut Kementerian Luar, bencana itu turut menjejaskan beberapa rakyat Malaysia yang masih berada di negara berkenaan. Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok sedang memberikan sokongan dan bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas, selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa. Rakyat Malaysia digesa mendaftarkan keberadaan masing-masing melalui e-konsular. Oman menyeru semua pihak terlibat dalam konflik di Asia Barat supaya menahan diri dan mengutamakan dialog bagi mencapai penyelesaian politik. Menteri luarnya Badar Al-Busaidi berkata, Maskat bersedia memainkan peranan sebagai orang tengah selain komited memastikan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Selat berkenaan kini menjadi tumpuan politik, tumpuan konflik Amerika Syarikat Iran dan merupakan laluan penting bagi bekalan tenaga dunia. 710 juta euro diperuntuk Kesatuan Eropah EU bagi membantu penduduk terjejas akibat konflik, bencana alam dan krisis kemanusiaan. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata sebahagian besar bantuan akan disalurkan ke Afrika, termasuk 380 juta euro untuk menangani isu migrasi dan perpindahan secara paksa. Dana turut disalurkan kepada komuniti terjejas di Palestin, Lebanon dan Ukraine, selain membantu Republik Demokratik Kongo menangani wabak Ebola. Lebih 30 tahanan politik dibebaskan di Venezuela susulan rundingan antara kerajaan sementara dengan pihak pembangkang yang disokong Amerika Syarikat. Kumpulan Hak Asasi Manusia JEP memaklumkan 39 tahanan politik dibebaskan dari beberapa penjara antara Jumaat hingga Sabtu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuasa pertengahan ASEAN bantu rangka keputusan global. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah, manfaatkan lebih ramai rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Time bersama Palestin.
1: Tuan-tuan ada masalah dengan siapa? Tuan-tuan salah cakap dengan siapa? Tuan-tuan tengking siapa? Tuan-tuan angkat suara kat siapa? Tuan-tuan hina siapa-siapa? Pi selesai kat dia siap-siap sebelum dia mati. Dia dah terbaring lagu tu tapi cium muka dia, pi minta ampun, minta maaf dia sepatah tak boleh cakap dah nak maafkan tuan-tuan. Waktu hidup ni minta maaf elok. Belajar cakap baik-baiklah. Kita kena belajar cakap baik. Biar orang panggil kita dengan panggilan yang baik. Dan kita buktikan yang Allah dah ampunkan dosa kita dulu ni dengan perkataan-perkataan kita yang baik. Wah, hang lah ni dah tak mampu sangat dah lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia jadi jalan pengampunan dosa aku. Tapi kalau duk merapu, merepek, duk maki hamun orang lagi, cakap tak fikir hati orang, takut-takut kita duk masih tenggelam dalam dosa lagi. Yang mengarang kita kata apa? Tiga je. Nombor satu, cakap baik. Kita bercakap benda baik ni macam pegang ketua imah, macam dapat ketua imah. Tapi kalau kita cakap yang sia-sia, kata pengarang kita ni, cakap sia-sia macam ketua imah yang duduk ada kat tangan tu, pi tolak kat tepi, tak mau ketua imah ni, pi ambil ketua tanah yang tak ada nilai. Kalau real dia antara ketua imah dengan ketua tanah, tuan-tuan sanggup tak tolak ketua imah dan ambil ketua tanah tu? Tak sanggup. Tapi tu yang kita duk buat sebab kita mesti bercakap. Ada cakap yang baik, cakap benda sesam. Merapu, merepek dalam grup WhatsApp tu, kita lah merepek paling kuat sekali. Hantar benda tak ada faedah, share benda yang bukan-bukan, merepek, merapu. Tak ada faedah orang baca. Macam ambil ketua tanah, buang ketua imah. Lebih dahsyat kata dia, ketua tanah pun tak tepi, ketua imah pun tak tepi, pi ambil ketua bara api pasal duk cakap benda maksiat, benda dosa.
2: Buat penuan muslimin dan muslimat, sebentar tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur tepat jam 1.12 minit tengah hari bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM.

0: Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Anda sedang mendengar

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Santai Ahad 12.06 ditemani Fazrina. Assalamualaikum. Halo kepada anda yang baru saja buka radio. Dah masuk jam terbaru dan penuh Fazrina temankan hampa semua. Dan tadi kan biasalah kita kan Gen Z suka sangat scroll TikTok tu. Ha, tadi Fazrina ternampak satu video ni. Baru je tak set dekat area Georgetown hampa. Ada satu kereta ni dia parking tengah jalan menyebabkan kesesakan lalu lintas. Taslah di situ. Jadi bila dia park tengah jalan tu memang jam lah belakang tu. Ada bas, ada banyak kereta. Jadi apa yang mereka kena buat, tak jumpa owner kereta. Jadi orang di sekeliling tu semua berganding bahu angkat kereta tu, ubah kedudukan kereta tu hampa. So that tak adalah mengganggu untuk kereta-kereta lain nak lalu kat situ kan. Jadi kita sebagai pengguna jalan raya yang ada kereta yang kita sentiasa drive dan ke sana ke sini, jadi kita kena peka lah tang mana yang boleh parking, tang mana yang tak boleh parking dan sebagainya. Janganlah kita menyusahkan orang lain tau, sebab kalau kita memudahkan urusan orang sekeliling, Allah juga akan memudahkan urusan kita semua, insyaAllah. Dan Fazrina nak bacakan juga kiriman daripada Daljit daripada Gelugur. Katanya Assalamualaikum pula. Katanya, hai DJ bertugas, saya nak buat permintaan lagu, lagu Hindi yang klasik boleh tak? Boleh, kenapa pula tak boleh? Jom kita layan dulu lagu Ladiki Bani Anjani Hey. Terus layan Putra FM, radio nombor 1 Pulau Pinang.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik.
5: Fazrina Sadiq, temankan anda dalam Santai Ahad 12.6. Dan pastinya Sabtu Ahad hampa, kita akan bawakan kepada anda semua carta top 10 mutiara. Dan nak habak mai, ada good news tau. Di mana carta top 10 mutiara tercalon untuk anugerah Seri Angkasa dalam kategori hiburan terbaik. Memang satu, orang kata, achievement yang sangat membanggakan. Dan selepas ini, pastinya anda akan layan carta top 10 mutiara bersama dengan my brother Amin. Tim Bros menanti anda semua untuk ulangan carta top 10 mutiara sekejap saja lagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Metro FM, radio nombor 1 Pulau Pinang.
6: If she holler, if she holler, let her.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carta Top 10 Mutiara. Amin Yusof, teman hujung minggu hampa semua untuk hari ini. Terima kasih untuk hampa yang terus bersama-sama dengan Amin, okey? Dan untuk jam ini juga, lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Update-update, gosip-gosip panas. Ha, yang ni lah kita nak sembang selepas ini. Tapi kita sambil-sambil tu layan dululah untuk Carta Top 10 Mutiara. Okey, lagu di tangga yang ke-10 maintain saja. Tak naik, tak terkeluar, tak turun pun. Siti Nordiana, Ahai, Carta Top 10, Mutiara. Nombor

0: RM2,000 ringgit berpeluang menang tiket penerbangan domestik bernilai lebih RM7,000. Nikmati persembahan kebudayaan, aktiviti menarik serta rebut baucer taman tema, hotel dan hadiah bernilai lebih RM20,000. Masuk percuma. Jumpa di Sunway Carnival Mall Penang 24 hingga 27 September ni nah. Jom visit Malaysia 2036-2037. Tetaplah derma.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.
2: Nombor 9.

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Orang Penang, start Carnival cuti-cuti Malaysia mai lagi. Dapatkan paket percutian, tiket penerbangan dan penginapan. Belanja minimum.

0: Imbros, masih lagi Amin Yusof teman apa semua. Itulah lagu di tangga yang ke-9. Minta ampun Syihazikil. Tapi kalau untuk anda semua, minta untuk terus undi lagu-lagu pilihan apa semua dan undi Carta Top 10 Mutiara. Kerana Alhamdulillah, Carta Top 10 Mutiara tercalon dalam Anugerah Sri Angkasa ASA. Dan ini yang satu benda yang pencapaian yang luar biasa lah. Tercalon dalam Top 5. Tak tahulah menang ke kalah ke. Tapi bila dah tercalon dalam Top 5 tu, bersama-sama dengan media-media, bersama-sama radio-radio swasta dan juga radio-radio negeri, RTM negeri, kami dalam top 5 Carta Top 10 Mutiara. Hui, rasa macam satu kebanggaan lah. Dan kami pun turut berbangga juga sentiasa membawa Pulau Pinang di persada dunia. Cik. Let's go, kita terus layanlah lagu ni selepas ini di tangga yang ke-8. Annie Zakri. Kita nak menari, say. Danza. Carta Top 10 Mutiara.
1: No, no, no.

Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.

0: Petroli Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Nombor 7.

0: Tim Bros, masih dengan Muse. So, itulah aku di tangga yang ketujuh. Gila Bayang, Amar, Haikal, hiburkan hampa semua. Apa pun untuk anda semua yang sekarang ni untuk hujung-hujung minggu ni yang sedang bercuti kan. Ada yang bercuti balik kampung, ada yang bercuti jumpa dengan anak-anak saudara, anak-anak buah, anak-anak kawan. Ah, best lah tu dapat jumpa, dapat reunion sama-sama. Tapi kadang-kadang kan kita ada satu PL tau bila jumpa dengan kawan-kawan kan. Ataupun anak-anak kawan yang kecil-kecil ni kita suka sakat. Kita suka macam boom. Ah, bagi terkejut ke apa ke. Kadang tu sampai kawan tu menangis. Ini yang kita nak share ni. Wanita ada seorang sahabat kita yang share di media sosial, kata apa, hentikanlah budaya usik-mengusik ni. Gurau-nya sekejap tapi ibulah yang letih nak kena pujuk kan, sampai menangis-nangis, sampai teriak. Orang kata selak lah teriaknya tu pun. Tapi kalau nak, kiranya kalau nak mengusik tu, mengusik biarlah, berpada-pada orang kata. Janganlah sampai kawan tu menangis kan. Kalau nak usik sampai menangis tu, usik anak sendiri. Marah kakak tu pun share kat media sosial. Tapi jangan marah, okay, kalau lagu hampa tergelincir. Itu semua salah hampa juga sebab hampa tak mengundi. Jadi Jesco, kita nak terus layan lagu di tangga yang ke-6. Sampai sini Nabila Razali, Balas Baik, carta top 10 Mutiara
1: nombor 6.

0: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berlaku.

Ya, ya, ya. Masih lagi hujung minggu. Hampa semua bertemankan Amin dalam Carta Top 10 Mutiara. Itu lagu di tangga yang kelima, I Don't Like You Anymore, Misha Omar. Ada yang apa tak suka ke? Tak suka sebab apa? Janganlah tak suka sebab saja-saja je kan. Kalau tak suka disebabkan sesuatu alasan, maka habarkan alasan itu, mungkin ada untuk diperbetulkan. Tapi kalau tak suka dengan lagu itu, caranya macam mana Amin? Caranya dengan tak mengundi lah. Itu je lah caranya. Jangan hampa suka, boleh terus undi di Facebook kami, okay? Di Mutiara FM RTM Pulau Pinang, dan undi lagu-lagu pilihan hampa semua. Dan sekarang ni kita punya musim FIFA Asian Cup 2026. Jadi jangan lupa juga untuk saksikan skuad Harimau Malaya menentang Indonesia 28 hari bulan ini, yakni hari Isnin, 8.30 minit malam. Nak tengok kat mana? Boleh tengok terus di saluran Sukan Plus ataupun stream terus di aplikasi RTM. Klik hashtag Ayuh Harimau Malaya. Let's go. Kita nak terus layan lagu di tangga yang keempat. Lagu ni kalau minggu lepas di nombor 2, dah turun dah pula kan. Nolela, Haziq Rosby. Carta Top 10 Mutiara.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
2: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.
3: Nombor 3.

Carta Top 10 Mutiara, itu lagu di tangga yang ketiga. Saya orang sama, Adira Suhaimi. Kalau hampa sayang ke Mutiara FM, follow kami rapat-rapat di Facebook di Mutiara FM RTM Pulau Pinang, okey? Dan apa pun anda semua yang baru saja sampai di Pulau Pinang, welcome to Pulau Mutiara. Selamat mendarat, selamat bercuti, selamat berhujung minggu, selamat dalam nak berjumpa dengan kawan-kawan, selamat dalam nak merasai kenikmatan makanan-makanan istimewa di Pulau Pinang ni. Ada yang terangin dari jauh nak perkenal nasi kandak, dari jauh nak perkenal pai sembok, dari jauh nak perkenal laksa Pinang. Apa pun untuk apa semua, moga urusan hampa dan juga plan hampa berjalan dengan lancar. Dan terus layan kami Mutiara FM 18 jam setiap hari. Itu wajib tau. Bila dah sampai ke Mutiara FM, sampai ke Pulau Mutiara ataupun Pinang, kena tune in Mutiara FM, okay? Dan sekarang ni kita nak terus layan lagu dalam carta top 10 Mutiara, lagu di tangga yang kedua, Akim and the Magistrate, Juliet. Terus layan carta top 10 Mutiara.

0: hujung minggu hampa, takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending, kita nak payung. 10 lagu terbaik akan merentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Juara Carta Top 10 minggu ini.

0: Itulah juara untuk carta top 10 mutiara Tok T Rencong. Kita buat manual sikit lah bunyi dah. Maintain lah Tok T. Minggu lepas pun juara juga. Untuk minggu ni pun juara juga. Jadi untuk apa semua yang berkenan untuk lagu Tok T, maintain juara untuk minggu depan, kena undi. Kalau tak undi, mungkin ada penurunan lah. Mungkin Juliet ke akan ambil alih balik, ataupun Adira Suhaimi ke, saya orang sama tak tahulah. Yang penting semua kedudukan itu terletak dalam keputusan hampa semua. Jadi undi okey, cepat-cepat di pools kami dekat Mutiara FM RTM Pulau Pinang, dekat Facebook kami semua. Apapun, insyaAllah kita jumpa lagi next week dalam carta top 10 Mutiara. Saya Amin Yusof, see you when I see you guys. Assalamualaikum. Jaga diri. Carta top 10 Mutiara.
1: Anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Sinilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni. Basir! Tolong!
3: Bawa Usin, kan?
4: Satu kali syarat kecemasan melalui PLV telah disahkan.
5: Makluman diterima, kami sedia di atas gerak. Over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
6: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Hai Nurlela.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Santai hari 12.06 masih lagi ditemani Fazrina Sadiq. Dah masuk jam ke-4 dah pun Fazrina temankan hampa semua. Terima kasih masih lagi dengarkan Mutiara FM. Ada yang dah ikuti carta top 10 Mutiara kan. Terima kasih juga kepada Amin yang temankan hampa semua. Jadi kalau nak lagu hampa berada di top 3 ke okay, nah, kenalah undi okay? Dan di waktu ini Fazrina nak payung lagu-lagu yang best untuk hampa semua. Terutamanya kita ada ini.

dalam debu nyanyian iklim juga kita ada. Story nyanyian Taylor Swift yang terbaik pastinya. Terima kasih.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.
2: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
3: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Artam klik betul-betul, percuma boleh sajalah yari secara online di mana jua anda berada. Kalau belum lagi muat turun tu, boleh muat turun cepat-cepat. Okey, dan di waktu ini ada yang nak tanya kat Fazrina. Boleh tak share dengan saya aliran trafik kat Pulau Pinang hari ini macam mana Fazrina? Saat lagi nak keluar rumah, kalau jam tu tak mahu keluar lah. Dia kata boleh. Ha. Jom kita tengok Google Maps trafik Pulau Pinang hari ini kan. Kalau ikutkan, banyak tempat yang trafik okey saja hari ini. Cuma di beberapa tempat. Nampaklah macam di Jalan Masjid Negeri menunjukkan kesesakan. Lagi di Macallum juga menunjukkan kesesakan. Dan lagi daripada Perai menuju ke Juru juga menunjukkan kesesakan. Yang lain semua smooth sahaja trafik untuk hari ini. Jadi kepada anda yang merancang untuk keluar, mungkin nak pi have spend time dengan family ke apa ke, have a good time with your family, okay? Hari ini trafik menunjukkan okay je. Jadi, hampa boleh rancang perjalanan hampa, okay? Dan di waktu ini, jom kita layan dulu Love Story, Taylor Swift.

0: Edis tak mengira mangsanya.
1: Hang ni terkejut Kak Poh Ji oi. Kok ya pun hang bagilah salam dulu ni duk menyanyi lagu Edis pula. Potong aku duk menyanyi bunga matahari.
0: Assalamualaikum Kak Poh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ni Poh ni. Ha? Semalam kan? Ha? Taman sebelah kita tu kena fogging.
1: Weh betul ke?
0: Ah ni taman mini Kak Poh ni. Ha. Tengok merimbun sangat. Jaga-jaga sama Kak Poh oi. Sagi jadi tempat pembiakan jentik-jentik. Nanya lah Kak Poh.
1: Amboi. Ha, pagi-pagi lagi duk pantun kat aku. Ha, ingat aku ni duk belah jentik-jentik ke? Aku belah pokok bunga je tau. Ha, tengok menyelok merimbun. Terhindar daripada ayat yang bertakung tau.
0: Cik ni cuma ingatkan Kak Poh je.
1: Terima kasih lah Ji. Tolong peringat kat aku.
2: Demam denggi. Jangan biarkan ia meragut nyawa kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mudara FM.
3: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
4: Ayah, ayah, nah.
5: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni. Basir! Tolong!
6: Mau usah luas!
7: Satu kali syarat kecemasan melalui PLV telah dikesan.
8: Makluman diterima, kami sedia di atas gerak tersebut.
3: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
9: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

95.7, 93.9 dan 90.9. Itulah frekuensi Mutiara FM. Terima kasih kepada hampa semua yang sentiasa support Mutiara FM 18 jam tanpa henti, dan kami juga akan sentiasa memberikan yang terbaik untuk hampa. Bukan apa tau, kita kena sentiasa berterima kasih kepada semua orang untuk sekecik-kecik perkara pun. Fazrina ada baca baru-baru ni kan, dekat social media ada satu sharing, dia kata pilih mana-mana pun asalkan kita kena bawa tiga benda ni, which is yang pertama kita kena ada adab, yang kedua kita kena ada common sense, dan yang ketiga kita kena sentiasa berterima kasih untuk sekecik-kecik perkara sekalipun. Ha, apa tak ada? Pernah tak kan? Hampa sendiri berada dalam situasi yang macam hampa tengah beratok panjang kat kaunter ni, tapi tiba-tiba ada orang selampa je potong kita punya queue sebab dia nak cepat. Ha, ataupun mungkin ada situasi bila kita nak pergi mana-mana, kita tolong bukakan pintu untuk orang yang kita tak kenal pun dia, tapi dia jalan terus je hampa, macam kita ni tunggu kayu. Kadang-kadang kan benda sekecil ni pun boleh juga merosakkan mood kita kan. Ha, kadang macam kita rasa macam act of service lah dia ni, kita rasa macam thank you so much macam tu kan. Tapi ada juga orang yang tak reti untuk appreciate act of service orang lain. Jadi kalau hampa perasan, kenapa makin ramai orang hilang orang kata kualiti asas macam ni sekarang? Sebab itulah bagaimanapun kita yang kena bawa tiga benda ni, adab, common sense dan juga berterima kasih untuk sekecik-kecik perkara. Daripada kita, mungkin orang lain boleh follow benda yang sama kan. Jadi buat apa pun, walaupun hanya sekadar nak ringankan tugas kerja orang kan, just cakap terima kasih pun mungkin boleh membuatkan mood dia lagi happy untuk hari tersebut. Dan sekarang ni pun kita nak happy-happy juga dengan lagu Happy, nyanyian Dato' Sri Mida. Terus layan Rafa Amri di nombor 1.

0: Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Gak begadangnya, hei.
2: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting, ikhlas.
3: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
4: Mutiara FM.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM. Inilah Mutiara FM.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia

0: bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Fenomena yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam antalidal amatu rabbataha, yang akan lahirnya mak-mak akan melahirkan tuan. Realitinya buatlah macam mana pun akan jadi juga benda ni. Apakah begitu? Kerana ianya akhir zaman, baginda Nabi menyebut bahawa akan banyaknya berlaku perzinaan. Walaupun buatlah dakwah macam mana pun, zina tetap akan berlaku. Kita yang berada di akhir zaman, inilah fenomena akhir zaman. Mengharapkan belas kasihan dan rahmat Allah supaya kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk di kalangan mereka yang berzina, tidak termasuk di kalangan mereka yang minum arak berpesta-pestaan, tidak termasuk di kalangan orang yang disebut menghiasi pada akhir zaman.
2: Inilah Mutiara FM.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Darmis Ganesan. Salam Malaysia Madani. Kemajuan kerja projek penyuraian trafik Tol Juru ke Tol Sungai Dua PTJSD kini berada pada tahap yang memuaskan walaupun mengalami sedikit kelewatan. Exco Infrastruktur Pengangkutan dan Digital Pulau Pinang, Zairil Kir Johari berkata, projek itu dibahagikan kepada 5 pakej dan sehingga kini kemajuan pakej 1 menghampiri 41%.
2: Kemajuan terkini 40.79% berbanding dengan jadual 43.29%. Dalam erti kata lain, ada mengalami sedikit kelewatan sebanyak 2.5% lah. Tapi kerajaan negeri mengambil maklum atas kelewatan sikit ini, tapi kita yakin bahawa pihak kontraktor dapat catch up lah, sebab kita dimaklumkan bahawa bilangan tenaga kerja pun telah ditambah di tapak, dan kita melihat peralatan dan jentera telah pun dikerah lah. Jadi kita mengharapkan agar pembinaan pakej ni dia dapat catch up lah.
1: Zairil Kir Johari. Jelas beliau, pakej 2 dan 5 dijangka dianugerahkan pada bulan Oktober, manakala pakej 3 dan 4 pula akan dibuka tender dan dijangka akan dianugerahkan pada penghujung tahun ini. Sementara itu, beliau turut menjelaskan projek inisiatif berimpak tinggi sepanjang 17.3 km itu bakal menyelesaikan isu kesesakan antara trafik laluan jauh dan tempatan. Pengasingan ini akan mengurangkan titik pertukaran lorong yang berisiko tinggi.
2: Yang berlaku pertindihan antara trafik tempatan, maksudnya trafik yang ingin ke kawasan-kawasan tempatan dengan trafik yang ingin terus sama ada ke terus ke pulau ataupun terus ke Alostar dan sebagainya, dia akan bertembung dan berlaku apa yang kita panggil weaving, dan ini adalah antara punca masalah yang berlaku kesesakan lah. Dan di samping itu ada beberapa hotspot yang juga memudaratkan trafik, contohnya di persimpangan Juru, di persimpangan Jambatan Pulau Pinang dan juga di Bulatan Serang Jaya. Ketiga-tiga hotspot ni juga akan diberi perhatian untuk dinaik taraf dan untuk diselesaikanlah ataupun dikurangkan impak trafik di kawasan tersebut.
1: Zairil Kir Johari. Apabila siap sepenuhnya, projek bernilai RM3 bilion ini dijangka mampu mengurangkan kesesakan sehingga 30% serta memendekkan masa perjalanan waktu puncak daripada 1 jam kepada 20 minit. Beliau berkata demikian kepada RTM di Georgetown. Sebanyak 41 agensi kerajaan dan swasta terlibat bagi mentransformasikan kawasan panas jenayah hotspot menjadi komuniti lebih selamat menerusi inisiatif pencegahan jenayah Whitening the Black Spot di negeri ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Datuk Seri Mohamad Khalid Ismail berkata, kesemua agensi yang terlibat akan menyumbang mengikut kepakaran masing-masing, termasuk penambahbaikan infrastruktur, penguatkuasaan, kemudahan awam dan program kesedaran keselamatan. Tambah beliau, keberkesanan inisiatif berkenaan akan dinilai selepas sebulan berdasarkan perubahan corak jenayah, penambahbaikan fizikal persekitaran, maklum balas komuniti serta ketepatan pelan tindakan.
3: Fasa pertama ini dalam tempoh sebulan, mengenal pasti hotspot di kawasan-kawasan yang mempunyai kadar jenayah yang tinggi, keadaan keselamatan yang mungkin kurang dan memerlukan perhatian dan supaya ia dapat menjadi sebuah kawasan yang selamat untuk anak-anak kita berada di dalam di luar sana dengan keadaan baik dan selamat, insyaAllah. Dan saya percaya Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis akan memastikan segala program yang dirancangkan ini dapat disempurnakan dan sekaligus memberi gambaran yang terbaik bahawa Pulau Pinang adalah negeri pertama yang melaksanakan whitening the black spot demi kesejahteraan dan keselamatan di negeri Pulau Pinang ini, insyaAllah. Dan kita akan melaksanakan projek ini di seluruh negara bagi memastikan situasi yang lebih baik dan selamat bagi seluruh rakyat dan juga masyarakat. Terima kasih.
1: Tan Sri Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan majlis peluncuran projek Whitening the Black Spot kontijen Pulau Pinang, Polis Pulau Pinang di Pusat Convention PIKA Arena Butterworth. Dua buah kereta rosak akibat dihembap sebatang pokok yang tumbang di Jalan Faraday Bukit Dumbar awal pagi. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, John Francis Sagun berkata pihaknya menerima panggilan pada 6.21 minit pagi sebelum tiba ke lokasi 15 minit kemudian. Ramai 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Perak bergegas ke lokasi dan mendapati ketika kejadian tiada mangsa yang terlibat. Bomba kemudian membantu pihak Majlis Bandaraya Pulau Pinang melakukan kerja-kerja pemotongan dan pembersihan pokok berkenaan. Operasi ditamatkan sepenuhnya pada 8.52 minit pagi. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Anisma Ismail. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan seribu satu persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.
2: Artem klik betul-betul, percuma boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Terima kasih kepada hampa yang masih lagi dengarkan kami di waktu ini. Ada masuk jam kelima dah pun, hujung-hujung dah kan. Fazrina temankan hampa semua. Dan pastinya jam 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Terus layan, Pro FM, Radio No. 1, Pulau Pinang.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: hati, satu suara, satu jiwa.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

FM。Selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kuasa veto Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mesti dicabar dan dimansuhkan bagi menangani kegagalan majlis berkenaan. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, memperluaskan keanggotaan majlis itu saja tidak mencukupi untuk menyelesaikan kepincangannya. Penggunaan veto mesti dipersoalkan dan dicabar sekeras-kerasnya oleh setiap anggota Perhimpunan Agung PBB UNGKA, terutamanya dalam kes melibatkan jenayah terhadap kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa mesti memulakan usaha dari sekarang untuk melakukan pembaharuan dalam Majlis Keselamatan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum UNGKA ke-81 di New York. Menerusi kenyataan sama, Dato' Seri Muhammad menegaskan PBB mesti beralih daripada sekadar bertindak balas terhadap krisis kepada usaha pencegahan. Tugas itu adalah paling mendesak di Gaza. PBB juga tidak sepatutnya hanya bertindak selepas bencana berlaku dengan mengira jumlah korban, menghantar bantuan dan membina semula apa yang telah musnah hanya untuk menunggu krisis seterusnya. Menyentuh mengenai kecerdasan buatan AI, Datuk Seri Muhammad berkata, negara-negara

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Santai Ahad 12.06 masih lagi ditemani Fazrina Sadiq. Dah masuk jam terakhir dah pun guys. Fazrina teman kena hampa semua untuk hari ini. Dan di jam ini lagu-lagu menarik Fazrina nak payung untuk hampa. Kita ada ini. Umbrella nyanyian Rihanna. Juga kita ada Jatuh Bangun nyanyian Hakim Rusli. Juga kita ada Kurik Kundi nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza. Yang terbaik pastinya Ultra FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

0: negara.
1: Kalau hampa nak dengar cerita gila-gila, kisah lawak lelaki bini, kisah dapur, sampailah kisah kehidupan. Ha, Acibi my dah. Acibi ni macam-macam. Aduh, saja tak kena dengan dia. Masak pun kelakar, sembang pun boleh pecah perut. Ha, apa lagi? Kita ni kalau dalam hidup tak boleh nak serius sangat. Jomlah kita gelak sama-sama. Ni ha, Acibi my dah setiap hari Rabu jam 10.45 pagi dalam Air Resepi hanya di Mutiara FM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali new untukmu.

0: jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: koleksi lagu yang sentiasa memenuhi cita rasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi jalan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grab FM!

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Mutiara FM segalanya untukmu.
2: Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Santai Ahad 12.06 dah sampai ke penghujung. Dan terima kasih kepada hampa semua yang setia bersama dengan Fazrina seawal jam 12.30 hari tadi sampailah sekarang. Dan selepas ini kita akan sentiasa menghiburkan anda. Untuk itu, queue dah pun ready untuk teman hampa semua sehingga jam 12.30 malam nanti dalam Santai Ahad 6.12. Kita jumpa lagi esok, okay? Saya Fazrina Sadiq, tinggalkan anda buat waktu ini. Biar fiatama. Assalamualaikum. Bye-bye.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Gambaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.
4: Assalamualaikum, selamat petang. Yes, what up, what up. Oh yeah, salam hujung minggu juga untuk anda. Kekal setia bersama-sama dengan kami dalam Santai Ahad 6.12. Okay, petang ini kutuman anda sehingga pukul 12.30 malam nanti dengan lagu-lagu terbaik untuk edisi hari ini 27 September 2026 bersama dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okay guys, dan mana mungkin hari ini baru bergerak pulang kan. Hari ini kata Q rancak hari ini sebab hujung minggu ni lah. Itu settle gaji dah. Okay, waktu ni lah nak bersama-sama dengan keluarga. Ada yang nak ke sana, nak ke sini. Ada yang baru nak balik kan. Kita doakan apa juga perancangan anda terus dipermudahkan. Tapi sebelum tu, terima kasih juga untuk rakan setugas Fazrina yang dah pun bersama-sama dengan anda dalam Santai Ahad 12.6. 6 jam Fazrina teman anda. Sekarang ni 6 jam yang berikutnya, Q akan teman anda dengan lagu-lagu yang pastinya menghiburkan anda di petang hari ini. Antara lagu

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprompai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: sebuah negara.
1: Saya Ernie Zakri, saya ada impian dan cita-cita saya sendiri, begitu juga dengan anda. Jadi, jangan mudah terpedaya dengan kata-kata orang lain yang mungkin boleh melemahkan semangat kita untuk berjaya. Teruskan melangkah ke hadapan kerana diri kita sendiri yang tahu apa yang kita inginkan dalam kehidupan. Selamat berjaya!

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibu Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: banyak.
1: Baru sini kita stream Alif Sata dengan lelaki seperti aku. Lelaki seperti Alif Sata ni memang susah kita nak jumpa sebab dia ada karisma tu sendiri kan. Kalau anda yang dah ikuti platform media sosial RTM underscore Malaysia, mesti dah pernah nampak yang mana Alif Sata ni juga merupakan pengacara program Junior Innovaton 2026. Dan untuk kita tengok sendiri kan, edisi-edisi sebelum ni pun dalam program-program berbeza, Alif Sata ada cara pembawakan dia sendiri. Ada yang memang fans betul, macam Cube suka juga ambil reference kalau di TV tu kan, suka tengok Alif Sata punya cara penyampaian, olahan kepada fakta dan juga cara dia mendekati peserta-peserta. Itu yang paling mahal tu. Tapi untuk anda juga nak tahu olahan yang disediakan oleh peserta-peserta Junior Innovaton 2026 ni, jangan lupa untuk saksikan malam ini pukul 9 malam di saluran TV1 dan juga RTM Klik untuk mengikuti siaran Junior Innovaton 2026. Di sini inovasi bermula. Okey, sekejap lagi kita akan terus kongsikan kepada anda info-info terkini. Kita layan dulu Tulus dengan Teh Hijau. Terus layan Metro FM.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
2: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab selamat.

Baru saja berlalu Ella dengan Kesal. Masih lagi bersama-sama dengan Q dalam Santai Ahad 6.12. Sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Bila sebut Ella ni orang Pulau Pinang, anak kelahiran Glugok Pulau Pinang. Tapi kalau ikutkan lebih menarik, semalam dalam Anugerah Industri Muzik ke-25, menyaksikan bagaimana Ella membawa satu lagi lakaran sejarah untuk karier beliau sebagai seorang penghibur dan juga penyanyi. Yang mana semalam Ella dianugerahkan Anugerah Sri Wirama, yang mana merupakan satu pengiktirafan atas sumbangan besar beliau dalam industri muzik tanah air, kan? Tapi bila tengok tu, dia punya pengiktirafan, punya perjalanan kehidupan, dan juga yalah, kalau ikutkan lebih pada 30 tahun perjalanan dalam industri muzik, pastinya satu pengiktirafan yang cukup baik, dan kita harapkan Ella terus mewarnai dunia industri muzik tanah air. Okey, kalau tadi kita sebut pasal Ella, sekarang ni Q nak belanja anda juga antara pemenang bagi Anugerah Industri Muzik bagi kategori kugiran terbaik AIM 25. Kita nak bersama dengan Amir Masdi, tapi kali ini dengan Aura Kejora. Terus layan Butir FM.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu. Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni. Satu kali syarat kecemasan melalui PLB telah dikesan.
3: Maklumat diterima, kami sedia di atas gerak.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
4: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

0: Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Gak pegang dengar.
2: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu awak kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
3: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
4: Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Masa jam kedua, Q masih lagi teman anda. Pastinya dalam Santai Ahad 6.12. Okey, sehingga pukul 12 tengah malam nanti boleh stream kami seperti biasa di aplikasi RTM Click. Yang mana nak ikuti perkembangan berkenaan dengan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Jangan lupa untuk saksikan 3 sesi yang disediakan untuk anda setiap hari melalui laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. 3 sesi yang saya maksudkan ini bermula jam 9 pagi, 2 petang dan juga pukul 6 petang. Sekarang ni kalau anda nak tonton, boleh terus ke saluran Sukan Plus dan juga aplikasi RTM Click. Okey, dan untuk panduan Muslimin dan juga Muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 7.13 malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

Nabi SAW cerita neraka dibakar 1,000 tahun sehingga menjadi kemerah-merahan, merah dibakar lagi 1,000 tahun yang menjadi sampai menjadi keputih-putihan, dibakar lagi 1,000 tahun neraka tu sampai menjadi hitam gelap, tidak bercahaya dan tidak menerangkan. Duduk dalam neraka gelap, tak nampak tangan. Orang yang duduk dalam neraka diberikan pakaiannya daripada besi yang panas. Sebab tu seorang ulama sebut, dia kata sallallahu alaihi Muhammad, ahli neraka pakaiannya daripada api, berjalannya di atas api, tidurnya di atas api, makannya daripada zakum, minumnya daripada nanah darah orang ahli-ahli neraka. Ahli neraka diikat-ikat, dia duduk di celah-celah rantai-rantai yang besar yang di hujung yang dipegang malaikat. Bila malaikat menarik, maka berguling-gulinglah sallallahu alaihi Muhammad ahli neraka ini. Terseret-seretlah dia di atas lantai neraka sehingga luka-luka tubuh badannya, darah dan nanah mengalir ke dalam lubang neraka, dan itulah yang akan menjadi minuman kepada ahli neraka. Bila dia sebut saja macam tu, dia terus pingsan. Janganlah duduk fikir walau sesaat nak duduk dalam neraka. Kita takkan mampu duduk dalam neraka. Sebab tu muhasabahlah san. Tolonglah. Tentang. Yang kita takut ialah ada

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Cukai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.
1: Semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita, tak niat apa. Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah, kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga, kerana Allah. Cukup besar yang tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah, kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu, keluar bebai tu. Dah tak sarapan, lapar, hujan, basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah, ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.
2: An Amru bin Shu'aib, an abihi, an jaddihi qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muru awladakum bis salah, wahum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum alaiha, wahum abna'u 'ashri sinin. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Falah dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar balik pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gegar FM, segalanya untukmu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda sedang mendengarkan

0: Kenapa 5.7, 9.13, dan juga 90.9. Ujian FM segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segala

0: satu suara, satu jiwa.
1: Berlima, 7, 9, dan juga 90.9 Ujian FM segalanya untuk

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM. Pi mana, tang mana, semua ada.
2: Mutiara FM.
1: Segalanya.

Assalamualaikum, selamat malam. Yes, what up, what up? Oh yeah, terima kasih kekal setia bersama-sama dengan kami. Pastinya di Muter FM, segalanya untuk mengukir kat sisi teman anda dalam Santai Ahad 6.12 hingga pukul 12.30 malam. Kita dah masuk jam yang ketiga dan lagu-lagu terbaik Q dah sediakan untuk anda. Sekejap lagi Q nak kongsikan berkenaan dengan pungutan pingat khususnya untuk kontingen Malaysia dalam Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang menyaksikan ada pertambahan pingat petang tadi. Jadi sama-sama kita nak kongsikan sekejap lagi di manakah kedudukan kita. Nak bagi tahu sikit, sekarang dah 6 tau. Sekejap lagi lah kita akan perincikan untuk anda. Okay, tapi yang pastinya untuk jam ini juga Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani malam hujung minggu anda. Antara lagu-lagu yang

pagi tadi Rai dengan Cuba Jadi Aku dan juga James Arthur dengan Impossible. Kita juga ada lagu ini. Dengan aku masih di sini dan Q masih lagi di teman anda sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Okey, yang nak hantarkan kiriman terus hantarkan ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-9957. Layan dulu Cerpen featuring Chubby dengan Patah Hati. Terus layan Drive FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
2: Itu dia semangat terus kita bawakan sempena dengan Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang menyaksikan kilauan pingat emas terus membawa nama Malaysia di pentas antarabangsa. Kali ke-6 lagu negaraku berkumandang di Aichi Nagoya, lebih tepat lagi di Jepun untuk kali ini, menyaksikan Siva Sanggari tampil cemerlang menewaskan wakil India Anahat Singh pada aksi final perseorangan wanita Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, sekaligus menghadiahkan pingat emas ke-6 buat kontinjen Malaysia petang tadi. Dan kejayaan itu bukan saja menyaksikan Siva Sanggari bergelar juara Asia, malah turut melayakkannya secara automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 nanti. Jadi Siva Sanggari mempamerkan aksi dominan sejak awal perlawanan dan bila menguasai gelanggang dan tidak memberikan banyak ruang kepada lawannya untuk mencabar, dan beliau memenangi set pertama dengan pesan 11-4 sebelum mengulangi skor yang sama pada set kedua, yang mana membawa Malaysia selangkah untuk ke pingat emas dan sekaligus kemenangan straight set 3-0 selepas melengkapkan kemenangan 11-7 pada set yang ketiga. Okey, itu cerita untuk Sukan Asia Aichi Nagoya yang berlangsung. Kalau anda terlepas ataupun orang kata alamak Q, set gini cerita pasal Aichi Nagoya ni saya tertinggal banyak, jangan risau, ikuti platform media sosial Sukan TV RTM dan juga perkembangan semasa di Berita RTM. Untuk Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 ini, RTM selaku penyiar rasmi membawakan kepada anda semangat dan juga pastinya keazaman kita dalam memburu pingat emas. Sekaligus 6 pingat emas ini menepati sasaran kontinjen Malaysia di Temasya Sukan Asia edisi kali ini. Okey, sekejap lagi Kiwa juga akan kongsikan kepada anda waktu solat fardu isyak bagi negeri Pulau Pinang. Terus kekal setia bersama-sama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Terbaik semua datang sini.

0: Tekan stream kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul bercuma. Assalamualaikum, selamat malam. Masih lagi bertemankan Q di sini, teman anda dalam Santai Ahad 6.12 untuk edisi hari ini 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah dan tahun Masihinya 27 September 2026. Dan untuk anda juga yang sedang mandu sekarang ni, Q doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Dan untuk panduan Muslim dan juga Muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 8.22 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu Isyak daripada kami di Mutiara FM.
1: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Fenomena yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam antalidal amatu rabbataha, yang akan lahirnya mak-mak akan melahirkan tuan. Realitinya buatlah macam mana pun akan jadi juga benda ni. Apakah begitu? Kerana ianya akhir zaman, baginda Nabi menyebut bahawa akan banyaknya berlaku perzinaan. Walaupun buatlah dakwah macam mana pun, zina tetap akan berlaku. Kita yang berada di akhir zaman, inilah fenomena akhir zaman. Mengharapkan belas kasihan dan rahmat Allah supaya kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk di kalangan mereka yang berzina, tidak termasuk di kalangan mereka yang minum arak berpesta-pestaan, tidak termasuk di kalangan orang yang disebut menghiasi pada akhir zaman.
1: Inilah Mekir FM, sekalinya untukmu.

Kita baru saja stream Nadira dengan Cuba Jadi Aku. Anda masih bersama-sama dengan Q waktu ini dalam Santai Ahad 6.12. Okey, dan sehingga pukul 12 tengah malam nanti lagu-lagu terbaik terus kami sajikan kepada anda, info-info terkini dan juga perkembangan semasa kami akan bawakan. Okey, dan untuk panduan Muslim dan juga Muslimat, seketika tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak tepat jam 8.22 minit malam. Dan untuk waktu ini juga Q nak ingatkan kepada anda, jangan lupa untuk ikuti kami di platform media sosial khususnya di Facebook, Instagram, TikTok, Threads dan juga di TikTok. Sebab kami ada di semua platform media sosial. Sekejap lagi masuk jam terbaru, Q juga akan on di live TikTok. Kita nak sembang-sembang, kita nak juga dengarkan suara rakan-rakan kita yang ada di live TikTok. Nak dengar lagu apa? Abang Mai siap-siap kan? Sebab apa? Next hour kita juga akan bawakan kepada anda Cafe Music yang mana anda boleh dengarkan lagu-lagu pilihan anda. Kita ke udarakan. Nak hantar Mai lah ni di WhatsApp kita? No problem. 0105080957. Alright, dan pukul 9 nanti tepat jam 9 malam kita terus ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 malam. Sekembalinya selepas itu, lagu-lagu terbaik pilihan anda Q akan keudarakan. Okey, lain dulu Kanye West featuring Chris Martin dengan Homecoming. Terus layan DraftM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Orang Penang, setakat karnival cuti-cuti Malaysia mai lagi. Dapatkan paket percutian, tiket penerbangan dan penginapan. Belanja minimum RM250 berpeluang menang tiket penerbangan domestik bernilai lebih RM7,000. Nikmati persembahan kebudayaan, aktiviti menarik serta rebut baucer taman tema, hotel dan hadiah bernilai lebih RM20,000. Masuk percuma. Jumpa di Sunway Carnival Mall Penang 24 hingga 27 September ni. Jom visit Malaysia 2036, 2037. Tetaplah terima.

0: terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Ini penyiasan. Ini dari rekod Hasan yang pertama baru saja dikeluarkan.
5: Bagus, Tuan. Saya ucapkan selamat berjaya pada siasat. Terima kasih, Tuan.

bergerak biar semuanya tidak berubah seperti air di sungai.

Kemelut Negeri Sembilan, bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: membentangkan Belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan, peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
1: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ni saya nampak dianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senam, nak pergi surau-surau dah selesa.
2: Saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya tempat tu. Tempatnya daripada dulu kawasannya bersawah. Jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan. Dan kami sangat menggalakkanlah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan kepada kampung kami.
0: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nura Syikin Harun, RTM.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, perlindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam pada itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal, mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026. Pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 menit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata bagi saingan Raja Bukit. Pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rico Kunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat.

Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat tiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mula-mula ku heri, tiba-tiba dia sakitkan hatiku.

0: Pilihlah apa abang bagi tahu ya.
1: Tang mana ni cuy?
0: KC pilih hari-hari lah kat hujan kan.
2: Assalamualaikum, selamat malam. Yes, zau, what up, what up. Oh yeah, Q kembali teman anda untuk jam yang terbaru ini. Pastinya selepas kita dah ikuti utama 9 malam dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, kembali semula ke konti jalan Burma untuk Q temani anda sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Okey, dah ada kita masuk ke jam terbaru ni juga. Kita akan buka tirai untuk Cafe Music malam ini. Pilihan lagu yang anda nak dengar. Tunggu apa lagi, Mami? Hantar mailan ni 010-5080-957. Yang nak join Q di live TikTok, kata cariannya senang saja, Mutiara FM 95.7. Ha, itu di live TikTok Mutiara FM. Kalau di live TikTok Q pun ada juga, kata cariannya Q-U-E-A-M-R-E-L, Q Amril. Okay, dekat situ bolehlah kita sembang-sembang. Nak tahu juga macam mana ni Q nak main lagu tu, nak tulak mana satu. Saya lagi kita cerita. Okay, tapi yang pasti kena join kami di ruangan live TikTok. Dan untuk jam ini juga, Q nak terus belanja pilihan lagu-lagu yang dah pun dihantarkan lah ke ruangan WhatsApp kami, dan Q akan keudarakan sekejap lagi antara pilihan daripada Kak Hidayah. Malam ini kita nak keudarakan pilihan lagunya yang ini. Amboi, saya ingat zaman muda lah tu tengok filem Man. Sekejap lagi Udit Narayan menanti anda. Kita juga ada pilihan daripada Muhammad Zaki, nak dengar lagu ini. Pilihan abang Zaki kita dan Akmal di Kepala Batas, nak dengarkan lagu ini pula. Daripada Sofas dengan Punca. Dan sekejap lagi kita nak terus bawakan lagu-lagu pilihan anda. Tapi nak stream dulu pilihan daripada Daniel malam ni, nak dengarkan lagu Spider Aladdin. Dia kata dengar semalam dekat AIM. Boleh malam ini keudarakan lagi untuk anda. Terus kekal setia bersama-sama dengan Q dalam Santai Ahad 6.12 Mitra FM. Segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Menarik di Very OK. A new dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7.30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya

boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: bosan lah malam ni. Tak tahu lah nak buat apa.
1: Tak tahu nak buat apa? Jom kita layan Mutiara FM. Malam ni kita ada Cafe Music.
0: Cafe Music? Ada apa Cafe Music?
1: Nak buat permintaan lagu semua boleh. Macam lagu ni. Aisyah, aku sayang kamu, aku rindu kamu. Lagu ni pun ada. Dan bila kau hadir bagai
0: satu misteri. Aku nak dengar lagu ni boleh tak? Inikah dugaan yang ku terima.
1: Ada, semua ada. Bermula 9.15 minit malam, pastinya di Mutiara FM. Segalanya
2: untukmu. Orang Penang, setak karnival cuti-cuti Malaysia mai lagi. Dapatkan paket percutian, tiket penerbangan dan penginapan. Belanja minimum RM250 berpeluang menang tiket penerbangan domestik bernilai lebih RM7,000. Nikmati persembahan kebudayaan, aktiviti menarik serta rebut baucer taman tema, hotel dan hadiah bernilai lebih RM20,000. Masuk percuma. Jumpa di Sunway Carnival Mall Penang 24 hingga 27 September ni. Jom visit Malaysia 2036, 2037. Tetaplah terima.

Baru saja kita stream Wali Band dengan Cari Jodoh. Harapnya sahabat kita berdua itulah Anjang Sahak dengan Yat di Medan Tengku, di Jelutong tu jumpalah yang mana dicari-cari. Okey, apa pun untuk anda, terima kasih kekal setia bersama-sama dengan Q waktu ini dalam ruangan Santai Ahad. Untuk jam ini 6.12, tapi kita dah masuk jam yang keempat. Untuk jam ini juga kita akan terus belanja anda dengan lagu-lagu pilihan anda di ruangan Rumah Hijau ataupun Rumah WhatsApp kan, dan juga di ruangan live TikTok. Ramai sahabat-sahabat kita yang tengah join sekarang ni. Ada Chome Girl, ada Kak Alimatun, ada Syukriani Safira. Ramai sahabat-sahabat kita. Abang Hirman Mantap jauh di Selangor pun turut dengarkan kita waktu ini. Asroy, dia kata minta lagu Boria satu nak ditujukan buat Mamu DJ Farouk. Okey lah, nanti kita akan keudarakan. Okey, dan untuk anda jam ini juga kita nak terus kepada pilihan lagu sahabat-sahabat kita yang dah hantarkan di ruangan WhatsApp, ada di live TikTok. Kita nak terus bawakan selepas ini pilihan daripada Mami Ira kita di Pantai Jerjak. Malam ni nak dengarkan lagu Rio, Layu di Hujung Mekar. Kalau di Pulau Pinang tak tersebut Mekar. Mekar elok. Lagu tu. Sekejap lagi kita akan terus belanjakan. Okey, dan ada juga pilihan daripada Musyahayarah. Malam ni nak dengarkan lagu ini. Dia kata, Q, boleh tak saya nak dengar lagu Datuk Awi? Boleh, lagu ni awak masukkan dia. Oh sayangku, sekejap lagi. Terima kasih daripada Dato' Awi. Kita akan keudarakan juga. Tapi nak belanja dulu pilihan daripada Hakim di live TikTok Muntira FM. Nak dengarkan lagu Nombor 1 daripada Sleek. Terus layan Santai Ahad 6.12 Muntira FM. Segalanya

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali news.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nah.

Baru saja kita stream lagu daripada Esperanza dengan Intan Rupanya Kaca. Pilihan daripada sahabat kita Kak Ali Matun yang ada di live TikTok Mutiara FM. Kalau belum join kami ataupun belum follow kami, terus follow sekarang. Kata cariannya senang saja, Mutiara FM 957 di TikTok. Dan kami juga ada di Threads dan juga di kesemua platform media sosial. Alright, sekejap lagi kita nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 edisi ke-20 yang menyaksikan ada beberapa tambahan pingat untuk kontinjen negara kita. Sekejap lagi kita akan perinci untuk anda. Tapi sekarang ni kita nak teruskan Cafe Music Tapau, lagu pilihan anda. Keruangan Rumah Hijau, WhatsApp kita ni 010-5080-957 ataupun yang nak join di ruangan live TikTok sekarang ini, Q On ataupun live di kedua-dua platform, di TikTok Mutiara FM dan juga TikTok Q. Kalau yang nak join dua-dua TikTok ni, tunggu apa lagi? Kat situ ramai kawan-kawan kita. Ada Kak Zah Teman Bertua, ada Ashaf, ada Suryani Majid, ada Iman Abdul Hadis, Kak Fiza Abdullah baru masuk kan. Mami pun ada juga, Mami Ira kita di Pantai Jejak pun ada. Dan untuk malam ni kita teruskan lagi pilihan daripada rakan-rakan kita, antaranya daripada Iqbal nak dengarkan lagu Medicine Kerana Cinta. Dia kata lagu yang menarik satu tu, lagu yang ini lawak.

sekejap lagi jaga udara kan. Dan ada juga lagu ini. Cinta Tujuh Rahmat daripada kumpulan Data, yang mana penulis liriknya, komposernya pun ada juga Abang Mat Din. Kita ada di live TikTok Q tadi. Dan untuk malam ini, Inshirah nak dengarkan lagu yang tengah trending, dia kata tengah viral. Boleh ke Q? Boleh, lagu Husin lagu ni. Sekejap lagi Q akan keudarakan untuk anda, pastinya dalam ruangan Cafe Music. Tapi nak stream dulu Sesi Portrait Inel featuring Ari Lesmana. Terus kekal setia bersama kami, pastinya di Butera FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, assalamualaikum semua. Apa abang? Saya Syidi Data dan saya nak bagi tahu satu perkara ni. Kalau kat Pulau Pinang ni memang kita tak cari lain lah. Kita pakat-pakat dengar Mutiara FM. Sebab apa? Lagu lama pun ada, lagu baru pun ada, lagu antarabangsa pun ada, pendek kata macam-macam lagu ada. Ni barulah segalanya untukmu. Jom kita pakat-pakat dengar Mutiara FM. Segalanya untukmu daripada saya, Syidi Data.

Kekal stream kami menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul bercuma. Assalamualaikum, selamat malam. Masih lagi bertemankan Q di sini. Teman anda dalam ruangan Santai Ahad 6.12 edisi malam ini 27 September 2026. Esok hari Isnin. Betul dah tu bang. Esok hari Isnin. Ha, tapi jangan tidur lu. Lu dah relax lu teman kita. Kita ada ni dalam pukul 12. Tapi yang pastinya untuk anda juga, sekarang ini kehangatan Sukan Asia ataupun Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Masuki hari yang ke-8 hari ini, pastinya ada yang cukup cemerlang yang kita terus berikan tumpuan melibatkan kontinjen negara. Pastinya melihat kepada aksi Pelitan dan juga Emtinah yang menamatkan penantian 12 tahun yang kembali meraih pingat untuk bergu wanita. Sukan Asia akhirnya ditamatkan untuk edisi kali ini selepas mengesahkan sekurang-kurangnya gangsa pada temasya ini. Dan bergu nombor 5 dunia itu memastikan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan India Gayatri Gopichan dan juga Teresa Joly dengan 1:18.219 dalam tempoh 42 minit pada aksi suku akhir. Itu untuk di gelanggang badminton. Satu lagi aksi yang pastinya juga mencuri tumpuan adalah gandingan ataupun barisan pemain beraksi di gelanggang squash yang menyaksikan Eng Ain Yao yang mencipta sejarah sebagai pemain squash pertama layak ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 ataupun LA28 selepas berjaya mempertahankan pingat emas persorangan lelaki di Sukan Asia Aichi Nagoya kali ini. Dan satu lagi yang pastinya mencuri tumpuan kita untuk hari yang ke-8 ini, selepas pengesahan dua pingat emas menerusi gelanggang squash untuk negara kita, saya sebutkan tadi adalah Eng Ain Yao, manakala satu lagi acara untuk persorangan wanita S. Sibasanggari mengesahkan pingat emas untuk kontinjen negara. Manakala untuk bergu campuran, hadirnya pingat gangsa menerusi Rachel Arnott dan juga C. Amin Sraj yang mengesahkan pingat gangsa untuk kontinjen Malaysia. Sekaligus Malaysia ketika ini berada di kedudukan ke-10 dalam carta pungutan pingat dengan 6 pingat emas, 2 pingat perak dan juga 8 pingat gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan 16 pingat untuk kontinjen negara. Dan paling bermakna untuk hari ini, hari ke-8, menyaksikan Malaysia berjaya untuk melepasi sasaran pingat emas, iaitu 6 pingat emas dalam Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Okey, itu antara cerita untuk Temasya Sukan Asia kali ini. Dan Q nak terus belanja lagi pilihan lagu daripada sahabat-sahabat kita yang hantarkan di ruangan Rumah Hijau atau rumah WhatsApp kita lah kan, dan juga di live TikTok waktu ini. Kita nak terus belanja selepas ini pilihan daripada Kak Su. Nak dengarkan Eli Mazlin dengan Janji Kekasih, tapi kita nak belanja dulu Bang Enol dengan Asmara. Terus layan Drive FM.

0: Jones Plaza 13 dan juga 90.9 JRFM segalanya untuk.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Song, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Assalamualaikum, selamat malam. Masuk jam yang terakhir dalam Santai Ahad 6.12. Kita masih lagi teman anda untuk jam ini. Di jam yang terakhir ini juga pasti kita akan terus berikan info-info terkini, perkembangan semasa dan juga lagu-lagu terbaik untuk menemani anda. Tapi kita nak ingatkan, ini penting untuk anda yang menantikan di manakah podcast di Mutiara FM ni kan. Okey, kita ada AZ Podcast yang mana bersiaran minggu keempat setiap Ahad. Jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk terus stream kami, ikuti kami di kesemua platform media sosial, khususnya di Rumah Biru gitu, ataupun di Facebook Mutiara FM dan juga di YouTube Mutiara FM. Di situ anda boleh subscribe dan ikuti pelbagai perkongsian dan juga pelbagai video-video menarik yang kita dah sediakan untuk anda, antaranya AZ Podcast. Dan minggu ini kita dah pun muat naikkan kepada anda paparan untuk video ataupun podcast berkenaan. Anda boleh ikuti, ada kupasan cerita berkenaan dengan satu figura yang lah, bila kita sebut pasal dunia seni mempertahankan diri ini cukup luas kan. Itu semua dirangkumkan bersama-sama dengan host kita, podcaster kita minggu ini, ada Chombi Maria. So jangan lupa untuk ikuti di ruangan Facebook dan juga YouTube Mutiara FM untuk mengikuti AZ Podcast minggu ini. Baik, untuk kali ini juga kita nak terus bawakan untuk anda di jam yang terakhir ini lagu-lagu yang menghiasi malam anda. Antaranya kita ada lagu ini, lagu yang dibawakan oleh Celine Dion tapi ditujukan khas oleh Musha Hayarah kepada suami tercinta kan malam ni. Dan ada juga sahabat kita jauh di Kelantan yang turut mengikuti siaran kita di TikTok Mutiara FM, nak dengarkan lagu ini. Kita ada Abang Wan Akhir EB. Dia kata orang Batuban. Mana geng-geng kita? Kan ada di live TikTok. Okay, boleh join juga. Alright. Dan untuk jam ini juga, kita dah sediakan lagu Insomniac untuk menemani malam anda. Dengan Reminiscensi. Tapi kita nak layan dulu. Ini dia Hazami dengan Sonata Musim Salju. Terus layan. Drive FM.

0: TRFM segalanya untukmu.
1: Tak pegang dengar.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Bicara Burhi.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mutiara FM.

0: 9, 13, 9 dan juga 90.9 UTRFM segalanya untukmu.
1: Berhati-hatilah ketika berurusan di media sosial. Jangan cepat terpedaya dengan apa yang ditawarkan kepada kita. Tahu tak, dah ramai yang terpedaya. Dan janganlah kita menjadi mangsa yang seterusnya. Mereka ni diakui amat-amat profesional dalam mengendalikan jenayah menggunakan cyber dan boleh mengeksploitasi data dan kepentingan jenayah mereka. Jadi berhati-hatilah. Pesanan media sosial ini daripada saya, Rahmat Mega, untuk pendengar Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

0: macam mana buat kereta ni? Ish, menyusah korang betul lah. Tengok, boleh langgar kereta orang. Aduh, mata tu hambur tak mana. Hang tiba kereta ke tak, Ti?
1: Dalam keadaan kecemasan seperti itu, bukan menyalahkan. Tetapi, carilah jalan penyelesaian. Kan elok kalau macam ni.
0: Encik, tak apa-apa ke? Okey, tak apa, cik. Sekarang ni kita alihkan kenderaan kita supaya tak menghalang lalu lintas kat sini. Nanti kita bincang cara nak selesaikan masalah ni.
2: Anak dara berkain cukin. Dari daik, bulan puasa. Tidak kira kaya miskin. Asalkan baik, budi bahasa.
1: Saran ini dibawakan oleh Mutara FM.
3: FM. Menarik di very okay. Dawn from a FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan Q Waktu ini. Sehinggalah ke hujung segmen kita untuk malam ini dalam Santai Ahad 6.12. Okay, Q pun nak undurkan diri untuk hari ini. Terima kasih juga untuk rakan-rakan yang ada di live TikTok. Seawal jam 6 petang tadi kita dah pun on air. Ada ramai yang hantarkan di ruangan rumah biru. Rumah hijau kan. Sekarang ni pun banyak platform. So, kita kena pastikan. Sebab Q pun masih lagi tengah live di TikTok Metro FM. Dan juga TikTok Q sendiri. Q-U-E-A-M-R-E-L. Dan untuk anda semua, kalau yang pastinya merindui rakan-rakan kita kan, suara-suara penyampai-penyampai Mutiara FM ni, jangan lupa saat jam 6 pagi besok, geng pagi Mutiara ada Chombi dan Bambam yang akan menemani pagi anda. Dan esok juga pastinya akan dibawakan istimewa untuk anda menerusi siaran Selamat Pagi Malaysia, untuk anda ikuti seleksi konti apa cerita yang akan dibawakan, apa yang akan dikongsikan. Pastikan anda kekal setia bersama-sama dengan kami sepanjang hari di Mutiara FM. Okay, Q nak ucapkan terima kasih juga dan minta maaf kalau ada tersilap kata, tersalah bahasa untuk anda. Kita bawakan siaran yang terbaik, insyaAllah. Dan okeylah, Q undurkan diri untuk hari ini. Kita jumpa esok malam pula. Q akan kembali pada esok malam dalam ruangan Konama, insyaAllah. Dan may peace and love, guys. Assalamualaikum. Selamat malam. Ciao.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar seberang perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, kita sudah pun membuka lembaran hari yang baru bersama-sama. Hari ini, hari Isnin, 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sekiranya ada perkara yang tidak diingini berlaku semalam kepada anda, kita lupakan dulu sebentar, letak ke tepi dahulu. Untuk 6 jam seterusnya, biar ada lagu, cerita dan suara Mira yang menemani perjalanan awal pagi anda. Saya Mira dan mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, inilah masa kita dalam geng burung hantu. Jadi selesakan diri sendiri, kita mulakan 6 jam kita bersama di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

dan bersama YTL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai jersey, ajak member, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa

Angkat 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank Right Bank, dan Yes, dan Ilmu Chen.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Macam mana setakat ni game burung hantu? Masih boleh ikut rentak lagi tak? Rentak rock yang Mira pilihkan lagu-lagu ni. Macam Mira kata tadi, sejam pertama ni memang Mira sengaja pilih lagu yang bunyinya lebih keras sedikit dan bertenaga. Kita bagi peluang lah dekat gitar dan drum buat kerja lebih sikit malam ni. Kalau dekat rumah tu boleh layan dengan tenang-tenang ya. Walaupun lagu rock, layan tenang-tenang. Tak perlu sampai satu rumah tahu yang anda tengah dengar lagu rock sampai pukul 2, pukul 3 pagi nanti. Jadi kita teruskan lagi rentak rock bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia Berjuta Batu daripada Def Capsi.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 1.04 minit pagi. Kita dah pun masuk jam 1 pagi jam berhantu. Sejam tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang lebih keras. Kalau bahasa Inggeris orang kata headbanging. Jadi kalau kepala anda dah ikut angguk sekali, tahniah kepada Mira kerana membantu anda untuk kekal semangat dan bertenaga. Masuk jam 1 ni, tenaga tu kita kekalkan. Cuma kita nak tukar sedikit rentaknya. Kali ni bukan lagi rock keras. Kita nak bagi lagu yang tak semestinya rock, tapi insyaAllah masih rancak. Pendek kata, belum masanya untuk anda duduk diam lagi lah. Kita teruskan. Jam 1 pagi bersama Mira, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Klasik daripada Alif Sata and The Locos baru saja anda dengarkan di Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, seperti yang kita tahu, hujung minggu pun dah sampai ke penghujungnya. Esok dah kena kembali bekerja. Jadi mesti ada yang sekarang ni dah mula teringat, alah esok dah Isnin dah. Kan, itu yang Mira ada sebenarnya muat naik gambar Mira di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Sebab Isnin ni katanya sinonim dengan Monday Blues. Mira pun hari ni berbaju biru, kalau anda boleh lihat lah kan. Saya berbaju biru, tapi tak semestinya saya berbaju biru. Maksud anda punya mood pun perlu Monday Blues. Ya? Kita nak jadikan Monday ni Monday manis. Bercakap mengenai muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati, saya ingin menyapa atau menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang telah saya muat naik. Antaranya kita ada UPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, kita layan sampai pagi, waalaikumsalam. Kita ada Gimau Selatan, Cik Burger dan rakan-rakan, Saril, Fadli, Alus dari Kelapa Sawit, Kulai Johor on, assalamualaikum, waalaikumsalam. DJ Mira dan geng burung hantu. Kita juga ada Ita Chot, assalamualaikum DJ Mira dan JBH, waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua, moh dengarkan radio Nasional FM Sentiasa di Hati sampai ke pagi, koma Ipoh Mali. Kita juga ada Princess Sue, katanya hai semua, assalamualaikum DJ Akak Mira comel. Waalaikumsalam Princess Sue, mesti comel juga awak kan. Selamat pagi, happy konti menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Semoga sihat selalu. Kita juga ada Muhammad Yusof Ganu hadir GBH, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu, selamat bertugas Radio Nasional FM Sentiasa di Hati, GBH terbaik, selamat terhibur dengan pendengar Nasional FM, selamat tengah malam sahabat-sahabat layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira. Katanya selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada siapa yang mungkin tengah bertugas shift malam ataupun memandu. Kita juga ada Nenek Ani, dia hantar stiker comel ni. Ada burung hantu dengan mata lentik, betul stiker dia. Kita juga ada Dark Red Sabah Ons. Ada Jamal Aloha, assalamualaikum. GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi, jom layan. Kita masih sehingga 6 pagi, okey? Kita juga ada Hazrul B. Ramli yang hantar gambar. Gambar apa ni? Seperti laut itu, tenang nampaknya. Lautan biru. Kita ada juga, ialah mentang-mentang mandi blues kan, lautan biru dia bagi. Kita juga ada Nida Wahida, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM Sentiasa di Hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani geng buruh hantu. Mandi blues esok Isnin, permulaan hari baru. Jangan ya tak nak mandi blues ya. Kita juga ada Siti Hijanah Tajul Rahim Jannah, good night, relax your soul and have a peaceful sleep katanya. Kita kata happy Sunday juga. Oh dah mandi dah, tapi tak apalah, mungkin ada rasa lagi apa dia kata, rasa-rasa suasana Ahad hujung minggu tu kan. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia, salam segulai sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung rumah panjang Enduku Baruh di Saratok Sarawak, selamat tengah malam. Tanya semua happy ke, katanya selamat menjalankan tugas ya, semangat rajin buat adik manis comel Cik Mira yang kabar baik selalu dengan layan luncur National Gang Burung Hantu 12 hingga 6. Menjadi mood Monday Blues, no, mirip salju putih putih sejuk. Sebab dah lama 3 bulan agak tengok dalam National Relax untuk temankan sahabat Akak Manis Aida Jia. Selain macam juga, masih ingat awak kan Mira, ingat dulu saya pernah orang kata menemani Aida Jia juga dalam siaran National Relax. Semoga kita terhibur lagi pelbagai pilihan lagu-lagu hit rate terbaik, lebih-lebih mantap. Kita juga ada Razak Balangi, jom layan dan berhibur bertemankan DJ Mira di segmen National GBH dengan lagu-lagu pilihan terbaiknya hingga ke 6 pagi. Okey, selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Kita nak teruskan lagi. Tadi saya sebut Monday Blues, biru semua kan. Lagu seterusnya ni pun ada kaitan dengan biru juga. Lagu apa tu? Ini daripada Ella, Permata Biru. National FM, sentiasa di hati.

bersama YTL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan Yes dan Ilmu Chat.

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Itu dia, everybody daripada Backstreet Boys. Yalah, bila hujung minggu dah nak habis ni, selalunya barulah kita teringat macam-macam benda yang kita dah rancang nak buat tapi tak sempat nak buat. Kononnya nak kemas bilik, nak basuh kereta, nak selesaikan itu, nak selesaikan ini. Sekali hujung minggu dah habis ni, dah berlalu dah. Dia berlalu dengan apa? Berlalu dengan ayat, tak apalah, minggu depan lah saya buat. Aha, tapi tak cerita satu tak apa, tak salah. Kalau hujung minggu ni anda cuma sempat berehat pun, kira berbaloi juga. Kadang-kadang badan kita ni memang perlukan masa untuk kita tak buat apa-apa pun. Yelah, dah seminggu penat bekerja, waktu hujung minggu ni rehatlah kan. Aha, okay. Kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya tadi, Everybody Rock Your Body kan. Sekarang Mira nak ajak joget tari lenggang daripada Amok. Memang Mira nak suruh menari ni kan. Jangan terkejut kalau nanti Mira masukkan lagu Hindustan juga. Okay, kita teruskan dengan joget tari lenggang daripada Amok. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

2:04 minit pagi dan anda masih bersama Mira dalam National FM sentiasa di hati. 2 jam sebelum tadi kita dah puas layan lagu rock keras, rancak. Sekarang kita nak tukar rentak pula. Ha, untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa anda layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu sedih yang melodinya boleh buat kita menyanyi sekali, walaupun cerita dalam lagu tu bukan cerita kita pun, tak ada kena mengena dengan kita pun. Tapi itulah lagu jiwang kan. Ha, tak perlu tengah patah hati pun, tetap boleh kita hayati, ibarat macam kita yang baru kena tinggal semalam. Okay, jom kita mulakan jam 2 pagi bersama Mira dalam National FM sentiasa di hati. Ini dia, suratan atau kebetulan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

bersama YTL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, stand by suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan Yes dan Ilmu Chat.

0: jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Tadi Still Loving You daripada kumpulan Scorpions. Dan sekarang saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya juga bersiaran di TikTok Nasional FM. Dan kalau saya boleh menyapa yang sedang menemani saya ni, antaranya ialah Ehsan Adlu, Amy Saujana, Asmadi Madi, Alif Zaya-Zaya, ada Wani, ada Fazila Nasir, Yati Enterprise, Kak Ma, Azmi Muhammad, Nikmah House of Shah. Kita ada Abang Sinar Baru Hidup, kau nama kan. Kita ada Myo Satria, kita ada The Sale, kita ada Chi, kita ada siapa lagi ni? Kak Yong Iza, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, kita juga ada shade.k.d.h1242. Selamat pagi katanya. Selamat pagi, assalamualaikum semua. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, tengok muka bertentangan mata, bolehlah singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, baik. Kalau tadi Scorpions kata Still Loving You, ada lagi ni ya, katanya Siti Orange dan juga Umi Rohani, salam DJ Mira, selamat pagi. Selamat pagi semua. Okey, baik. Kalau tadi saya mainkan lagu Still Loving You daripada kumpulan Scorpions, maksudnya apa? Masih lagi mencintai. Tapi kalau seorang sahaja yang still loving you, yang seorang sahaja yang masih mencintai, tapi yang seorang lagi dah moving on, dah mula melepaskan segala kenangan, nak maju ke hadapan, susah juga tu. Yang paling indah mestilah bila dua-dua ada perasaan yang sama. Perasaan sayang tu datang dari kedua-dua belah pihak kan. Sama-sama sayang, sama-sama memahami. Orang kata sehati dan sejiwa lah. Dan itu juga tajuk lagu kita selepas ini, Sehati dan Sejiwa daripada Haslinda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: serta kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3, 5 saat lagi dah masuk 3.10 minit pagi. Dah pukul 3 dah, dah masuk pukul 3 dah. Ini kot waktu macam ni, kalau tengok jam pun mungkin ada yang terus terfikir, lah dah pukul 3 dah. Mungkin tadi sibuk main telefon, kata nak tidur. Tapi sekejap lagi, sekejap lagi, sekarang dah pukul 3 dah. Maknanya 3 jam dah Geng Burung Hantu menemani Mira. Jadi Mira nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada gambar-gambar tersampai. Nama dia, ui, katanya, "Assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan geng GPH." Waalaikumsalam. "Selamat tengah malam, selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari tak ada sombong, okey?" Okey, kita ada juga Janazai. Ui, dia hantar gambar stiker TikTok. Stiker TikTok pula. Stiker burung hantu berpusing-pusing. Sebab kita geng burung hantu kan? Dia kata pula, "It is Monday, ya Allah. Tak cukup Monday blues. Diingatkan pula kita hari ni Isnin." Tak apa, jangan risau. Walaupun hari Isnin, mulakan hari anda dengan positif, okey? Kita ada juga Zek Pak Ya, "Salam GBH." Waalaikumsalam. Kita juga ada Jordan Jimmy Tangai, "Salam DJ Mira dan geng-geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Semoga DJ dan semua sentiasa sihat-sihat selalu. Salam dari kami Singapura. Hadir malam ni berteman GBH sampai jam 6 pagi. Buat rakan saya Nasmal dan Abang Putra-Putra, pandu lori hati-hati. Kalau mengantuk berhenti rehat sekejap. Kerja tak apa, boleh selesai. Keselamatan harus diutamakan." Juga pesanan kepada abang-abang lori lain juga, pandu hati-hati. Seperti yang Jordan kata, kerja boleh selesai, tapi keselamatan harus diutamakan. Biar lambat asalkan selamat. Kita juga ada Saljah Piai, "Waalaikumsalam, selamat bertugas." Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling, "Assalamualaikum, selamat tengah malam." Waalaikumsalam DJ Mira dan selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH, Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Muhammad Muhaimin, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional GBH bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti." Waalaikumsalam. Kita juga ada Kak Noisa, "Assalamualaikum DJ Mira, Manja Manis dan geng GBH semua sampai 12 hingga 6 pagi. Selamat tengah malam Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak." Okey, tadi saya menyantuni rakan di muka buku. Sekarang saya nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Saya, seperti yang saya katakan sebelum ini, saya sudah mula bersiaran di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Ni'mah House of Shah, kita ada siapa lagi ni, kejap ya. Kita ada Hero of the Day, kita ada Saiful Zulbahari, kita ada Someone's Wife, Fika katanya, from Ceras ya, geng burung hantu dengan suami. Tengah tengok TikTok kita dengan suami dia. Okey, okey. Kita juga ada Ajul Husni, Zakatan, Helmi, Neru Matthew, Saiful Zubahari tadi dah sebut kan. Kita ada Apple, Rusina 1606, Fatimah Man, Nur Azman, Suziana Ahmad 93, Syuk Sukri, Pak Langman, Didi, Kasiran Kasnan, Dahara. Siapa lagi kita ada ni? Kita ada Apple ada kan? Zakatan ada. Oh, Hero of the Day nama dia. Okay. Kita ada Rosan Harun juga. Ada ramai lagi. Seperti yang kita ada Shilan juga. Seperti yang saya katakan, jika anda ingin bersembang dengan saya, boleh masuk singgah ke

TikTok Nasrina FM sentiasa di hati. Kita juga Izian Syukuran Official. Terima kasih kerana singgah ke TikTok Nasrina FM. Didi 2026 juga ada. Okey, kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya. Yalah, tadi baru je pukul 12.30 malam. Lepas tu pukul 1, lepas tu pukul 2. Tengok-tengok dah pukul 3 dah kan. Itulah bila kita dah selesa layan lagu, masa pun berjalan tanpa kita sedar. Dari lagu rock kapak, rock keras, rock rancak. Lepas tu kita jiwang sama-sama, slow rock. Lengkap dah perjalanan kita malam ni. Tapi jangan ke mana-mana, sebab kita baru sahaja separuh jalan. Baru je 3 jam Game Burung Hantu teman Mira. Mira pun baru 3 jam je temankan Game Burung Hantu. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi. Okey, ini dia lagu seterusnya daripada kumpulan Gigi, Nakal. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Bintang daripada Budak Kacamata. Masih bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati. Kita sudah menghampiri jam 4 pagi. Walaupun 4 pagi, saya masih lagi nak menyantuni ni rakan-rakan pendengar saya di buku-buku National FM, sentiasa di hati. Kita ada Nikmas. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Happy bersama National FM, sentiasa di hati layan. Kota baru hadir. Kita ada juga Hasno Rizal. National FM, sentiasa di hati. Selamat bertugas, GBH hadir. Hi DJ Mira. Oh, dia kata Mira on the wall. Selalunya Mira on the wall kan. Ini dia kata Mira on the wall. Jom layan sampai pagi. Oh, peronda jaket biru sudah mari. Yelah, kita kan apa ni, pakai baju biru kan, peronda jaket biru buat kita. Kita ada juga Lin Roslinda. Salam Mira, selamat pagi semua geng burung hantu. Kita ada juga Dani Ani. Selamat tengah malam, Isnin dah mai. Jangan bagi mood lemau menang, kita kasih meriah sikit. GBH DJ Mira on terus sampai hilang Monday blues. Salam dari Dani Ani, Kuala Krau, Perak. Kita ada, saya tak pasti dah baca ke belum, Pak Suoma. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen Geng Burung Hantu Konti National FM. Semoga dipermudahkan urusan harian dan cerialah selalu hendaknya. Okay. Kita ada juga Jumizan Atan. Selamat bertugas DJ Mira, Geng Wakaf Kampung Kangka Caah, sentiasa menemani GBH, support terus. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai, GBH dari Sungai Besar. Kita ada Awan Hitam. Katanya Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam. Kita ada juga Azrul Hafiz. Assalamualaikum dan selamat tengah malam DJ Mira dalam segmen nasional GBH. Waalaikumsalam. Asyik ada stiker. Nak tidur lagi tu kan? Tak apa. Kalau nak tidur, silakan tidur. Tapi kalau rasa perlukan teman, boleh dengan National FM. Okay? Kita ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat bertugas GBH. On terus sampai pagi. Sahabat bersama DJ Mira Adik Manis. Semoga terus lancar, dipermudahkan di segmen GBH National FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Selamat Kamaron. Siapa ni? Katanya salam DJ Mira, Geng Wakaf 14, Atan, Jo, Lan, Mes dan Bai. Ucap DJ Mira terbaik. Okay, terbaik juga anda kerana mendengar National FM. Kita ada Muhammad Jazni. Muhammad Al-Jazni, dia apa ni orang kata, letakkan ayat saya juga. Tapi tak apa, maksudnya saya rasa dia pun tak nak mandi blues jugalah tu. Jangan mandi blues ya. Walaupun Isnin tu sinonim dengan mandi blues, kita tak nak ada mandi blues. Kita nak ceria sahaja. Okay. Kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam Kak DJ and selamat bertugas dan layan National FM di rumah Tawau Sabah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Mak Andak Iza, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di National FM, sentiasa di hati. Jom layan dulu lagu di Radio National FM. Kita ada juga ni Khairul Azlan. Okay, dia minta lagu, permintaan lagu. Okay, seperti yang saya pernah katakan sebelum ini, kita boleh tunaikan lagu tapi bukan di segmen Geng Burung Hantu. Kita ada segmen Nasional Malam, di mana DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Caranya bagaimana? Mudah sahaja. Setiap pagi jam 9 pagi hingga 1 tengah hari, admin portal buku-buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Jadi apa yang anda perlu buat, tunggu sahaja poster itu dimuat naik. InsyaAllah sebelum pukul 9 akan dibuat naik, dan sejurus anda lihat poster itu dimuat naik, terus tinggalkan komen anda, letakkan nama lagu, nama penyanyi dan juga message yang anda ingin sampaikan. Pastikan lengkap ya di komen itu, dan insyaAllah nanti pada hari yang sama DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Okay, kita bukan tak boleh tunaikan lagu, boleh, tapi di segmen yang sudah kita tetapkan, iaitu Nasional Malam. Okay, jadi jangan lupa untuk tunggu poster pilihan bersama 2.0 untuk meninggalkan lagu yang ingin anda mainkan, ingin dengarkan di Radio Nasional FM. Okay, kita juga ada Agustina Agon. Katanya selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan Kuching Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada juga Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira, salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen GPH. Waalaikumsalam. Okay, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku. Saya nak jugalah menyapa rakan di TikTok kita ni. Saya nampak tadi ada yang dah beri salam. Yang saya dah sebut tadi tu masih ada, Alhamdulillah. Kita juga ada sekarang ni Azhari Abdul Baki. Assalamualaikum, geng lori ayam hadir, bawa lori elok-elok. Okay, kita ada juga Jasmina Johnny. Waalaikumsalam. Kita ada Queen of Smoking 85. Kita ada Syed Azmil. Kita ada Yus YMC Auto Spana. Kita ada Morni Saad. Kita ada Mazna. Kita ada siapa lagi ni, Syariman juga, dan ramai lagi. Okay, boleh singgah di TikTok National FM untuk berbual dengan mereka dan juga dengan saya. Jangan malu-malu untuk singgah. Okay, baik.
sekarang ni dah pukul berapa ni? Dah nak masuk pukul 4, berapa saat sahaja lagi. Okay, Mira ada sedikit pesanan ringkas untuk kita sama-sama ingat pagi ini. Kalau tak mampu nak menggembirakan seseorang dengan kata-kata kita, sekurang-kurangnya jangan jadikan kata-kata kita sebab dia terluka. Bercakap mungkin hanya mengambil masa beberapa saat, tapi kesannya kadang-kadang tinggal jauh lebih lama. Jadi pilihlah kata-kata yang baik. Kita tak rugi apa-apa dengan menjadi baik kepada orang lain. Seperti yang saya bincangkan dengan geng-geng di TikTok juga. Kita hanya nak dengar ayat-ayat murni sahaja, kata-kata murni sahaja. Kenapa nak pilih untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak elok untuk didengar, untuk dibaca? Sedangkan banyak lagi kata-kata baik yang boleh kita lontarkan supaya orang lain baik-baik saja. Orang lain rasa tenang saja dengan kata-kata tu, okay? Jadi sama-samalah kita mengeluarkan kata-kata yang manis, kata-kata yang menenangkan, bukan kata-kata yang boleh melukakan, okay? Okay, saya nak teruskan dengan lagu daripada kumpulan Data, iaitu Gadis Idamanku. Nasional FM, sentiasa di hati.

FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 4 pagi sekarang, pukul 4.7 minit pagi. Waktu macam ni suasana mungkin masih sunyi, tapi di National FM kita masih teruskan dengan lagu dan muzik untuk hiburan anda. Jangan risau, Mira masih ada untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, lagu seterusnya ni lagunya Awas. Jadi awas ya, macam saya kata tadi, jangan keluarkan kata-kata yang boleh melukakan hati orang, keluarkan kata-kata yang boleh menenangkan orang. Okey, teruskan dengan Awas daripada KRU, National FM, sentiasa di hati.

bola. Mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: besok korang mana dia?
1: Itu dia, cari tapak daripada kumpulan senario. Ish, habis semua segala makanan disebut. Telio pula saya. Ada roti bakar, semua. Okey, tak nak. Sikit lagi, beberapa jam je lagi saya boleh habis siaran ni. Okey, tadi cari tapak dengan senario baru saja kita dengarkan. Baru bila kita sebut tapak ni, bukan saja tapak niaga. Dalam hidup kita pun, kita semua sebenarnya tengah mencari tapak. Tapak masing-masing, tempat yang kita rasa selesa, dihargai dan boleh jadi diri sendiri. Tak perlu kita nak berebut tempat dalam hidup orang lain. Kalau memang ruang tu bukan untuk kita, mungkin ada tempat lain yang lebih baik sedang menunggu. Yang penting teruskan mencari sampai jumpa tempat yang buat kita rasa, ya, di sinilah tempat yang aku sepatutnya berada. Sambil anda sedang mungkin mencari tempat yang sesuai untuk anda tu, saya nak menyantuni rakan yang telah meninggalkan komen di buku-buku Nasional FM. Okey, kita ada Abdul Rahman. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Taman Delima 2, Johor Bahru, hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH, pendengar baru dari selatan. Oh, selamat datang ke Geng Burung Hantu, Abdul Rahman. Kita ada Osman, dia hantar stiker gitu. Hai Osman. Kita ada Masyah Rasul, kata selamat pagi. Sebelum melangkah keluar, tenangkan dahulu hati. Sebab seseorang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri akan lebih kuat daripada mereka yang hanya mampu mengalahkan orang lain. Oh, kata-kata hikmat pagi ini daripada Masyah Rasul. Kita ada Hasna Rizamzam, selamat pagi Isnin, Nasional FM sentiasa di hati, selamat pagi. Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira, selamat bersiara kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti, salam Isnin Bos. Salam Isnin juga kepada awak. Kita ada Kak Nuazila, assalamualaikum. Mira cantik, selamat pagi. Semoga ceria selalu, hadir Kampung Gajah Perak. Selamat pagi Gia Burung Hantu, selamat pagi juga. Kita ada juga tadi ada katanya nak minta request lagu kan, nak minta lagu, seperti yang saya katakan, untuk minta lagu boleh tapi bukan di Gemburuh Hantu. Kita akan menunaikan permintaan anda insyaAllah di Nasional Malam, iaitu pada jam 9 hingga 12.30 malam. Okey, nanti tunggu sahaja poster pilihan bersama 2.0 untuk anda tinggalkan komen mengenai lagu apa yang anda ingin dengarkan di Nasional FM sentiasa di hati. Okey, saya juga ingin menyapa rakan-rakan di TikTok Live sekarang ni. Ada juga yang berkata dah habis dah siap masak sambal nasi lemak mendengar ceroteh saya. Saya sebenarnya rasa sangat gembira bila saya dengar komen-komen sebegitu. Maknanya tak penatlah saya berceloteh. Boleh dapat ni pasal-pasal lagu, dengarkan lagu untuk anda. Bolehlah buat pahala kan, temankan anda semua. Kita sekarang ni ada siapa ni, Kak Rosita Awang, kita ada Azumi X, Azrul Hafiz juga ada, Ana Musab ada, Pain 123 ada, kita ada Putri pun ada, kita ada siapa lagi ni, Emir Danish 02, kita ada siapa lagi yang menemani saya ni, kejap ya. Kita juga ada Kak Ma, kita ada Lan Todak 9360317723651. Panjangnya username awak, sangat unik. Kita ada Ayat Zamani, Zaitun, Henry, Salmah Endut, Fatimah Man, L, Khairuddin at 17 para RMD. Kita ada Muza, Cik Mel, Pak Nglan Man, Sarifah, Syamelul 87. Kita siapa lagi ni? Kita ada Anjang, Latif Isanuddin. Kita ada MK87, Amy Fazrul. Ada ramai lagi yang sedang menemani saya. Tidak kisahlah daripada awal saya bertiktok ataupun sekarang. Terima kasih kerana memilih Nasional FM kerana untuk menjadi teman pagi anda. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu yang bertajuk Inilah Nasibku daripada Nico. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau anda baru saja buka radio, selamat pagi. Kita sudah masuk jam 5 pagi. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, tahniah. Kita dah sampai ke hampir sampai ke garisan penamat. Tinggal satu jam sahaja lagi sebelum Mira undur diri. Tapi apapun, kita teruskan dengan lagu-lagu bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Dan seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nur Azlinah Nordin yang bertajuk 7 Tipu Daya Syaitan Siri 1. Tapi sebelum itu, ini dia Bila Rindu daripada Rafiq. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alpha 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
2: Penyakit TB ni adalah disebabkan oleh kuman bakteria Mycobacterium tuberculosis. Ia bukan virus. Kuman TB ini telah lama wujud dan kebanyakan yang kita lihat ni adalah penyakit TB paru-paru. TB pulmonari lah. Boleh katakan 85% penduduk Malaysia dunia adalah penyakit TB paru-paru. Namun begitu ada juga kes-kes yang ada penyakit TB lain. Contohnya penyakit TB meningitis. Dia menyerang telapak otak. Kalau kita nak faham, kita bayangkan bila seseorang tu yang mengidap TB dia batuk, bersin. Bila kita batuk dan kita bersin, kuman TB tu berada dalam titisan. Kita panggil titisan air. Titisan air ni biasa saja kurang daripada 5 mikrometer. Jadi kuman TB berada di dalam titisan air tu. Jadi bila orang yang dekat-dekat dengan dia tu akan mendapatlah terdedah pada kuman TB itu. Jadi kuman TB tu boleh terapung dalam beberapa jam juga. Jadi faktor lain juga main peranan lah. Faktor pengudaraan. Kalau kita baca, faktor pengudaraan itu penting. Bila kurang udara itu bergerak, jadi apungannya lamalah berada di dalam udara. Selain itu juga pendedahan kepada matahari. Ini penting. Dan matahari ini boleh membunuh kuman bakteria TB.
3: Dr. Syazlin Ali Picik, pakar perunding perubatan kesihatan awam, sektor kawalan TB dan kusta, bahagian kawalan penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

0: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله Pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmat dan juga nikmatnya kita masih lagi dikurniakan kesihatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melaksanakan ibadah dan untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bersama dengan pertolongan dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang ikut petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan juga tidak akan menjadi orang yang celaka. Kita sama-sama membincangkan tentang perkara yang perlu kita ambil perhatian. Sebagaimana kita tahu bahawasanya di antara halangan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di antara penghalang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah tipu daya syaitan. Dan sebagaimana syaitan telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan iblis berkata, dengan sebab engkau telah menjadikan aku sesat, maka pasti aku akan menghalang mereka daripada jalan yang lurus. Bagaimanakah kita dapat mengetahui 7 tingkatan tipu daya syaitan yang digunakan untuk menyesatkan manusia, untuk menjerat manusia daripada jalan yang lurus? Sebagaimana kita maklum, maka yang pertama adalah iblis akan menggoda kita, membisikkan kepada manusia, iaitu dengan cara mencegah seorang hamba mengerjakan amal ibadah. Jadi cara pertama iblis untuk mengelakkan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba Allah yang baik, menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan membisikkan kepada kita supaya kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagian ulama mengatakan di antara perkara yang penting yang selalu iblis menjauhkan kita adalah dengan menyebabkan kita tidak mencari ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana kita maklum, segala ilmu, segala amal ibadah itu mestilah berdasarkan kepada ilmu. Dan kalau kita lihat dalam kitab Matan Zubat, fakullu amalin biwairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudun fala yuqbalu. Setiap amal yang kita buat dengan tanpa ilmu, maka amal kita akan tolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu kita lihat bagaimana iblis menghalang manusia untuk mencari ilmu dalam dia nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang wajib kita pelajari, yang pertama ilmu akidah, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu untuk menjaga iman kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ketahuilah bahwasanya tiada tuhan, dia adalah tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena usahakan supaya kita nak beramal, kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah kita memaksa diri kita untuk mencari ilmu, khususnya ilmu yang fardu ain, yang kita sebut sebagai pertama ilmu akidah kita, yang kedua ilmu tentang cara bagaimana nak beribadah, dan yang seterusnya adalah ilmu untuk menjadikan hati kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syaitan akan menghalang kita daripada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak berjaya untuk kita menghalang kita mencari ilmu, maka dia halang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita lihat betapa ramai di kalangan kita, di kalangan umat Islam, yang masih lagi lalai alpa daripada melaksanakan kewajipan solat, dan berapa ramai umat Islam yang masih lagi alpa dalam menutup aurat. Kan ini adalah godaan-godaan syaitan, supaya apa? Supaya manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang terhalang daripada menunaikan zakat kerana kecintaannya kepada dunia. Dan berapa ramai orang juga yang tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu. Kerana apa? Kerana masih lagi terhalang dengan mengikuti hawa nafsu dan juga terpedaya dengan tipu daya syaitan. Bagaimana firman Allah SWT, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu. Syaitan ini menjanjikan kepada kita adalah dengan kefakiran. Sebab tu kita usahakan, paksa diri kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah permudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila seorang hamba itu dilindungi oleh Allah SWT dan dia berjaya menolak bisikan-bisikan syaitan dengan mengatakan, aku sangat memerlukan amal baik. Sebab apa? Sebab aku harus membawa bekal daripada dunia yang fana ini untuk menuju akhirat yang abadi. Bermakna dia dapat melawan tipu daya syaitan. Maka bila seseorang itu berjaya dengan istiqomah melaksanakan ibadah, dengan melakukan kebaikan dan taat kepada Allah SWT, maka syaitan akan melanjutkan dengan caranya yang kedua. Bagaimanakah cara yang kedua? Bisikan syaitan kepada seorang hamba, maka syaitan akan bisikkan kepada hamba itu untuk menunda-nunda mengerjakan amal ibadahnya. Tuan-tuan, kan? Berapa ramai di kalangan kita, tuan-tuan? Kadang-kadang kita tak ada kesibukan, tidak ada apa-apa yang menjadikan kita, menghalang kita untuk beribadah. Tapi kita disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Maka akhirnya kita menunda-nunda ibadah. Kita melambat-lambatkan ibadah sehingga kita tidak mendapatkan keutamaan dalam ibadah. Sebagaimana kita maklum, ulama telah menjelaskan, kan, sunnahnya kita menyegerakan ibadah kita, sunnahnya untuk kita segera menyelesaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis akan bisikkan, kan, supaya apa? Kita melambat-lambatkan, kita masih muda lagi, kan, kita masih lagi banyak perkara-perkara yang perlu kita kejar, kan, sehingga akhirnya kita melewat-lewatkan ibadah. Kadang-kadang sehingga terlepas pada waktunya, kan. Dia solat tapi dilewat-lewatkannya, tuan. Dan kadang-kadang bila lewat ni, maka akhirnya terkadang-kadang sehingga terlepas daripada waktunya. Ini juga adalah tipu daya syaitan. Bisikan-bisikan akan sentiasa ada. Tidak akan, kita akan terlepas. Tapi apabila si hamba itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjaya menolak bisikan itu dengan mengatakan, ajalku tidak berada di tanganmu, maka aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku. Aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku hari ini untuk esok hari. Jika aku menunda amalku hari ini untuk esok, maka bila lagi aku nak mengerjakan amal esok harinya? Sebab apa? Sebab setiap hari ada amalannya. Jadi kalau kedua dah berjaya juga, yang pertama dia tak berjaya. Sebab apa? Kita melaksanakan ibadah. Dia bisikkan kepada kita untuk melengah-lengahkan ibadah, melambat-lambatkan ibadah, kan, menunda-nunda ibadah, kan. Ada orang menunda ibadah, dia nak ibadah tapi dia tunggu umurnya agak lanjut, dia tunggu ketika dah berkahwin, dia tunggu kadang-kadang dah ada anak. Macam-macam lah, tuan. Bisikan syaitan. Maka kalau dia tak berjaya, maknanya kita istiqomah beramal, datang ke masjid untuk solat berjemaah, solat pada awal waktu, kan, maka dia akan masuk kepada yang ketiga. Apa godaan syaitan yang ketiga? Bisikan syaitan yang ketiga. Maka syaitan akan membisikkan, menganjurkan kepada kita untuk tergesa-gesa dalam mengerjakan amal ibadah, iaitu beramal ibadah dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan cepat, kan, tuan. Sehingga kadang-kadang menyebabkan ibadah itu tidak sempurna. Kenapa? Kerana disibukkan dengan keduniaan. Tuan, maka ia bisikkan kepada kita. Syaitan akan bisikkan apa? Tergesa-gesalah, bersegeralah engkau agar engkau cepat-cepat terbebas daripada ibadah. Kita solat dengan segera cepat dan kita buat kebaikan dengan tergesa-gesa sehingga tidak dapat menyempurnakan dengan cara yang terbaik. Dia sah tapi tidak dapat menyempurnakan, betul kan? Dengan cara yang sebaiknya. Ini adalah cara yang ketiga. Ada orang solatnya laju betul. Sekejap je selesai dah. Wujudnya laju, solatnya laju. Kenapa? Kerana dia telah dibisikkan oleh syaitan supaya apa? Supaya memfokuskan pada urusan-urusan dunia. Ini kita lihat dalam diri kita. Tak payah tengok lain tu kan? Kita tengok diri kita. Adakah perkara-perkara ini? Tapi mungkin bukan selalu. Sometimes. Ada kalanya akan ada bisikan-bisikan apa? Supaya kita solat dengan cepat. Supaya kita solat dengan apa yang jauh tu tuan? Terawih. Tuan. Kalau kita solat terawih, tuan-tuan suka yang cepat ke yang lambat? Itu senang ya tuan. Kita semua pilih yang cepat. Kenapa? Itulah tahap iman kita. Tuan-tuan, kita pilih 8 ke 20. Banyak lagi memilihlah 8. Kan? Lepas je 8, banyaklah separuh daripada jemaah hilang. Kadang-kadang tinggal beberapa soft saja. Ini adalah tipu daya syaitan. Tapi tetap ibadahnya sah.
1: Allahumma

سيدنا ومولانا محمد.

Yang Sonora FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.31 minit pagi dan Mira nak ajak anda semua renungkan satu perkara sebentar. Kadang-kadang kita terlalu memandang jauh ke hadapan, mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk menoleh kepada jalan yang sudah kita lalui sebelum ini. Mungkin hari ini kita masih belum berada di tempat yang kita impikan, tapi percayalah, setiap langkah kecil tetap membawa kita ke suatu tempat. Dan kalau perjalanan terasa terlampau panjang, sesekali tolehlah ke belakang. Bukan untuk kembali, tapi untuk mengingatkan diri betapa jauhnya kita sudah melangkah. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: Darul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau je ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesetengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وعيتهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: National FM, sentiasa di hati.
1: Pulau Pinang, 6 pagi.

0: FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM edisi Isnin 28 September 2026 bersama dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijri. GPM bertemankan dia Chombi.
1: Dan dia masih lagi bambang.
0: Alhamdulillah. Baik, dan pasti hari ni hari Isnin Chombi. Hari yang perlu kita semangat hari ni.
1: Alhamdulillah. Okay. Kita tak mandi blues.
0: Mana dah tahu kan, kadang-kadang pagi-pagi ni ada hari dia mood okey, ada hari dia mood tak okey.
1: Tak okey.
0: Kan? Tapi hari ni kita doakan semoga mood yang terbaik untuk kita bersama. Amin, dan jangan lupa nak buat apa pun untuk paduan kita bersama sebentar tadi tepat pukul 5.59 minit pagi telah pun masuk waktu salat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan salat subuh, terus dengarkan Nadia Jombi.
1: Nadia Bambam.
0: Acu.
2: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.

setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita, tak niat apa. Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayu basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup besar yang tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insya Allah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM. FM.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Okey, Atul.
1: Apa yang Atul kata yang paling susah yang Atul boleh masak lah?
2: Yang paling susah? Roti canai.
1: Ya, kalau roti canai tak masak, dia uli.
2: Ya, kalau orang selalu beli kan? Kalau macam Atul, Atul tebak sendiri.
0: Ya, aku ni yang laki sendiri pun tak pernah bertanya aku nak uli roti canai di rumah. Nak tebak pimai.
1: Lain macam pun.
0: Roti canai, no? Boleh tebak lah di rumah roti canai tu.
2: Boleh.
1: Tahu, ada uli-uli tepung semua tu tahu lah.
2: Tahu.
1: Okey, tak apa tu, saya kita jumpa kat luar.

0: Geng Pagi Mutiara tengah on air dan online sekarang kat TikTok. Nak borak, nak shout out, nak tengok behind the scene? Masuk cepat-cepat sebelum habis topik trending pagi ni. Dia pam-pam dan dia jompi. Memang on.
1: Terbaik. Semua

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Edisi hari ini Isnin 28 September 2026 bersama dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Bertemankan dia, Chombi.
1: Dan dia masih lagi Bambang.
0: Yes, Alhamdulillah. Bambang, Chombi.
1: Alhamdulillah, baik adanya.
0: Okey ke hari ini?
1: Bambang okey kah?
0: Amboi, lain macam ya. Banyak hari tak bergandingan bersama, sibuk Chombi eh. Jumpa markah-markah kan?
1: Alhamdulillah, semua rombongan-rombongan markah pun dah balik ke tempat masing-masing.
0: Dah balik lah.
1: Oh,
0: ke lepas rindu dah lah.
1: Esok lusa lain pula. Jadi, apa nama ni? Soal khair, Mamam.
0: Alhamdulillah. Lain macam eh.
1: Panjang.
0: Dia rasa macam lama tak dapat ni.
1: Apa dia?
0: Rasa macam lama tak dapat eh. Macam ni ni.
1: Gantung kita nak pakai.
0: Baik. Silakan, Chombi.
1: Hal anta jai'un al'an ya Syekh Fadil.
0: Masya Allah. Duk tambah lah. Tahu
1: tahu di tu. Ha tu.
0: Okey. Sekali lagi Chombi.
1: Hal anta jai'un al'an ya Syekh Fadil.
0: Masya Allah. La.
1: Ha?
0: La.
1: Lana.
0: Bukan. Bukan itu kau nantau. Dah Chombi tanya Bambam. Adakah kamu lapar lah ni? Bambam kata la.
1: La.
0: La jai'an jiddan.
1: Maksud dia?
0: Tak lapar sangat-sangat.
1: Baik.
0: Tapi Alhamdulillah lah. Tadi sempatlah bersarapan dengan zikir-zikir. Ya. Tadi kan Alhamdulillah kenyang Chombi.
1: Alhamdulillah. Kita macam biasalah pagi-pagi ni. Kita sahur pagi, faham?
0: Betul.
1: Kita ni bersarapan dengan santapan rohani.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Itulah. Andai gunung itu tinggi.
1: Wow.
0: Betul lah gunung itu tinggi.
1: Sebab andai
0: gunung itu tinggi. Tinggi lagi cintaku terhadap dirimu.
1: Bukan, jangan
0: pakai. Habis itu okey lah tu.
1: Jangan buat andaian.
0: Habis itu?
1: Jikalau.
0: Kenapa ada lau kat belakang? Dia jika okey lah.
1: Okey, jika lau pecah, ayam makan keluar. Jadi jika.
0: Okey, jika. Jika apa macam ni?
1: Jika, sama ni, jika gunung ni.
0: Oh, jika gunung tadi kan? Tak boleh lah.
1: Awak?
0: Habis lah.
1: Jika gunung itu tinggi.
0: Ya. Jika gunung itu tinggi.
1: Ya, Abang.
0: Maka tinggi lagi
1: harapan kita untuk terus memberikan senyuman dan juga kebahagiaan untuk mereka yang berada di luar sana, menjadi penanti, penunggu dan juga pendengar yang setia.
0: Patut markah-markah semua kedok mai. Ayat boleh tahan Jumbi ya?
1: Saya bukan buat ayat, Abang.
0: Habis tu?
1: Kadang-kadang apa nama ni, bila ayat tu dia keluar daripada orang yang manis-manis. Bila keluar daripada orang yang manis-manis, dia akan jadi manis.
0: Yeah.
1: Sebab tu apa nama, kajian saintifik mengatakan.
0: Saintifik?
1: Ya.
0: Yeah. Profesor siapa tu? Profesor mana?
1: Profesor Mark saya.
0: Okay.
1: Saiful Izzam bin Nur Shimi. Apabila anda mencukupi dan lupa untuk meletakkan gula.
0: Ya. Yeah.
1: Apakah rasa kopi tersebut?
0: Pahit.
1: Jadi bukalah telefon, search lah dekat Google gambar Chombi Maria. Celup telefon tu, kacau pelan-pelan.
0: Pasang kecil mana? Okey Chombi, kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini, hari Isnin, pagi, petang dan juga malam.
1: Ya.
0: Diramalkan tiada hujan.
1: Baik. Dan suhu minimum adalah 25 darjah Celsius, juga maksimum adalah 33 darjah Celsius, faham eh?
0: Ya. Baik. Dan sebelum kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang, ada komen eh?
1: Ada komen.
0: Di ruangan TikTok Metro FM ni kata je, jahanam telefon tu.
1: Siapa tu? Nama? Saya nak
0: dia
1: tahu.
0: Dia Anas Sofi Abdul Wahid.
1: Dia telefon tu sesungguhnya kita kena faham. Bukan kata bab telefon. Apa saja di atas muka bumi ni tak kekal lama.
0: Ya, betul. Macam tu eh.
1: Kena ingat.
0: So salahkan telefon tu lah.
1: Yang kekal tu adalah amal ibadat kita yang kita akan bawa.
0: Akhirnya Chombi, kita kongsikan info trafik Chombi.
1: Sebab kita kena faham
0: kan.
1: Ya. Hidup ini hanya
0: sementara. Macam macam dia.
1: InsyaAllah. Tabarakallah.
0: Okey, sebelum Chombi teruskan tazkirah dia, lebih baik kita kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang Chombi. Lain macam pergi ni Chombi eh. Kalau kita nak kongsikan di atas Jambatan Pulau Pinang, trafik perlahan, okay, jam di susun masuk Jambatan Pulau Pinang dari Plaza tu menghala ke pulau. Okey, dari pulau menghala ke Perai di atas Jambatan Pulau Pinang cak elok. Okey, namun trafik juga melekat Chombi. Merah menyala ni. Ini dari Permatang Pau. Okey, dapat kita kongsikan dari Sama Gagah ni. Nak menghala ke Perai pagi ni memang sesak ya amat. Alright, dan seterusnya dari Taman Indrawasih nak menghala ke Prime pagi ni. Okay, oh, Cik Lempak pun boleh tahan juga. Memang sesak ya amat.
1: Yeah.
0: Alright, seterusnya dari Bandar Perdah nak menghala ke Bulatan Bukit Tengah, trafik juga perlahan. Di Permatang Pauh, kan dapat kita kongsikan. Ini bermula dari Taman Janggus Jaya ni nak menghala ke UiTM Permatang Pauh, trafik juga sesak. Di atas Lebuh Raya BKE, trafik juga perlahan menghala ke Kubang Plaza tu, Kubang Semang.
1: Baik.
0: Alright, dan seterusnya menghala ke Seberang Jaya. Okey, dapat kita kongsikan juga di sekitar Bukit Minyak, trafik juga sesak.
1: Sesak
0: dari Taman Kota Permai nak menghala ke Bukit Minyak, dan juga dari Bukit Minyak menghala ke kawasan pindasian Bukit Minyak. Dan seterusnya di Simpang 4.
1: Simpang 4.
0: Wah, ni pun tak boleh buat bincang ni.
1: Baru duk sembang bagi tadi.
0: Okey, dari Jalan Tasik menghala ke Simpang 4, dan juga di jalan utama di Simpang 4, trafik juga sesak. Di Jalan Sungai Bakap pagi ni, trafik juga sesak menghala ke Valdo. Okey, dan seterusnya di susu masuk Plaza Tu Jawi dari Taman Pinasian Ibong Tebal dan juga dari Sungai Jawi. Baik. Trafik juga sesak Jembi. Dan kalau kita nak kongsikan pula di Jalan Kulim.
1: Jalan Kulim
0: pagi ni trafik juga sedikit perlahan. Di Macang Bubuk dan juga di Ceruk Tok Kun. Dan seterusnya kita nak kongsikan di Pekan Bukit Mentajam.
1: Pekan Bukit
0: di Kampung Tok Elong ni, menghala ke Tok Sheleng. Menghala ke Pekan Bukit Mentajam, menyelusuri tanah liat.
1: Menyelusuri. Boleh baca mayat ni, lawan tak dengar ni. Falsafah.
0: Dan seterusnya, kita nak kongsikan dari Kampung Mengkuang.
1: Mengkuang.
0: Menghala ke Pekan Penanti, dan sesak juga dari Mengkuang Titi, sesak juga pagi ni.
1: Zaki Chong ni apa saya?
0: Zaki Chong.
1: Dia tak ada dia buat kenori.
0: Saya rasa lama tak nampak dia ni. Dia cuti lama ni. Dia cuti lah punca jam teruk kat situ ni.
1: Yang tu lah masalah dah.
0: Baik, dan seterusnya kita nak kongsikan. Dari Permatang Pasiang, nak menghala ke Taman Arainah, tapi juga perlahan. Dari Bukit Merah.
1: Bukit Merah.
0: Dari Jalan Kubang Semang, nak menghala ke Permatang Tampau, tapi juga perlahan.
1: Bukit Merah Abang Mi kan?
0: Abang Mi eh? Yo.
1: Abang Mi tu?
0: Abang Mi duduk dekat Sepang Jaya.
1: Bagan Sarai.
0: Bagan Sarai Leng. Baik, seterusnya kita nak kongsikan di sekitar Tasik Gelugong.
1: Ustaz Marsyad.
0: Tapi tidak seperti kebiasaan sesak dia. Tapi perlahan. Okey, menghala ke Pekan Tasik Gelugong. Dan juga di Jalan Gelugong.
1: Jalan Gelugong.
0: Menghala ke Pokok Senar.
1: KT.
0: Trafik juga sedikit perlahan. KT tengah senam robik
1: kalau. KT senam robik. KT kalau sebut nama dia asal lagi, kalau sebut saya boleh KT.
0: Letak.
1: Baik.
0: Tak mau. Kita nak kongsikan di sekitar Pekan Kepala Batas, di pusat Bandar Bertam Perdana. Trafik sedikit perlahan di kebanyakan tempat. Okey, dan di Paya Keladi sedikit perlahan.
1: Sebab orang Paya Keladi main kerja ni. Kalau tak main macam hari tu.
0: Cuti. Dia tak jam.
1: Hari yang bam cuti tu, dia punya kesalahan daripada hujung balik sini, balik hujung balik sana.
0: Semalam Abang balik PKD, kita mungkin buat jalan bertingkat ke kat sana.
1: Jalan bertingkat.
0: Ya, betul.
1: Alhamdulillah.
0: Alright, itu di sebarang jemik kali Tasik Gelugong. Tasik Gelugong hari ni pun tak seperti kebiasaan. Tasik hari ni sedikit perlahan saja.
1: Tasik Gelugong
0: Bukan di Tasik Tawang.
1: Tu heran sebut Tasik Gelugong.
0: Tasik Gelugong pun tak jam sangat.
1: Tengok ni habaq Tasik Gelugong, tengok tempat lain.
0: Cemi, Tasik Gelugong pun hari ni pun tak jam sangat.
1: Mungkin sebab ustaz cuti.
0: Teluk Ayat Tawang pun sama juga, tidak seperti kebiasaan. Baik. Perlahan saja menghala ke Pengkalan Udara Batu disebabkan jumlah kenderaan yang tinggilah
1: betul.
0: Itu di sebarang Cemi. Di pulau apa cerita nampak macam teruk lain macam begini.
1: Macam biasa seperti dikongsikan oleh Muhammad Fadil, Muhammad Fadil kan.
0: Ya, saya Saiful Izzah bin Hashimi.
1: Muhammad Fadil bin Muhammad.
0: Ya, Saiful Izzah bin Hashimi.
1: Warga 07 AKA Paya Kelari. Saat susur turun jambatan menggunakan lampu red turun cuyu, alhamdulillah lancar dan mula sesak saat mula masuk ke Esplanade dan terus sehingga ke masuk ke Wilkie, terus sehingga ke Esplanade, jalan sesak. Dan begitu juga daripada Esplanade menuju ke Wilkie dan terus ke menggunakan lampu red turun cuyu menuju ke jambatan Pulau Pinang, alhamdulillah trafik sesak begini. Dan di kedua arah di jalan utama itu jalan Masjid Green Negeri menuju ke jalan Scotland begini juga sesak. Begitu sedikit perlahan daripada jalan utama untuk masuk ke jalan Gottlieb. Di jalan Gottlieb Mirip di kedua-dua arah menuju ke Jalan Bagan Jermal juga sesak pagi ni. Begitu juga daripada Jalan Mount Iskin menuju ke Jalan Burma juga sesak. Daripada Jalan Burma untuk masuk ke persimpangan Kentaman Road juga sesak pagi ni. Kelawai Road menuju ke Persiaran Geni, begitu juga Tanjung Tok Gong menuju ke Persiaran Geni juga sesak pagi ni. Dan masih lagi sesak di Tanjung Tok Gong berhampiran dengan Jalan Fetus, itu Fetus Spang. Dan begitu juga di sekitar Tanjung Bunga dan juga Batu Feringgi, sedikit kelewatan dijagakan pagi ni. Sebab sedikit saja perlahan. Dan kita nak kongsikan juga daripada Jalan Perak untuk masuk ke Jalan Datuk Keramat juga sesak pagi ni. Jalan Datuk Keramat di kedua-dua arah terus ke Jalan Padang Tembak ke Falim dan juga Petrobong juga sesak pagi ni. Begitu juga di Jalan Tentik pagi ni juga sesak, dan juga Tentik Highway juga sesak untuk masuk ke Jalan ke Lorong Batu Lancang. Dan di sepanjang Lorong Batu Lancang juga sesak untuk masuk terus ke Jalan Hamilton. Jalan Hamilton juga sesak sehingga ke Jalan Free School. Pagi ni Jalan Perak sikit perlahan untuk terus ke Jalan Tan Sri T.U. Lim. Dan begitu juga daripada Jalan Tan Sri T.U. Lim untuk ke Jalan ke Jalan Ahmad Noor pagi ni juga terus sesak. Jalan Ahmad Noor sedikit perlahan. Bukit Duma juga pagi ni sedikit sesak pagi ni. Di Jalan Yap Choi dan juga Jalan Bukit Gambir pagi ni juga terus sesak. Di Jalan Sultan Azlan Shah di kedua-dua arah juga terus sesak berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugong. Masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Ban, iaitu di Batu Ban juga terus sesak. Jalan Sungai Dua juga terus sesak. Lebuh Raya turut Telim Chong Yu menuju ke Batu Maun dan juga berlepas sedikit perlahan dan mula sesak masuk ke Sungai Libung Highway sehingga ke Bulatan Ben Baru. Dan daripada Bulatan Ben Baru menggunakan Jalan Tunduk Terawang terus ke Gelau ke Sungai Gar juga berlepas juga terus sesak. Walaupun hari cuti pun sesak, tak cuti pun sesak.
0: Dan hari orang tidur pun dia sesak.
1: Ya, memang sebab dalam perancangan kita akan buat eskalator.
0: Tak makan lah.
1: Payah kelari buat bertingkat kan.
0: Ya, betul.
1: Yang ni kalau jalan tu dia pakai parking kereta tu tempat naik eskalator.
0: Pasal parking kat mana?
1: Parking satu tempat.
0: Lepat.
1: Naik eskalator.
0: Lagi teruk je. Tapi kan kalau kita nak kongsikan, semalam saya tengok satu posting di Facebook lah. Yang mana ramai yang tidak mengikut arahan lalu lintas yang dikeluarkan di kawasan tersebut. Kita faham dekat sana macam ni sibuk sekarang ni untuk pembinaan LRT laluan Mutiara.
1: Betul.
0: Dan anda yang melalui laluan tersebut harus ikut orang kata apa, arahan yang telah dikeluarkan oleh warden trafik di sana lah. Demi memastikan kelancaran jalan tersebut.
1: Dan ada yang bertanya kepada saya ni, Anas Softi Abdul Wahid, aduh tak ada jalan yang tak sesak ke? Sebab tu kebanyakan orang-orang luar dia akan cari jodoh orang Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang ni banyak sabar dengan kesakan lulus.
0: Betul, yang tu saya setuju cumi. Saya sangat-sangat setuju.
1: Orang Pulau Pinang ni banyak limited edition. Kita kena faham. Dan kita nak kembali ke kesakan kita. Dan di Jalan Tengah, di Jalan Masuri juga sesak pagi ni. Sekitar Kampung Jawa juga sesak pagi ni. Dan juga Sungai Tiram, Jalan Sungai Tiram juga sesak. Begitu juga pada Pekan Belapan untuk masuk Kampung Seronok juga sesak. Dan daripada Pematang Laman Laut menuju ke Batu Mau juga terus sesak. Teluk Kumbak ke Sungai Batu alhamdulillah lancar. Saat daripada Sungai Batu untuk masuk terus ke Bayar Lepas pagi ni agak sesak pagi ni. Dan nak dikongsikan juga di Balik Pulau, di Jalan Balik Pulau saat susur turun Bukit Balik Pulau menggunakan jalan lama, Bukit Lama, untuk masuk ke Jalan Sungai Nipah pagi ni sedikit perlahan. Begitu juga di Balik Pulau, lagi Jalan Balik Pulau berhampiran dengan ibu polis daerah Barat Daya sedikit perlahan dan mula sesak saat di Jalan Balik Pulau berhampiran dengan Hospital Balik Pulau sehingga ke bulatan di Pekan Balik Pulau. Begitu juga daripada Jalan Pondok Upin untuk masuk ke Jalan Tun Sadun pagi ni juga terus sesak.
0: Baik, itu sikit info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: InsyaAllah.
0: Jangan lupa mulakan setiap perbuatan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim kan?
1: Dan disuruhkan Alhamdulillah.
0: Betul. Sebab apa, kalau okey untuk baca doa naik kenderaan, baca doa naik kenderaan. Kalau tak tahu sangat pun, tak tahu lah mama doa naik kenderaan panjang sangat, mulakan dengan Bismillah kan? Sebab apa, setiap apa yang kita buat sebenarnya, kita rasa kita bawa kereta tu selamat dah. Jomi,
1: halo,
0: kita siapa kau?
1: Oh, nak naik kereta bang. Tolong baca doa. Depa lupa baca
0: doa naik kenderaan. Jomi,
1: ya, bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik jom kita sama-sama baca doa naik kenderaan. Sebab doa naik kenderaan ni sebenarnya orang kata apa, Dia panjang. Sebab orang kata apa, setengah-setengah orang dia baca pendek ya.
1: Dia baca pendek.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin.
1: Amin.
0: Wa inna ila rabbina lamunqalibun.
1: Amin.
0: Itu doa panjang. Doa pendek bismillahirrahmanirrahim pun okey dah.
1: Amin. Jadi bila nak masuk gear tu, kita nak buat tuan handbrake tu, ya Allah ya Tuhanku, aku nak keluar mencari rezeki Allah. Jadi kita kena niat bismillah tawakal tu Allah.
0: Gitu dah, nampak dah kan? Nampak dah. Kita buat apa pun Jumbi,
1: betul,
0: kita serahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Betul.
0: Baik Jumbi, kita nak kongsikan banyak perkongsian menarik hari ini. Dan hari ini pun kita akan live di TV 1
1: Lah ni pun kita dah live dah.
0: Selamat pagi Malaysia.
1: Lah ni pun kita tengah live di luar udara, kita tak record.
0: Itu sat lagi.
1: Kita bukan jenis rekod, bang.
0: Betul, faham, kita faham. Jadi ikut perasaan betul lah pagi ni.
1: Kita apa? Ya, ikut perasaan bam ni.
0: Okey. Okey, tu saya GPM dia Jami.
1: Dan dia Babam.

0: anda pernah rasa takut, trauma, kehilangan atau kebimbangan melampau? Jangan risau dan jangan malu untuk berkongsi masalah yang anda hadapi. Perlu sokongan emosi? Hubungi Perkhidmatan Sokongan Kesihatan Mental dan Psychosocial di Talent Hill 15555. Ini adalah inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda yang memerlukan. Kalau hati serabut, pilih untuk cerita, bukan menanggung derita. #MutaraFM ambil peduli.
1: Ni bang, aku nak abang bagi kan.
2: What? Siapa?
1: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
2: Betul?
1: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
2: Buang apa? Buang apa?
1: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
2: What? Nak buat apa?
1: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
2: Aku tak dan.
1: Ni aku main rumah hang.
2: What? Siapa?
1: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
2: Aku dah halau dah.
1: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah, cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu peti air.
2: Ni macam ni, aku sayang benda-benda tu.
1: Ni nak abang bagi bang, kadang-kadang kita ni hidup bermasyarakat.
2: Okey.
1: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang. Hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
2: Oh, jentik
1: Aedes ni aku boleh buat demam denggi.
2: Aku ingat okey, tak apa.
1: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah, kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah hang. Dengan rumah-rumah aku kena.
2: Okey. Saya ambil duduk je, aku nak buat ajar 10 minit
1: 10 minit lah.
2: Aku main balik.
1: Ingat lah.
3: FM. Weh, ni kena akau ni. Gamak mahal ni. Kalau aku upload ni, confirm dapat banyak share.
4: Weh, hang agak-agak lah. Hang tengah drive kot. Tengok depan.
3: Alah, kalulah hang ni. Aku yang dah aku tahu lah.
4: Hang jangan nak suka-suka viral tau. Perbuatan tidak bertika macam ni boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah seksyen 233 atau komunikasi dan multimedia 1998 jika disabitkan kesalahan. Sila-sila boleh masuk penjara kot.
3: Yelah. Banyak beletak lah dia ni.
5: Jangan nak cepat tular saja. Fikir sama keadaan keluarga bangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Kezan GPM, geng pagi mutara masih lagi bertemankan dia, Chombi.
0: Dan dia masih lagi Bambang.
1: Ya, Chombi, hari ni hari Isnin, Chombi. Aduh, hari ni hari Isnin.
0: Mana pula Isnin?
1: Habis tu?
0: Agak-agak lah, Bam.
1: Habis tu hari apa?
0: Tu tempat Bambang boleh lah sebut Isnin.
1: Tempat Chombi panggil apa?
0: Tempat Chombi, kampung Chombi panggil Mandi.
1: Mandi?
0: Mandi. Pasal apa? Pasal kalau tempat Bambang dia panggil apa?
1: Isnin.
0: Tak, bukan. Nama tempat Bambang.
1: Nama tempat saya, Paya Keladi.
0: Paya Keladi.
1: Hmm. Tempat Jemi?
0: Ramos Hill.
1: Masalah orang macam ni.
0: Betul lah.
1: Itu kalau orang putih panggil lah.
0: Orang putih orang panggil.
1: Orang putih lah. Mentang-mentang cucu Mak Saleh.
0: Kenapa lah?
1: Mak Saleh Bema.
0: Mereka pun cari, ha?
1: Mak Saleh Bema. Tuk, no, tak tahu.
0: Tuk, saya tak tahu. Mak Saleh Bema British kot.
1: Dengar kan ada bangun ada kubur apa lagi kot.
0: Eh, tak tahu.
1: Ikut dah tembak nama Tok Wan.
0: Putih kau lah. Oh. Saya tak pernah tanya mak saya pun Tok Wan saya nama mak
1: saya. Saya ni tu. Katanya empat keturunan saya tahu.
0: Okey, apa dia?
1: Ha. Muhammad Fadil bin Muhammad.
0: Okey.
1: Muhammad bin Hashim. Hashim bin Muhammad.
0: Ha. Weh, senang. Senang.
1: Betul. Oh.
0: Ha. Pusing-pusing kat tu lah.
1: Ha, sebab Tok Nek saya bubuh nama Tok saya. Tok saya tak melupakan Tok Nek dia. Dia bubuh nama dan nama Tok dia. Nama Tok Nek dia. Ha. Nampak dah? Apa Jombi? Mak Saleh bin Pau pun tak tahu.
0: Ya,
1: betul lah. Mak Saleh bin British. Suka hati dia. Okey, Jombi.
0: Yeah.
1: Pagi-pagi ni kan, kita kena cari satu benda.
0: Betul.
1: Yang membuatkan kita rasa positif tau.
0: Ya. Yeah.
1: Sebab kita nak mulakan hari kita. Hari ni hari Isnin.
0: Yeah.
1: Dan kita nak mulakan minggu kita tau.
0: Ya. Yeah.
1: Sebab apa? Bila kita mulakan dengan benda yang negatif, secara tak langsung, dia akan efek. Bukan kata hari kita.
0: The whole
1: sampai
0: day.
1: Sampai hari Jumaat tau.
0: Oh, ya, agak-agak.
1: Ha.
0: Itu teruk sangat, Bang.
1: Habis tu?
0: Kita tak ada lah macam tu sebab kita ni orang lelaki yang kerap jadi dia bawa for the whole week tu kira kebanyakannya orang perempuan.
1: Bapak cakap untuk perempuan lah tu.
0: Macam contoh yang ada satu seorang yang saya kenal. Dia tak teruk, Bam. Dia disebabkan resang pin.
1: Resang pin?
0: Seminggu tak cakap dengan orang.
1: Fuh.
0: Ada.
1: Ada no.
0: Ada seorang ni saya kenal. Tak salah saya nama dia Norma.
1: Tapi orang perempuan ni betul, Jombi.
0: Betul.
1: Sebabkan resang pin, disebabkan tudung. Tudung kedok sikit dah pun.
0: Bukan kedok, Bam.
1: Ha?
0: Oning tu. Oning. Ha? Orang perempuan kan tudung depan dia panggil apa? Oning.
1: Ha, oning lah.
0: Dia panggil apa? Oning lah. Kak, oning ke kak?
2: Ha.
0: Ha, oning. Yang bila kena duduk depan TV dia kena. Sengit sikit bercalak lah kita panggil kan. Oh, tak sembang minggu.
1: Fuh, betul. Benda tu realiti berlaku tau, Cumbi. Tapi kan kadang-kadang Cumbi kita bangun tidur pagi-pagi kan,
0: betul.
1: Pernah tak pagi-pagi kan kita bangun kita rasa hari ni semuanya okey. Fuh, syok eh. Mood elok.
0: Betul.
1: Sarapan pun, breakfast menyorok pun hari ni padu. Ha,
0: betul.
1: Kena nasi lemak pula kan. Tapi tiba-tiba Cumbi
0: nasi daging.
1: Kena satu benda kecil ya. Terus mood tu jadi tak okey tau.
0: Kena mood jadi tak okey.
1: Contohnya.
0: Contoh.
1: Gosok gigi kan.
0: Okey.
1: Tiba-tiba.
0: Okey.
1: Ah, terpercik ayah. Terkeluar sikit kena lantai. Contoh.
0: Gosok gigi.
1: Contoh.
0: Perasaan sangat tu. Okey.
1: Kan. Duk tengah-tengah makan nasi lemak kan. Sedap duk feeling-feeling makan nasi lemak. Kan. Okay. Terpopok kayu manis. Kayu mana yang orang panggil tu?
0: Dahsyat, Bang.
1: Kayu
0: lah. Dahsyat.
1: Apa?
0: Dahsyat, Bang.
1: Pasal apa?
0: Si lemak tak mana abang kayu mana?
1: Contoh.
0: Okey, contoh. Si bih abang kayu mana kalau lebat kebun kayu pokok tu?
1: Kan? Dia boleh spoil tau.
0: Betul juga.
1: Bunga cengkeh pun sama. Ui, makan-makan pepok-pok kena pepok bunga cengkeh kan?
0: Bukan bunga cengkeh.
1: Habis tu?
0: Bunga cengkeh memang orang dah tahu. Terang-terang boleh nampak bunga cengkeh tu tak tepi. Tu saya panggil Bobby Trap dan nasi tu.
1: Bobby Trap tak apa?
0: Saya lapang. Saya kena semulut. Saya pepok macam tu. Saya boleh tinggal nasi tu.
1: Apa? Ambil apa? Benda apa?
0: Tu. Apa?
1: Buah pelaga.
0: Abang tu
1: tadi. Lagi spoil kan.
0: Yang tu kira betul-betul Bobby Trap
1: Contoh benda tu, benda kecil macam tu pun yang memang kena ada dalam makanan. Nak bagi sedap makanan tu kan. Tiba-tiba dia kena kat kita. Holoh, dia boleh potong selera makan tu. Jangan buat main.
0: Bayangkan guru saya. Guru saya ni, dia punya ilmu ni bukan kaleng-kaleng, Bang.
1: Guru Jombi
0: Guru saya.
1: Guru.
0: Dia boleh terbang, Bang.
1: Boleh terbang.
0: Boleh terbang.
1: Dahsyat lah.
0: Nama dia Muhammad Arsyad.
1: Muhammad Arsyad.
0: Guru saya.
1: Dia boleh terbang.
0: Dia boleh terbang pada Penang, Sabah, Bang, naik kapal terbang.
1: Betul.
0: Tak ada lagi orang ni Aita pada Penang di Sabah, Bang.
1: Aku gedar pagi ni.
0: Jadi dia punya marah, Bang. Dia makan nasi, dia pepak buah pelaga tu. Dia geram, dia pi dapur, periuk nasi tu, Bang. Bukan dia buang.
1: Habis tu?
0: Dia tokak.
1: Dia tokak periuk nasi tu. Geram je pasal.
0: Geram.
1: Fuh. Syak. Oh, jangan buat main kau
0: berkelakar
1: macam
0: saya. Tengok.
1: Ha. Ah, tapi kan Jimmy pagi ni kadang-kadang kita rasa benda tu kecil lah.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi dia boleh merosakkan mood kita tau. Betul. Ah, bukan kata waktu kita makan tu saja. Boleh seharian mood kita boleh terpotong tau. Dan ada setengah orang bawa sampai ke hari esok.
0: Betul.
1: Ah, jadi pagi ni kita nak tanya anda lah eh. Yeah. Ah, pendengar-pendengar Mutiara FM. Betul. Apa benda kecil yang boleh rosakkan hari anda?
0: Spoil your mood lah. For the whole day lah. Kita ambil macam tu lah kan.
1: Walaupun setengah orang cakap lah. Lek macam ni benda kecil pun. Ah, tapi mungkin kecil bagi kita. Besar bagi orang lain.
0: Boleh
1: juga boleh, kan. Boleh. Setengah orang mungkin bagi orang kecil, bagi kita benda tu, oi tak ada ha. Agak-agak ha nak kata aku macam tu, ha nak kau sembang rancak dengan aku kot. Ha jangan kacau benda macam tu kat aku. Ada ke? Ha nak sembang elak dengan aku. Ha boleh kata aku ni pakai baju CS. Aku bagi CL je pun.
0: Luahkan bang, luahkan.
1: Contoh.
0: Luahkan.
1: Oh, kadang-kadang bang luahkan.
0: Dapat merasai tu.
1: Merasai.
0: Dapat merasai. Bila luahkan dengan penuh intonasi tu dan juga penghayatan tu kita dapat.
1: Bang mama cuma bagi tahu. Ya, ada ya. Orang cakap kat bang, hang ni bang. Hang ni badan besar sangat. Bambam bukan tak mau kurus tu kadang-kadang rosak kamu abang tau. Bambam kalau kurus lagi, bambam risau. Ha takut dah Jumbi.
0: Cerita bang.
1: Ha tapi tak mula cerita kat sini sebab duk ada.
0: Sebab apa? Bambam kalau kurus. Ha. Dia kebanyakan perkara yang berlaku macam contoh paling-paling tidak langsung batu terbang.
1: Pasal semua terbang.
0: Kurus handsome sangat. Ha? Takut jenuh nak kebong.
1: Itulah tak mau tu.
0: Langsung batu terbang.
1: Baik, untuk anda waktu ni nak kongsikan berkaitan topik kita hari ni. Apakah kecil yang merosakkan mood anda? Kau sempat 2107-389
0: ataupun layankan ruangan WhatsApp kami di line 0105-08-0957.
1: Yes, JPM dia Combi
0: dan dia Bambam
1: Achoo.

0: denggi ni satu penyakit yang agak orang ingat biasa je kot, no? Tapi sebenarnya boleh membawa mati lah. Itu saya dapat pengajaran dari situ lah. Denggi ni tak boleh dibuat main lah. Memang kita tahu denggi ni boleh membawa maut kan, tapi itulah kita leka sebenarnya. Leka.
1: Dan semua tahu ayah saya tu dah meninggal dunia. Lepas ayah saya pula, mak saya dah hilang.
0: Jangan ambil remeh lah tentang denggi. Sebab kalau dah kena, tak boleh nak undok lah sebenarnya. Sakit dia tu Allah Alam lah. Sebelum kena, baik kita cegah kepada dia.
2: Elakkan perkara ini terjadi kepada diri dan keluarga anda. Ikutilah saranan berikut. Jaga kebersihan di dalam dan luar rumah. Pastikan tiada tempat takungan air yang boleh menyebabkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan libatkanlah diri anda dalam gotong royong komuniti. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Morning, bon dia.
1: Anak korang menendang lagi ikan lampam menoka ubi ni. Jangan duk tanyalah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Yes, akhir pagi Mutiara masih lagi bertemankan dia Combi.
3: Dan dia masih lagi Bambam.
2: Yes, dan tepat pukul 8 pagi, jam yang ketiga tugasan kami untuk hari ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setiap mendengarkan Mutiara FM, nusi 3 frekuensi Mutiara FM.
3: 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz.
2: Yes, dan juga untuk yang terus menonton kami di ruangan TikTok Live Mutiara FM. Facebook Live kita tak ada hari ini.
3: Tak ada hari ini.
2: Sebab kita beri laluan untuk seksi pagi sekejap lagi.
3: Jam
2: 8.30 anda boleh tonton kami di TV1.
3: Ya.
2: Okey, salam berita RTM dan juga MyFeeView untuk selamat pagi Malaysia. Mama Liza, okey kan Mama Liza?
3: Terima kasih.
2: Hari ni renyih, hari mereka telinga hari ni pasal apa?
3: Terima kasih Mama Liza untuk bantuan.
2: Okey, Jami, kita nak kongsikan benda yang boleh membuatkan mood anda terpulang.